0: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien gak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
1: Terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini. Gitu.
0: Yeah. Awam ini gimana Ustaz? Iya. Yeah. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino. Itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh, ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah, ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apabila majelis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdal salat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdol. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi, sholosem hal sholait. Kamu sudah sholat? Belum. Kum fasholda rokatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rokat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib, tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah, ya.

0: أمامكم.
1: Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang,
2: pedagang kaya raya.
1: Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi SAW. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid. Bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir
2: 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, yaitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun.
1: Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik, ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang, ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih, ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam, ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal, ya. Kemudian diantara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
2: Di antaranya digelari dengan Zunurain
1: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan 2 putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad, ya, SAW.

0: Utsman termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor 3, Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh atau pembunuhan diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Inilah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai. Disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Yaitu kata mereka lengser. Dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang. Dekat. Dilarang, tidak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul, siap melawan. Mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi satu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulai orang-orang gelisah, mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum, ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunnurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman. Dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman. Kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman. Maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak. Maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual dan selama setahun tidak laku, pas setelah setahun laku ya wajib zakat. Karena itu dianggap barang dagangan yang tersimpan selama satu tahun ya. Sejak tahun lalu berusaha dijual tuh gening, namun belum terjual juga hingga kini. Apakah harus zakat dan dana belum saya miliki, apa yang harus dilakukan? Nanti kalau sudah laku ya, keluarkan zakat.

beri keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'malis shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja, ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu ma'sadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan.
Lalu Nabi menyatakan li'annal kadhiba yahdi ilal fujur.

0: Karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarun ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله

أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

0: حُسْنًا يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria, dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah, wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahullahu binar atau la'nah atau azab atau ghadab, fahuwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, membentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mu'ilat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik, dan ini sangat banyak, dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat, benar tercetak. Itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Muslim. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama, terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak ya. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh. Tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum." Allah akan menyiapkan kalian, "Walaja'a biqaumin yudznibun." Dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. "Tsumma yastaghfirullaha." Summa yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan atau zalamu anfusahum dzakarullah, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar, curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan. Tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah. Kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud.

0: samkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadha, wastaghfirullaha li walakum, wastaghfirullahal adzim, innallaha wal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sih.

0: sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِي أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. Atau kami yang menurunkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air ini? Merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air. Kita sering menggunakan air. Tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki. Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, atau nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi'aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak, baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki." Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a." Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab, artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Rumor itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wajal." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan. Tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga. Karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran, tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal. Berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rafalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang yang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus setelahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladhinahum fi sholatihim khusyun. Terus walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu,
Karena dengan ayat fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an salatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan salat yang harus diaplikasikan seusai salat. Setelah salat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawail

0: apa yang seluruh jamaah saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya, ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia. Meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin. Entahlah karena dia lebih bodoh. Entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah

0: makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah kita sombong karena apa. Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu'ala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh tayrun. Apa tayrun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam, kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet. Jebule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot. Bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong. Ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tugel. Gua ngapa? Ya. Sudah, kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot. Sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja wite nang gedung wulu digigale nang babakan, di babakan tumbuh. itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam, ya kayak kan anaknya ya. Anaknya neng di neng bapak. Itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis, pitik orang mikir temen, ya orang mikir. Mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya. Yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusa. Ya orang apa-apa digusa. Tapi masa enggalnya saben dina kerjane gusahi pitik bae. Ya digusa enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pari kepriwe Ustaz? Nek pari wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa ora ditunggoni? Engko ya bisa entong. Ditunggoni bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu enggak apa-apa. Tapi sing memper kule nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seberapa jam Ustaz, engko bisa entung temenan. Ora. Ke manuk kuwi ora kaya menungsa. Nek menungsa kuwi madai. Nggawa kresek. Kuwi menungsa nggawa karung. Manuk ora bakal nggawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih ya. Tembolok yang kecil-kecil. Mungkin jempol tangan kita ini. Enggak habis enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhiratnya disit. Apa akhiratnya? Tadi, pahala sedekah. Untung, akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhiratnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat, kita ini pahala kayak temen. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini akhir teman pahala sedekah. Jebule anu manuk. Salat duhur kita tinggal. Salat asar kita tinggal. Manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Dunia ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Kisih kadang-kadang pada kelalaian. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang rusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi. Makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus, kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula. Ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ulo saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. bagus, tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan ini burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung dipateni ini. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue? Kanibal. Jadi mereka kan gak ada makanan karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora apa-apa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora apa-apa. Ya. Digusah ya ora apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
2: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
4: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
1: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
2: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
0: Tarbiyah Sunnah Channel, lillah, nyunnah, merenah.
5: Tago Pakar pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami ulangi, insya Allah akan ada kajian khusus muslimah pada tanggal 13 Juni bersama Ustazah Arfah Ummu Fainan MA, Hafizah Allah, dengan tema terjaga itu mulia, meniti jalan iffah di tengah zaman fitnah. Kajian ini akan diselenggarakan di Masjid An-Nafi pada pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Selanjutnya, insya Allah pada hari Ahad 14 Juni 2026 akan ada kajian rutin terbuka untuk umum bersama Ustadz Nuruddin Abu Fainan Al-Maki Hafizahullah di Masjid Umar bin Khattab Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat pada pukul 9 sampai dengan selesai. Informasi selanjutnya, alhamdulillah progres donasi Radio FM per hari kemarin sudah tercapai dan terkumpul uang sebesar 1.454.538.816 rupiah. Setiap rupiah yang Anda sisihkan, insya Allah akan mempercepat hadirnya siaran FM yang jernih dan stabil untuk kaum muslimin. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Donasi untuk Radio FM ini dapat disalurkan ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor 7779514767 atas nama TS Donasi Radio. Dan untuk info selengkapnya, hadirin sekalian dapat dilihat di web radiotarbiyahsunnah.com. Hadirin sekalian, demikianlah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Jazakumullahu khairan kepada para muslimin sekalian yang telah bergabung dan dari berbagai program di Yayasan Tarbiyah Sunnah ini. Dan alhamdulillah Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah telah berada di Masjid An-Nafi, dan insya Allah sesaat lagi kajian akan dimulai. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kembali kita berjumpa membahas kitab Mengenal Alam Para Malaikat Yang Mulia. Kita sudah selesai membahas dua malaikat, Jibril dan Mikail. Sekarang kita masuki Israfil. Nama Israfil tidak ada dalam Al-Quran, cuma ada dalam hadis yang sahih. Di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza qama min al-lail yusalli yaqulu Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaib wa shahadah anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa min al-haqqi limakhtulifa fihi min al-haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW apabila beliau bangun di malam hari lalu sholat, beliau berdoa. Doa ini dibaca dalam sholat, yaitu doa iftitah tahajud. Hafalkan ini, isinya juga sangat bagus. Doa iftitah yang beliau baca dalam tahajud adalah Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Allahumma ya Allah, Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Rabb Jibril, Mikail dan Israfil disebut tiga malaikat termulia, Jibril, Mikail, Israfil. Allahumma Rabba, dibaca Rabba ya, jangan Rabbu atau Rabbi. Kenapa? Sebab Allahumma ini asal katanya ya Allah. Allahnya itu sebagai munada. Nah, jadi Rabba juga sebagai munada, dan munadanya munada mudhaf karena diidhafatkan kepada Jibril. Ketentuannya munada mudhaf itu harus nasab. Ya Aba Bakrin umpamanya, tidak boleh ya Abu Bakrin, karena dia munada mudhaf. Allahumma Rabba Jibril, ya Allah Rabb atau penguasa Jibril, Mikail dan Israfil. Jadi nama Israfil disebut dalam hadis ini. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata.
Anta tahkumu baina ibadika, engkau maha menghukumi antara hamba-hambamu, fi makanu fihi ikhtalifun, dalam perkara-perkara yang mereka ikhtilafkan. Ihdini, tunjukkan kepadaku, limakhtulifa fihi minal haq, kebenaran dari apa yang diikhtilafkan tersebut. Bi'idhnika, dengan izinmu, innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim, sesungguhnya engkau memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi ketika ada masalah yang diikhtilafkan, kita bingung yang benar yang mana, baca doa ini. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik, tunjukkan kepadaku pendapat yang benar dari perkara yang diikhtilafkan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih, dan ini menunjukkan ada malaikat yang namanya Israfil. Wajib kita yakini sebab Israfil disebut di hadis sahih ini. Jibril, Mikail, Israfil. Jadi walaupun Israfil tidak disebut dalam Al-Quran, tapi wajib kita meyakini ada malaikat namanya Israfil karena disebut dalam hadis yang sahih. Pendapat yang masyhur di kalangan para ulama ahli tafsir menyatakan bahwa Israfil itu yang ditugaskan meniup sangkakala, sur bahasa Arabnya, bahasa kitanya sangkakala. Saya nggak tahu apa dari sangsekerta atau bahasa daerah sangkakala itu apanya. Cuma bahasa Arabnya sur. Secara bahasa sur maknanya adalah al-qarnu yanfuhu Israfilu fihi. Itu berbentuk tanduk. Tahu tanduk? Tanduk kambing umpah. Jadi melengkung gitu tah. Tanduk yang kemudian ditiup oleh Israfil. Dan adanya sur atau sangkakala disebut dalam beberapa ayat. Contoh umpama Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 101. Fa'idha nufikha fissur fala ansaba bainahum yawma'idhin wala yatasa'alun. Pada hari ketika sur ditiup, sangkakala ditiup. Maksudnya ini tiupan yang pertama pas kiamat terjadi. Maka tidak ada lagi hubungan nasab di hari itu dan mereka pun tidak saling menyapa. Semua orang cuek terhadap siapapun, berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Ayah ibunya, anaknya, saudaranya dicuekin. Sehingga digambarkan oleh ayat ini, fala ansaba bainahum. Tidak ada lagi seolah-olah hubungan nasab, wala yatasa'alun, tidak lagi saling menyapa. Saking gentingnya, dahsyatnya hari ditiupnya sangkakala tersebut. Nah, di dalam ayat ini disebut sur. Juga dalam surah An-Naml 87 Allah menyatakan wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ard. Pada hari ketika sur ditiup. Ayat ini dan ayat sebelumnya tidak disebutkan siapa yang meniupnya. Sebab diungkapkan dalam bentuk fi'il majhul. Fi'il majhul itu kata kerja intransitif. Masih ingat intransitif? Kata kerja yang bukan intransitif, yang tidak disebut failnya, subjeknya apa?
kata kerja seperti diduduki, ditulis, dibaca, kata kerja apa? Pasif ya? Oh, pasif ya? Pasif. Ada aktif, ada pasif. Kata kerja pasif. Kalau transitif, intransitif itu yang membutuhkan objek atau tidak kan? Aduh agak lupa ya. Betul apa benar ini teh? Bisa salah saya menjelaskannya. Jadi fi'il madhi majhul itu fi'il yang tidak disebut pelakunya. Apa bahasa Indonesianya? Kata kerja pasif, ya enggak? Kata Allah wa nufikha fis-sur, ditiup sangkakala. Siapa yang meniupnya? Tidak disebut. Itu dalam ayat yang tadi. Dalam ayat ini dalam surah An-Naml 87 wa yauma yunfakhu fis-sur. Pada hari ketika sangkakala ditiup. Siapa yang meniupnya? Tidak dijelaskan. Fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ard, syoklah, terkejutlah. Siapapun yang ada di langit, yang ada di bumi. Yang ada di langit para malaikat. Yang ada di bumi ya ada malaikat, ada kita, ada binatang, ada jin. Semuanya syok, terkejut. Begitu sangkakala ditiup. Juga di dalam surah Qaf ayat 20. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Peniupnya tidak disebut ya dalam ayat ini. Dzalika yaumul wa'id, dan itulah hari yang dijanjikan. Allah berjanji suatu saat dunia ini, alam jagat raya hancur dengan ditiupnya sangkakala tadi. Dan janji Allah itu pasti terlaksana. Ini tiga tiupan. Tiupan yang pertama disebut nafkhatul faz'i. Faz'i itu syok, mengejutkan. Pertama tiupan yang mengejutkan. Kedua, nafkhatu sa'q wal maut liman lam yamut. Kedua, tiupan yang mematikan. Yang ketiga, nafkhatul qiyam li rabbil alamin, ada tiupan yang membuat orang bangkit, bangun lalu berdiri di hadapan Allah. Sebagian ulama menyatakan hanya dua tiupan. Tiupan pertama menghancurkan alam jagat raya. Tiupan yang kedua membangkitkan. Sudah pernah kita jelaskan. Ketika kiamat sudah terjadi, hancur seluruh alam jagat raya ketika ditiup sangkakala pertama. Lalu Allah menciptakan langit dan bumi yang baru. Seluruh tulang ekor manusia yang pernah hidup terkubur di tanah yang baru nanti. Lalu Allah turunkan hujan dari langit yang baru juga, karena yang lama sudah hancur. Tersiramlah tulang ekor manusia tadi, lalu tumbuh menjadi tubuh yang utuh seperti sedia kala. Seperti pohon berasal dari satu biji benih. Ketika disiram air, tumbuh menjadi pohon besar. Manusia juga begitu, benihnya itu tulang ekor. Terkubur dalam tanah yang baru nanti. Lalu turun hujan, tersiram, tumbuh menjadi tubuh yang utuh. Bergelimpangan orang, tapi masih mati, belum hidup. Ditiup sangkakala kedua. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, di sangkakala kedua ini tersimpan seluruh ruh orang-orang yang pernah hidup. Begitu ditiup, semuanya berhamburan keluar dari sangkakala tersebut, lalu masuk ke tubuhnya masing-masing, ke jasadnya masing-masing. Setelah masuk, barulah bangun lagi. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Itu yang dimaksud dengan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu manusia-manusia berdiri di hadapan Allahu Rabbul Alamin.
Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan satu hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yunfakhu fi sur fala yasma'uhu ahadun illa asgha laytan wa rafa'a layta. Qala wa awwalu ma yasma'uhu rajulun ya lutu hawdha ibilihi. Qala fa yas'aku wa yas'aku an-nas. Thumma yursilullahu aw qala yunzilullahu mataran ka'annahu til aw dhil fatambutu minhu ajsadun nas ajsadun nas thumma yunfahu fihi ukhra fa idahum qiyamu yandurun. Hadis riwayat Muslim ini menjelaskan hanya dua tiupan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu ditiuplah sangkakala. Ini sangkakala pertama. Tiupan pertama. Tidak ada seorang pun yang mendengar tiupan ini kecuali dia celingak-celinguk ke kiri, ke kanan, ke atas, ini suara apa. Orang yang pertama kali mendengar tiupan ini adalah seseorang yang sedang menggiring untanya ke tempat minumnya unta tersebut. Lalu orang itu pun mati, dan matilah seluruh manusia. Ini hancur alam jagat raya. Kemudian Allah menurunkan hujan. Ini di langit dan bumi yang baru nanti. Kalau yang pertama sudah hancur. Maka tumbuhlah karena hujan tersebut seluruh jasad-jasad manusia. Yang air hujan itu menyirami tulang ekor yang tertanam di dalam di bawah tanah itu. Lalu tumbuh menjadi jasad yang utuh. Thumma yunfakhu fihi ukhra, lalu ditiup yang kedua kali. Faidahum qiyamu yandurun, tiba-tiba mereka pun bangkit dan menunggu hisab. Nah, di sini menyatakan dua kali tiupan. Jadi di dalam ayat ataupun hadis sahih yang barusan ditiup sur sangkakala, tapi tidak disebut siapa yang meniupnya. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi. Kata beliau, Al-umamu mujmi'atun ala anna alladhi yanfuhu fissur Israfil. Umat semua telah ijma bahwa yang meniup sangkakala itu adalah Israfil. Kata Imam Al-Qurtubi itu sudah ijma. Yang dimaksud umatlah para ulama'nya. Berkata Abu Haytham, man ankara ayyakuna suru qarnan fahuwa kaman ankara al-arsy wal mizan was-sirat wa tuliba laha at-ta'wilat. Kata Abu Haytham, siapa yang mengingkari bahwa sur itu adalah tanduk, itu sama saja dengan orang yang mengingkari arsy, mengingkari mizan, mengingkari sirat. Padahal itu semua diterangkan dalam Al-Qur'an. Jadi ulama di kata Imam Al-Qurtubi ijma bahwa yang meniup sangkakala itu Israfil. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh muallif. Beliau menyatakan, wa ma'a syuhrati hadzal qaul wa ijma'ul umam 'alaihi kama qala Al-Qurtubi bihaitsu innaka la tajidu man takalama fi sur min al-ulama illa dhukira anna alladhi yanfuhu fihi Israfil. Pendapat ini populer dan ijma umat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Engkau tidak akan mendapati ulama yang berbicara tentang sur kecuali disebut peniupnya itu adalah Israfil. Seolah-olah itu ijma. Illa annani ba'dal bahath wa taqtish
lam ajid hadithan sahihan yanussu ala anna alladhi yanfuhu fihi huwa Israfil ma kathratil ahadith allati tahaddathat anin nafakh wa adadin nafakhat wa sifatis sur wa sifatil malak alladhi yanfuhu fihi. Akan tapi aku tidak memperoleh setelah membahas, menelaah, riset tentang hadis. Aku tidak pernah menemukan satu hadis sahih pun yang menerangkan bahwa yang meniup sangkakala itu Israfil. Padahal hadis yang berbicara tentang tiupan, berapa kali, sifat malaikat yang meniupnya itu banyak, tapi enggak ada satu hadis sahih pun yang menjelaskan bahwa peniupnya adalah Israfil. Kecuali ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari setelah beliau menjelaskan ikhtilaf para ulama tentang sur, kata beliau, was-shawab minal aqwal fi dzalika indana ma tadhaharat bihil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang benar pendapat tentang hal itu menurut kami adalah seperti yang sudah zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna Israfila qad iltaqa masur wa hana jabhatahu yanduru mata yu'mar fayanfukhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Israfil telah iltaqama naonnya, bahasa Sundana ngolomoh. Israfil telah ngolomoh. Apa? Ngulum, telah mengulum. Pasku bahasa Sunda lah narjemahkan. Telah mengulum surnya itu ke dalam mulutnya. Wahana jabhatahu, sambil mengerutkan keningnya.

seperti kita, cangkel tidak ada, bosan tidak ada, sing siremen tidak ada, sirem nggak bisa masuk ke tubuh malaikat, nggak ada kelemahan itu dari malaikat. Nah hadis ini sanadnya dhaif, sebagaimana yang diterangkan kedhaifannya itu oleh para ulama. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan kedhaifan hadis tersebut. Jadi ada disebut malaikat Israfil telah mengulum sur tersebut siap untuk ditiup ketika ada perintah. Tapi berkata muallif, ammal hadithul awal al-musarrif fihi bidhikri Israfil fahuwa hadithun dhaifun la taqumu bimithlihi hujjah. Adapun hadis yang menerangkan bahwa yang meniup sangkakala itu Israfil, hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi ada hadis yang sahih tanpa menyebut nama Israfil. Hadisnya diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berkata Abu Sa'id, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa un'imu wa sahibul qaran qad iltaqamal qaran wastama'al idhan mata yu'maru bin nafkh fayanfukhu. Bagaimana mungkin aku bisa bersenang-senang di dunia, padahal pemegang qaran, pemegang sangkakala telah mengulum sangkakalanya tersebut di mulut. Dia konsentrasi mendengar perintah, kapan itu diperintahkan untuk ditiup, dia akan langsung meniupnya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi menyatakan hadithun hasanan sahihun, hadis ini hadis hasan yang sahih. Jadi hadis hasan sahih ini khusus istilah yang dibikin oleh Imam At-Tirmidzi. Selain Imam At-Tirmidzi tidak ada yang menyatakan hadis hasan sahih. Kok hasan tapi sahih gitu ya. Tapi kemudian para ulama menerangkan yang dimaksud hadis hasan sahih ini ada dua. Pertama, hadis ini ada dua jalur periwayatan. Satu jalur menyatakan sahih, satu jalur lagi menyatakan hasan, tapi isinya sama sehingga disebut hasan sahih. Ini yang pertama, makna hasan sahih menurut Imam At-Tirmidzi. Kedua, hadis ini diragukan antara hasan dan sahih. Disebut hasan, ini lebih kuat dari hasan. Disebut sahih, agak sedikit ada apa kurang kesahihannya antara hasan dan sahih. Maka disebut hasan sahih. Tapi hasan sahih jelas hadis yang diterima, jangankan hasan sahih, hadis hasan saja sudah diterima di kalangan para ulama. Jadi intinya semua ayat dan hadis yang menerangkan sur, tidak ada yang menerangkan siapa yang meniupnya. Ada hadis yang menyatakan yang meniupnya itu adalah Israfil, hadisnya dhaif. Maka berkata mu'alif, walidhalik la adri ala ay syai'in bana hadal ijma alladhi dhakarahu al-Qurtubi wa dhakarahu qablahu al-Hulaimi bal wa dhakarahu kathiru minal ulama wa ghairuhuma. Aku tidak tahu atas dasar apa adanya ijma yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi, juga sebelumnya dikatakan oleh Imam Al-Hulaimi dan juga oleh ulama-ulama lain. Kenapa ada ijma padahal hadisnya dhaif? Sedangkan perkara-perkara gaib, ini malaikat ini perkara gaib, tidak bisa dijadikan hujah kecuali dari Quran atau hadis yang sahih. Hadis dhaif tidak boleh dipakai sebagai hujah untuk menetapkan perkara yang gaib. Wassababu wallahu alam. Adapun sebab kenapa para ulama memakai hadis dhaif,
Karena ini biasanya diungkapkan

0: dijelaskan dalam bab raqaiq. Raqaiq itu masalah-masalah tazkiyatun nufus. Dalam perkara tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, dibolehkan menggunakan hadis dhaif untuk tarhib dan targhib. Targhib artinya memberikan support, stimulan, dorongan untuk beramal. Tarhib artinya menakut-nakuti orang agar terdorong beramal juga, agar menjauhi dosa dan maksiat. Itu targhib dan tarhib, itu disebut bab raqaiq. Bab raqaiq adalah bab yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Nah, banyak masalah tazkiyatun nufus atau raqaiq yang menggunakan hadis-hadis dhaif dibolehkan oleh para ulama, dan inilah yang dimaksud dengan hadis dhaif boleh dipakai dalam fadhailul a'mal. Maksud fadhailul a'mal itu, hadis dhaif itu menjelaskan tentang sebuah amalan yang sudah disyariatkan, karena tidak melahirkan amalan baru. Umpamanya saum Senin Kamis, tahajud, saum Daud, umpamanya ya, itu disyariatkan oleh, kalau tahajud oleh Quran dan hadis sahih. Kalau umpamanya saum Senin Kamis atau saum Daud dijelaskan dalam hadis yang sahih, ini jelas disyariatkan. Lalu umpama ada hadis dhaif yang menerangkan keutamaan tahajud, keutamaan saum sunnah, tapi dhaif, ini boleh dipakai karena untuk memberikan dorongan, memberikan motivasi, dan tidak melahirkan amalan baru. Tahajud disyariatkan, saum sunnah disyariatkan, ya itu mah boleh, tidak melahirkan kebidahan. Adapun menggunakan hadis dhaif murni sebagai dalil pokok untuk mensyariatkan sebuah amalan, tapi hadisnya dhaif, maka tidak boleh, karena melahirkan amalan yang baru. Contoh, apa yang saya contohkan ini sebenarnya diikhtilafkan oleh para ulama. Contoh umpamanya sholat tasbih. Sholat tasbih ada? Ada. Nabi SAW memerintahkan sholat tasbih, lalu disebutkan setiap gerakan tasbih 10 kali, ruku, sujud, tasbih 10 kali. Siapa yang mampu melakukan tiap hari, silakan. Siapa yang tidak mampu tapi mampu sepekan sekali, silakan. Sebulan sekali, setahun sekali, atau seumur hidup sekali. Tata caranya diterangkan dalam hadis itu. Tapi mayoritas ulama menyatakan hadis itu dhaif. Ini tidak boleh diamalkan karena hadisnya dhaif. Karena apa? Karena melahirkan amalan baru, sholat tasbih. Ya boleh. Kaidah hadis fadhailul a'mal dipakai untuk hadis dhaif untuk fadhailul a'mal dalam perkara ini tidak boleh. Karena apa? Karena melahirkan amalan baru. Tapi sekali lagi, hadis ini diikhtilafkan. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini hasan tentang salat tasbih. Karena itu beliau menyatakan sunnah boleh. Ini juga dinukil oleh Syekh Ridwan Jami Ridwan dalam kitab hasi apa? Mukhtasar Minhajul Qasidin, susunan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dicantumkan hadis ini. Lalu kata Syekh Ridwan Jami Ridwan, hadis ini hasan, hadis tentang salat tasbih hasan. Ada yang menghasankannya. Mayoritas ulama mentaifkan, sehingga yang mentaifkan menyatakan salat tasbih bid'ah karena enggak ada nas yang sahih. Tapi kata Syekh Al-Albani, Ridwan Jami Ridwan, Imam Ibnu Qudamah menyatakan sunnah karena hadisnya hasan. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama ya. Adapun masalah-masalah yang gaib, maka tidak boleh menggunakan hadis dhaif karena berkaitan dengan i'tikad dan keyakinan. Berkata muallif hafizahullahu taala, walakin ayyataqid al-insan anna israfil muwakkalun bin nafakh fi sur fa hadha min babil imani bil malaika wa huwa min babil i'tiqad la min babil mawa'id fala yanbaghi at-tasahul fihi. Kata mereka, wal ulama yatasahuluna fil mawa'id war raqaiq ulama sangat mengentengkan, menggampangkan, memudahkan hadis-hadis dhaif digunakan dalam perkara mawaid dan raqaid, dalam beri nasihat, di dalam mensucikan jiwa, membolehkan mereka menggunakan hadis dhaif. Tapi meyakini bahwa Israfil ditugaskan meniup sangkakala, ini bukan bab mawaid dan raqaid, ini bab akidah. Ini bab beriman kepada para malaikat. Maka tidak boleh tasahul dalam hal ini. Tidak boleh menggampangkan. Harus didasarkan kepada hadis yang sahih atau Al-Quran. Di saat tidak ada hadis yang sahih atau Al-Quran, maka tidak boleh ditetapkan sebagai keyakinan. Karena itu berkata mu'alif, fayambagi ba'da dhalika an nufariqa bainal imani bisur wa nafakhat, fahadihi thabitatun fil kitab sunnah. Wa amma alladhi yanfuhu fuwa israfil alaih salat wa salam falam yathbut wallahu a'lam. Maka hendaklah kita membedakan antara beriman kepada tiupan sangkakala, karena adanya sangkakala dan tiupannya ditetapkan oleh Quran dan Sunnah. Adapun yang meniup sangkakala adalah Israfil, maka tidak didasarkan pada hadis yang sahih. Intinya wajib kita meyakini ada sangkakala dan ada tiupan sangkakala. Wajib juga kita meyakini ada malaikat yang namanya Israfil karena disebutkan dalam hadis yang sahih. Tapi jangan dihubungkan bahwa yang meniup sangkakala adalah Israfil karena tidak adanya hadis yang sahih. Tapi ingat sekali lagi, ulama ahlus sunnah pun seperti Imam Al-Qurtubi, seperti Imam Ibn Kathir, seperti Imam Ibn Jarir Al-Tabari rahimahumullahu ta'ala menyatakan bahwa peniup sangkakala Israfil. Sebagian ulama menyangkal hal ini karena dhaifnya hadis, sehingga ulama yang kedua ini menyatakan ada malaikat Israfil, ada tiupan sangkakala, ada yang meniup sangkakala, tapi yang meniupnya bukan Israfil. Inilah penjelasan perkenalan kita dengan malaikat Israfil. Inilah malaikat ketiga. Jadi sudah tiga malaikat yang kita bahas, Jibril, Mikail, dan Israfil. Keempat. Malaikat Malik penjaga apa? Neraka. Jadi neraka sudah ada yang menjaganya. Pemimpinnya Malik. Dan banyak malaikat yang katakanlah anak buahnya. Anak buah malaikat Malik. Banyak malaikat Zabaniyah termasuk diantaranya. Neraka gak perlu lagi dijaga sama orang. Kalau ada orang mengatakan, saya penjaga neraka. Emangnya mampu gitu masuk ke dalam neraka? Hangus sudah. Kalau malaikat ya, di neraka itu disebut alaiha malaikatun ghiladun syidad. Malaikat penjaga neraka itu ghilad dan syidad. Ghilad maknanya yang sudah tercabut rasa belas kasihan dari di dalam hatinya. Malaikat punya hati? Punyalah. Siapa yang mengatakan malaikat punya hati? Allah yang menyatakan dalam Al-Quran. Hatta idza fuzian qulubihim qalu madza qala rabbukum, sehingga ketika rasa takut sudah dicabut dari hati-hati para malaikat yang menyatakan ini Allah dalam Al-Quran. Sudah dicabut rasa takut dalam hati-hati para malaikat. Malaikat punya hati? Punya. Malaikat punya perasaan? Punya. Malaikat suka marah. Malaikat membenci. Malaikat mencintai. Itu kan berkaitan dengan perasaan. Termasuk Malaikat punya rahmah, punya rasa belas kasihan. Kecuali malaikat penjaga neraka, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nasu wal hijr 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Malaikat penjaga neraka itu ghilad. Ghilad itu enggak punya rasa belas kasihan si raja tega. Karena tugasnya apa? Nyiksa. Kalau nyiksa ada rasa belas kasihan, tidak tega atunya. Syidad. Syidad itu yang kuat fisiknya sehingga tidak merasakan kepanasan walau berada di dalam neraka. Tidak tersiksa. Karena bentuk tubuh, kekuatan tubuh malaikat yang ada di neraka itu berbeda dengan orang. Orang masuk neraka gosong sudah. Makanya kalau ada orang yang menyatakan saya penjaga neraka, gombal, bohong. Kalau penjaga neraka, coba buktikan sekarang. Pegang api itu yang ada di dunia. Kepanasan apa tidak? Ya. Atau dijemur tengah hari itu. Besi kuat enggak gitu di tengah teriknya matahari. Ada malaikat penjaga neraka namanya Malik. Nama Malik disebut dalam Al-Quran, disebut juga dalam hadis yang sahih. Sehingga wajib kita meyakini ada malaikat yang namanya Malik. Wajib diyakini malaikat Malik ini penjaga neraka karena dua-duanya disebut dalam Al-Quran. Malik berjaga di neraka. Al-Quran yang menyandrangkan hal ini adalah surah Az-Zukhruf ayat 77. Allah berfirman, "Wa nadau ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun." Berteriaklah para penghuni neraka. "Hei Malik," nah disebut ya Malik, "liyaqdi 'alaina rabbuk," hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Matikan aja kami daripada disiksa begini mah. Kalau matikan enggak merasa apa-apa. Ini mah mati tidak, tapi disiksa luar biasa. Berteriak, "Ya Malik, hei Malik, liyaqdi 'alaina rabbuk." Hendaklah Rabbmu mematikan kami saja. Qal Malik menjawab, "Innakum makithun," kalian akan tetap tinggal di sini. Inilah ayat yang menyebut nama Malik penjaga neraka. Berkata Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala kitab tafsirnya, yaqulu ta'ala dzikruh wa nada haula'il mujrimun ba'dama adkhalahumullahu jahannam fanalahum fiha minal bala manalahum malikan khazina jahannam ya malik liyaqdi alaina rabbuk qala liyumitna rabbuk. Berfirman Allah di dalam ayat ini, kata Allah, berserulah orang-orang durhaka setelah mereka oleh Allah dimasukkan ke dalam jahannam lalu memperoleh berbagai macam azab yang sangat dahsyat. Mereka berseru kepada Malik penjaga neraka, "Hei Malik, hendaklah Rabbmu mematikan kami saja." Ini kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Berkata Imam Al-Qurtubi, qauluhu ta'ala wa nadau ya Malik wa khazinu jahannam khalaqahu lighadabihi idza jazara an-nar jazratan akala ba'daha ba'dha. Firman Allah yang menyatakan berserulah para ahli neraka, "Hei Malik." Malik ini penjaga jahannam. Allah ciptakan sebagai bentuk pelampiasan dari murka Allah Azza wa Jalla yang menyiksa dalam neraka. Jadi ada yang namanya Malik penjaga neraka. Timbul pertanyaan, bukankah penjaga neraka ada 19? Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muddathir ayat yang ke-30 bahwa malaikat yang berjaga neraka itu 19, ada 19. Dan ini tidak bertolak belakang. Malik ya, ada juga 19 malaikat. Dan disebutkan fa inna khazanatu jahannam 19 malikan walakin a'dhamuhum malik. Ya, penjaga neraka jahannam ada 19 malaikat, tapi yang paling agung, paling besar, yang menjadi pemimpin para malaikat penjaga neraka adalah Malik. 19 malaikat ini diikhtilafkan juga oleh para ulama. Apakah penjaga neraka yang 19 ini artinya 19 personal malaikat, cuma ada 19 malaikat, atau 19 rombongan malaikat yang satu rombongannya enggak terhitung, sebagaimana nanti akan diterangkan dalam hadis yang lain. Diikhtilafkan oleh para ulama. Tapi yang jelas, yang paling agung, paling besar, dan menjadi pemimpin seluruh malaikat di neraka adalah Malik. Selain oleh ayat, Malik juga nama malaikat yang disebut di dalam hadis yang sahih. Seperti hadis kisah Isra Mi'raj. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatan usriya bihi Musa. Ila akhiri hadzal hadis, ila an wa ra'aitu malikan khazinan nar. Pada malam aku diisrakan, aku melihat ada Musa, ada Adam, ada juga Nabi Isa, diterangkan ciri-cirinya, dan aku pun melihat Malik penjaga neraka. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata mu'alif, fathabata bihadil adillah anna isma khazilan nar malik wa huwa azamul khazanah wa tahtahu a'wanun wa zawaniyah ma ya'lamuhum illallah na'udzubillahi minan nar. Dalil-dalil tadi menetapkan bahwa nama penjaga neraka adalah Malik, dan inilah malaikat yang paling besar di antara malaikat-malaikat penjaga neraka. Di bawahnya ada anggotanya, terdiri dari malaikat Zabaniyah, baik ukurannya, bentuknya, ataupun jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah malaikat penjaga neraka. Siapa namanya? Malik. Dalam bab ini perlu juga disinggung malaikat penjaga surga. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa khazinul jannah malakun yuqalu lahu Ridwan jaa musarrahan bihi fi ba'dil ahadith. Kata Imam Ibnu Katsir, di surga ada penjaga dari kalangan malaikat namanya Ridwan, diterangkan dalam beberapa hadis. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Tapi hadis yang menjelaskan malaikat Ridwan pun ini tidak ada yang sahih. Mungkin yang dimaksud hadis yang menerangkan malaikat Ridwan adalah hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di hadis itu menyatakan, qala Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad abshir hada Ridwan khazinul jannah. Berkata malaikat Jibril kepada Nabi, hey Muhammad, berbahagialah engkau, sambutlah inilah Ridwan penjaga surga. Hadis ini diterangkan oleh Imam As-Suyuti bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu As-Sakir dalam kitab tarikhnya, akan tetapi hadisnya ini dhaif. Dan kedhaifannya diterangkan. Di antaranya di dalam sanadnya ada rawi nama Ishaq bin Bashr. Maka Imam Az-Zahabi menyatakan tarakuhu muttaham bil kadzib. Para ulama ahli hadis meninggalkan Ishaq bin Bashr ini karena dia tertuduh pendusta. Karena pendusta, maka hadis yang diriwayatkannya tidak dipercaya. Karena itu hadis yang menerangkan bahwa malaikat penjaga surga adalah Ridwan, hadis ini dhaif, dan karena dhaif tidak boleh diyakini. Tapi wajib ada malaikat penjaga surga, tapi tidak disebut dalam hadis yang sahih tentang namanya. Jadi itulah empat malaikat yang sudah kita bahas. Jibril, Mikail, Israfil, dan Malik. Jibril tugasnya banyak, sudah kita terangkan. Mikail tugasnya apa? Mengatur hujan, tumbuh-tumbuhan, tiupan angin, dan seterusnya ya. Terus Israfil tidak diterangkan tugasnya. Tapi ada yang menyatakan, bahkan disebut ijma, tugasnya meniup sangkakala, walaupun hadisnya dhaif. Ikhtilaf para ulama tentang hal ini. Dan yang keempat, malaikat Malik tugasnya jelas, yaitu penjaga neraka, dan dia punya anak buah yang tidak terhitung ya. Adapun Ridwan tidak ada yang menyebut dalam ayat atau dalam hadis yang sahih. Ada hadis tapi hadisnya dhaif. Itulah malaikat keempat. Kelima, malakul maut. Pernah enggak mendengar nama malakul maut, malaikat pencabut nyawa, dengan sebutan Izrail? Ya, dari kecil. Ada lagunya? Ada, dulu sering di setel di radio, bila Izrail datang menjemputnya. Apa tugasnya? Mencabut nyawa. Betul enggak ada malaikat Izrail? Betul ada. Ada hadisnya? Ada. Tapi dhaif lagi. Al-Qur'an dan hadis yang sahih menjelaskan malaikat pencabut nyawa itu disebut malakul maut. Seperti ayat yang terdapat dalam surah As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan oleh Muhammad, akan mewafatkan kamu malakul maut yang memang ditugaskan untuk itu. As-Sajdah ayat 11 menyebut malakul maut. Hadis juga ada yang menerangkan malakul maut, seperti hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ketika seorang mukmin yang soleh akan mati, berada di akhir masa hidupnya di dunia, menjelang kepergiannya ke akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, turun malaikat dari langit, wajah mereka cerah, mereka membawa kain kafan dari surga dan aroma mewangian dari surga, hatta yajlisu, sehingga mereka itu duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati, muddal basar, sejauh mata memandang, dengan radius sejauh mata memandang, saking banyaknya malaikat itu, malaikat rahmat. Thumma yaji'uhu malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sih, lalu datanglah malakul maut alaihi salatu wassalam, sampai dia duduk di arah kepala orang mukmin ini. Lalu malakul maut ini berkata, ya ayyatuhan nafsul thayyibah, nafsut thayyibah. Dalam riwayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila ridwanillahi wa karamatih. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang baik, keluar kau menuju ridho Allah dan ampunannya. Keluarlah. Itu disebut malakul maut, bukan Izrail. Dan apabila orang yang mati, orang kafir atau fajir, sama, malaikat turun dengan ekspresi wajah yang hitam, mengerikan. Terus membawa kain kafan dari api neraka. Hatta yaji'a malakul maut alaihi salatu wassalam. Lalu turunlah malakul maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi, sampai duduk di arah kepalanya. Lalu berkata, ya ayyatuhan nafsul khabitha, ukhruji ila sakhatillahi wa ghadabih. Wahai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju murka dan kebencian Allah. Jadi hadis ini pun menyebut malakul maut, bukan Izrail. InsyaAllah nanti akan ada pembahasan tentang masalah lebih rinci, tentang ketidakbenaran nama malaikat Izrail sebagai pencabut nyawa. Tapi kenapa ada nama malaikat Izrail? Karena memang ada hadisnya, tetapi hadisnya tidak sahih. Berkata muallif, walam yasih tasmiyatahu bi Izrail kama huwa masyhur inda katsirin minan nas. Tidak ada hadis yang sahih menamakan malaikat pencabut nyawa dengan Izrail seperti yang masyhur di kalangan manusia, ya. Karena ini menyangkut perkara gaib, dan perkara gaib tidak boleh ditetapkan berdasarkan hadis yang dhaif, maka tidak boleh menisbatkan nama Izrail sebagai pencabut nyawa. Allah dan Rasulnya dalam hadis sahih dalam Al-Quran menyebut malaikat pencabut nyawa dengan sebutan malakul maut. Wallahu a'lam. Ya. Baru 5 saja yang kita terangkan dari malaikat: Jibril, Mikail, Israfil, Malik, dan Malakul Maut. InsyaAllah malaikat-malaikat Munkar, Nakir, dan yang lainnya akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Waktunya sudah cukup dan kita masih memiliki sisa waktu untuk bertanya-jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, tim, dan jamaah dirahmati Allah. Amin. Wa iyyak. Ustaz, kalau surah Al-Waqi'ah dibaca tiap malam boleh enggak? Walau hadisnya dhaif. Terus hadis hasan yang surah Al-Hasyr ayat terakhir bolehkah diamalkan? Ya, kalau hadisnya dhaif tapi melahirkan satu amalan yang rutin tidak boleh. Karena melahirkan amalan baru yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis dhaif yang boleh diamalkan sebagai fadhilul amal, maknanya hadis dhaif yang menerangkan pahala atau keutamaan sebuah amalan yang sudah disyariatkan. Membaca Al-Waqi'ah setiap malam tidak disyariatkan. Lalu ada hadis dhaif yang mensyariatkan itu, maka jangan, ya. Kalau hadisnya hasan boleh. Yang ada adalah membaca tiap malam surah Tabarok. Hadisnya hasan boleh. Surah Al-Muluk baca tiap malam dan itu menjadi pelindung dari azab kubur. Diterangkan tadi bahwa jika kita meyakini bahwa Israfil peniup sangkakala tidak boleh karena berkaitan dengan akidah. Nah, tadi disebutkan ikhtilaf ya. Kemudian izin menambahkan lagi. Saat kajian Ustaz Firanda dijelaskan bahwa jika kita meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk, ini juga berkaitan dengan akidah. Maksudnya jadi bagaimana? Apakah kita tidak Islam yang benar atau keluar dari Islam? Mohon penjelaskan sejauh apa, bagaimana atau yang dimaksud akidah dalam hal tersebut. Ada penyim, ini maknanya akidahnya menyimpang. Ada akidah yang menyimpang yang menyebabkan dia keluar dari Islam, ada. Seperti kalangan Mujassimah. Mana Mujassimah itu? Orang yang meyakini Allah berjasad seperti makhluk. Kepalanya seperti orang atau makhluk lain, wajahnya, tangannya, kakinya gitu, itu mujassimah. Adapun kita kadang-kadang suka dituduh mujassimah karena meyakini Allah bertangan, Allah berwajah. Tapi beda. Kalau mujassimah seperti makhluk, kalau kita menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Kenapa kita meyakini Allah bertangan, Allah berwajah? Allah yang menerangkan. Ketika menegur iblis yang tidak mau sujud, ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada orang yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Yadullahi fawqa aydihim. Itu ayat, tangan Allah di atas tangan mereka. Tapi wajib diyakini tangan Allah enggak ada yang sama dengan tangan makhluk manapun. Tangan makhluk dengan makhluk aja sudah beda, apalagi dengan khaliq. Kalau mujassimah menyatakan sama dengan makhluk. Nah, mujassimah yang meyakini Allah seperti makhluk bisa kufur. Seperti kalangan Jahmiyah. Seperti kalangan beberapa yang lain, ya. Ada yang penyimpangan dalam masalah akidah itu tidak menyebabkan kufur. Salah satunya tadi menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang tidak Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya. Asy'ariyah dan seterusnya, seperti wujud kidam baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuh binafsi, itu menetapkan sifat bagi Allah yang tidak Allah tetapkan sebagai sifat bagi diri. Wujud kidam enggak ada, yang ada huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Kenapa al awal dan al akhir tidak disebut ditetapkan sebagai sifat Allah? Ini yang qidam dan baqa yang tidak disebut kok disebut gitu. Kenapa tidak al awal dan al akhir? Maknanya jauh berbeda. Al zahir dan al batin. Kenapa ditetapkan? Kenapa cuma 13? Kenapa cuma 20? Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat Allah bukan? Sifat Allah kok enggak ada dalam sifat 20? Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir. Ada enggak itu semua dalam sifat yang 20? Enggak ada, padahal itu sifat Allah gitu. Jadi yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi Allah enggak ditetapkan, yang tidak Allah tetapkan ditetapkan. Ini penyimpangan tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Adapun siapa yang menyatakan Quran itu makhluk, dia kafir. Ini bukan perkataan saya, perkataan Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Man qala annal Qur'ana makhluk faqad kafara. Siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, dia kufur. Dirinci, kenapa? Di mana letak kekufuran orang yang menyatakan Quran itu makhluk? Padahal yang benar Quran itu kalamullah, dan kalamullah sifat Allah, dan sifat Allah bagian dari zat Allah, bukan makhluk. Orang yang menyatakan Quran itu makhluk, ada dua kemungkinan. Pertama, Al-Quran itu ucapan orang, bukan ucapan Allah. Karena kalau ucapan Allah sifat Allah, kalau ucapan orang baru makhluk. Jadi dia meyakini Quran itu bukan firman Allah kalau dianggap makhluk. Yang dimaksud Quran bukan mushafnya ya. Quran tertulis di mushaf, diucapkan oleh lisan, dipelihara dalam dada. Dada, lisan, mushaf itu makhluk. Tapi Al-Quran yang tertulis di mushaf, Al-Quran yang dilisankan oleh lidah, Al-Quran yang terjaga dalam dada, itu kalamullah. Itunya tuh yang bukan makhluk, bukan mushafnya. Kalau umpamanya ucapan kita makhluk, omongan saya makhluk. Kenapa Allah menyatakan, kata Allah bahwa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, menciptakan amal-amal kamu. Kita makhluk, amal kita makhluk, ucapan kita makhluk. Ucapan makhluk adalah makhluk. Ucapan Allah, ucapan Khalik bukan makhluk. Kalamullah dan kalamullah bukan makhluk. Makanya boleh kita berlindung kepada sifat Allah. A'udzu bikalimatillahit tamma. Aku berlindung. Berlindungnya bukan kepada zat Allah, tapi kepada kalimat-kalimat Allah. Karena kalimat Allah bukan makhluk. Itu kalamullah dan kalamullah sifat Allah. Nah sekarang dirinci. Kalau saya membaca Al-Fatihah dari Bismillah sampai Waladdallin Amin, bacaan Fatihah saya makhluk atau bukan? Siapa yang menyatakan bacaan Fatihah kita makhluk, dia kufur. Siapa yang menyatakan itu bukan makhluk, juga kufur. Terus yang benar gimana? Dirinci. Bacaan Fatihah kita ini terdiri dari dua. Pertama al-maqru, yaitu apa yang dibaca itu kalamullah. Yang kedua amalan kita dalam membaca itu. Ada amalan, amalan dalam bentuk bacaan. Amalannya makhluk. Tapi yang dibaca, yang diamalkannya itu kalamullah. Dirinci ya. Seperti itu. Itu diterangkan oleh para ulama. Itulah yang menyebabkan kenapa Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan man qala annal qur'ana makhluk faqad kafara. Siapa yang berkata Quran itu makhluk, dia kufur. Karena yang dimaksud Quran itu makhluk adalah wahyu Allah, kalamullah dianggap makhluk. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwa itu dianggap bukan ucapan Allah tapi ucapan orang, dan ini kufur. Menganggap Quran ucapan orang adalah kufur. Yang kedua, kalau itu diyakini kalamullah, lalu kalamullah dianggap makhluk padahal itu sifat, ini juga bisa menyebabkan kufur. Wallahu a'lam. Adakah malaikat yang durhaka kepada Allah? Tidak ada. Semua malaikat taat. Bagaimana dengan Harut Marut? Ya, ada malaikat Harut Marut? Ada. Disebut dalam Quran? Disebut Al-Baqarah ayat 102 tentang Harut Marut yang mengajarkan apa? Sihir. Mengajarkan sihir boleh apa tidak? Tidak boleh. Tapi Harut Marut kok mengajarkan? Apakah Harut Marut itu durhaka? Tidak sama sekali. Ya, gimana penjelasannya? Nanti akan ada pembahasan Harut dan Marut. Tapi jawabannya, ada nggak malaikat durhaka? Nggak ada malaikat yang durhaka. Ya, semua malaikat taat, walaupun sedetik nggak pernah maksiat. Apa nasihat Ustaz terkait muslimah yang sibuk mencari validasi netizen atau circle pertemanannya lewat cara ngonten di media sosial? Karena berapa muslimah lebih sibuk membangun branding, image tertentu untuk dirinya sendiri daripada sibuk mencari ilmu. Semoga nasihat ini menjadi pengingat bagi diri saya pribadi dan saudari-saudari yang lainnya. Barakallahu fiik. Ya. Membikin konten tergantung tujuan dan tergantung isi. Ada akhwat yang membikin konten usuk untuk usaha. lewat media sosialnya. Dia dapat uang dari itu, tapi tidak ada pelanggaran syariat. Dia hanya suara mempromosikan ini dan itu, tidak menampakkan aurat, tidak menampakkan dirinya, hanya mempromosikan. Yang dia promosikan bukan dirinya, tapi produk yang memesan promosi dari dia dipromosikan. Boleh? Boleh. Selama niatnya dua. Pertama, selama dua hal ini terpenuhi. Pertama, niatnya bukan untuk mempromosikan diri. Yang kedua, isi atau konten dari videonya tersebut tidak ada yang melanggar syariat. Itu boleh. Kedua, ada akhwat yang bikin konten dengan dua jenis kekeliruan. Pertama, isi kontennya itu melanggar syariat. Dalam bentuk umpamanya dia menampakkan dirinya. Ada yang menampakkan wajahnya yang cantik atau tubuhnya yang seksi. Atau tertutup aurat tapi longgak-lengok juga joget. Ada akhwat yang joget di TikTok. Itu tidak boleh, itu tabarruj. Terlihat oleh laki-laki. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj. Seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Termasuk, apa namanya, berlenggak-lenggak, berjoget di TikTok, di media sosial. Walaupun tertutup. Dan itu merusak citra. Ongkoh dicadar tertutup. Tapi memalukan. Ada lagi umpamanya konten ahwat bercadar tapi karena kepentingan sesaat memeluk laki-laki. Seperti umpamanya ahwat ada yang naik satu wahana. Untuk naik wahana itu tidak bisa sendiri, dikendalikan oleh petugasnya. Dan si ahwat tuh harus nangkel gitu, harus memeluk, kalau enggak jatuh dia. Dalam keadaan bercadar, dipeluk lelaki itu untuk kepentingan sesaat, dikontenkan. Maka dua yang dilanggar. Yang pertama adalah menampakkan perbuatan maksiat secara terbuka. Memeluk untuk kepentingan yang tidak penting seperti itu, untuk kepentingan yang tidak emergensi, enggak boleh. Kecuali kalau emergensi, nah umpamanya nyawa taruhannya, ada akhwat yang mau jatuh dari atas, kita ada di sana, kita peluk aja samber. Itu mah emergensi, itu mah darurat. Kalau enggak disamber, mati itu akhwat. Bukan mahram, makanya saya biarkan mati. Enggak boleh. Samber aja, peluk gitu. Akhwatnya yang disamber memeluk lagi, kalau enggak bisa jatuh umpamanya sesaat, tapi jangan keterusan. Setelah selamat udah lepas. Itu mah emergensi, itu mah darurat ya. Tapi untuk kepentingan konten enggak boleh memeluk. Itu yang pertama, isi kontennya menampakkan perkara yang Allah haramkan. Kedua, niatnya dia mempromosikan diri, mengenalkan diri biar dilihat, dikenal oleh orang namanya atau apanya gitu. Apalagi kelihatan fisiknya walaupun bercadar, maka tidak boleh ya. Fatimah radhiyallahu anha ditanya, bagaimanakah keadaan terbaik bagi wanita? Oleh Nabi SAW ditanya. Beliau menjawab, tidak melihat lelaki dan tidak dilihat oleh lelaki. Jadi muslimah hendaklah menjaga muruahnya ya, ya nama baiknya. Jangan memalukan qorab akhwat yang bercadar. Wallahu a'lam. Terakhir, bagaimana hukum perempuan umroh yang kedua tanpa mahram berangkat bersama ibu, kakak, adik perempuan dan laki-laki ipar? Enggak boleh, karena hukum umroh atau haji yang kedua hukumnya sunnah. Kalau sunnah tidak boleh berangkat safar tanpa mahram. La yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa ma'a dhi mahram. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar kecuali beserta mahramnya, ya. Para ulama hanya membolehkan safar tanpa mahram untuk haji pertama atau umrah pertama karena itu wajib. Selama aman di jalannya, ya. Jadi kalau umpah yang sunnah, haji kedua, umroh kedua, maka tidak boleh tanpa mahram. Walaupun aman. Ya. Ada pegawai di rumah yang belum sholat, sudah diingatkan berkali-kali. Saya berpikir apakah dia tidak hafal bacaannya? Karena kalau ditanya seperti bingung, apa yang saya lakukan selanjutnya? Didik dia, ada kan panggil ustaz, ustazah, ajari orang yang ada di rumah atau ajari dia. Kalau kita bisa mengajarinya, ajari. Ini tata sasarat gini, bacaannya begini. Tes kalau perlu. Kalau kita enggak sempat, enggak punya waktu, panggil ustazah. Kamu kalau mau bekerja di saya harus sholat. Harus bisa sholat. Enggak bisa diajari, panggil ustazah. Bayar. Dan itu termasuk tanggungan yang jauh lebih perlu daripada tunjangan kesehatan. Salah satu di antara hak pembantu kita ada tunjangan kesehatan. Kalau dia sakit, obati, biayai oleh majikannya. Itu kalau sakitnya fisik. Kalau sakitnya psikis, seperti tidak bisa sholat, tidak bisa baca Al-Quran, maka itu yang lebih ditunjang tuh. Panggil ustazah, suruh ngaji sampai diyakini dia bisa baca Quran, dia bisa sholat. Ya, itu termasuk tanggung jawab si majikan. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali sepekan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir,
4: Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar akan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturrahim. Ini juga, ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturrahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali. Karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
5: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
6: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur, sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Ya mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh.
7: mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita, ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, nggak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, nggak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu beroleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
3: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mu'min, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses

Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menekor, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya,

0: Yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah, dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib. Barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini enggak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia, karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, "Oh, mal jamaah, apa jamaah itu?" ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak. Tidak pasti masuk neraka, tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka, tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat, ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, rajak kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah gitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian. Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukan sholat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu." Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, "Mangkanatil akhirah hammahu jamma'allahu amrahu." Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya, anak itu nangis kembali, gedor-gedor, "Mama, maafkan saya, Ummi, ampuni saya berjanji tidak mengulang kembali." segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umrah atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung berallahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tuh diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyu di dalam shalah. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat. Nggak khusyuk sholatnya. dan banyak lagi. Itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah Penguasa Semesta Alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tentu semua manusia menginginkan kebahagiaan. Ya. Maka ikhwani wa akhwati yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, di antara tanda atau kriteria orang yang bahagia yang sebenarnya yang hakiki adalah seseorang yang dijauhkan, seseorang yang diselamatkan dari fitnah. Ya. Ketika seseorang misalnya nyaman dengan hartanya, dengan jabatannya, apakah sudah pasti seseorang itu, atau ketika seseorang memiliki jabatan, memiliki harta, apakah sudah menjamin orang itu bahagia? Tentunya kita jawab tidak menjamin. Ya. Karena bisa jadi seseorang itu terfitnah dengan hartanya, dengan walaupun banyak uang tapi hasil korupsi umpamanya. Tidak. Hasil mencuri atau juga nilep gitu. Ya, jadinya makanya di antara kriteria orang yang bahagia yang sebenarnya adalah seseorang yang dijauhkan dari fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kepada umatnya akan terjadinya fitnah, akan bermunculannya fitnah dan ujian, ya, fitnah, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Fitnah di dalam kehidupan, ya, dari sisi syubhat dan syahwat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berlindung agar selamat dari fitnah. Dan tentunya sebagaimana yang kita rasakan di zaman sekarang ini, fitnah, ujian-ujian yang menghalangi seseorang dari agamanya, membuat lemah imannya, ada di hadapan kita. Dan hal yang demikian itu akan mempengaruhi dan akan menjadikan pandangan kita juga bermasalah nantinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitani 'alal qulubi kal hasiri 'udan." Fitnah-fitnah menempel, akan disodorkan dalam hati manusia sedikit demi sedikit, bagaikan tenunan sehelai tikar. Jadi fitnah-fitnah akan menempel, dan fitnah-fitnah ini seperti tetesan hujan terus bermunculan. Nah, fitnah-fitnah akan menempel dalam lubuk hati manusia sedikit demi sedikit, bagaikan tenunan sehelai tikar. Fa ayyu qalbin asrabaha nukita fihi nuktatun sauda. Hati yang menerimanya, fitnah-fitnah yang bermunculan, baik subhat maupun syahwat, niscaya timbul titik nuktah, bercak hitam di hati ketika menerimanya. Wa ayyu qalbin ankaroha nukita fihi nuktatun baida. Sedangkan hati yang mengingkari fitnah-fitnah yang bermunculan, ya, seperti yang terjadi di zaman sekarang ini, sudah ada di HP kita juga, masuk ke rumah, masuk ke tangan kita, masuk ke kamar kita. Sedangkan hati yang mengingkarinya, di media-media ceramah, para ceramah-ceramah yang kita dengar di media yang ramai misalnya sekarang ini, ya, tentang apa, pokoknya ramai di media. Sedangkan hati yang mengingkari, ya, menolak fitnah tersebut, niscaya akan tetap putih cemerlang. Hatta tasira ala qalbaini, sehingga hati menjadi dua. Ala abyadha mislis safa fala tadurruhu fitnatun madamatis samawat wal ar. Itu hati putih seperti batu yang halus, licin, tidak ada fitnah yang membahayakan selama langit dan bumi masih ada. Wal akhar aswadu murbadan kalquji mujahhiyan. Adapun hati yang terkena bercak nuktah hitam, maka sedikit demi sedikit akan menjadi legam bagaikan bejana yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawah. Tidak, kalau hati yang sudah gelap, legam, terbalik, tidak lagi mengenal mana yang ma'ruf, ya, kebaikan, tidak lagi mengenal kebaikan, dan tidak lagi hati yang legam hitam mengingkari kemungkaran, kecuali dia mengikuti apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain bersabda, "Inni la ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum kama waqi'i al-qatar." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sungguh aku melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di sela-sela rumah kalian seperti tempat jatuhnya tetesan air hujan. Ya. Tema yang kita bahas berkenaan dengan tip agar terhindar dari fitnah, agar selamat dari fitnah. Dan yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah fitnah syubhat. Sekarang di media misalnya syubhat-syubhat yang atau hal-hal yang samar yang misalnya yang mengikuti kelompok Jahmiyah dan Asy'ariyah yang meniadakan nama Allah dan sifat Allah. Bagaimana kita tetapkan Allah itu ada di atas, berarti sama dengan lampu, syubhat. Pada dasarnya sebenarnya yang demikian itu meniadakan, ada yang seperti itu di zaman sekarang ini, tentunya ada mengikuti kelompok Jahmiyah dan Asy'ariyah yang memiliki pandangan seperti itu, meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ditetapkan sifat Allah berarti seperti manusia. Maka kita meniadakan dalam rangka mensucikan Allah. Sehingga orang yang menetapkan nama Allah dan sifat Allah adalah orang-orang musyrik. Mereka lah orang-orang yang bertauhid. Ini syubhat yang terjadi, yang bermunculan, yang sudah diramalkan oleh Nabi SAW akan terjadi fitnah. Begitu pula ada kelompok orang yang mengkafirkan tatkala melakukan dosa besar, ketika berhukum dengan hukum selain Allah, langsung togut kafir, bahwa pelaku dosa besar dia sudah kafir udah. Gitu. Subhat yang dilontarkan oleh kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Begitu pula misalnya ada orang yang beralasan dengan takdir muncul, ya, bahwasanya perbuatan manusia itu, ya, jadi manusia itu tidak ada usaha, semuanya adalah perbuatan Allah Jalla wa'ala, berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir, sehingga tidak ada usaha yang dilakukan oleh manusia, sehingga beralasan dengan takdir. Ada juga yang ekstrim yang kanan, ekstrim yang menolak takdir, gak ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan subhat, baik itu subhat qadariyah tadi yang menolak takdir, bahwasanya perbuatan manusia itu adalah mandiri, dia sendiri yang melakukannya, tidak ada hubungannya dengan ciptaan Allah Jalla wa ala. Yang sebaliknya jabariyah, bagaikan kapas misalnya, kemana saja dihalau oleh angin mengikuti, jadi enggak ada usaha sama sekali manusia itu. Ini juga perkara yang subhat. Belum lagi bermunculan fitnah misalnya berlebih-lebihan kepada ahli bait, ada juga yang benci kepada ahli bait. Maka kelompok Rafidah umpamanya mengkafirkan Rafidah, contohnya bermunculan pada zaman sekarang ini juga. Ya, yang rame, intinya itu contoh seperti fitnah subuhat. Dan ada juga fitnah syahwat, coba dengan sebab fitnah harta akhirnya sudah yang berilmu tidak lagi ilmunya ada, udah yang terpenting bersumpah palsu, mencuri dan lain sebagainya, terfitnah harta syahwat. Ada juga yang melakukan zina, melihat wanita asing udah di media sekarang, bisa aja di kamar kita lihat terus, itu fitnah kemaluan. Begitu pula berapa banyak sekarang orang yang terfitnah dengan menggunjing, menggibah, mengadu domba, ya, fitnah lisan. Begitu pula fitnah perselisihan, fitnah perpecahan. Intinya bahwasanya baik itu fitnah perselisihan, perpecahan adalah fitnah yang membuat manusia terfitnah agamanya yang menjerumuskan kepada dosa besar. Sebagaimana fitnah syahwat juga akan menjerumuskan manusia kepada perkara-perkara yang diharamkan. Sebagaimana tadi fitnah subhat membuat manusia terfitnah agamanya dari meyakini kebatilan sebuah kebenaran. Dan tentunya sebesar-besarnya fitnah adalah kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, tadi sudah dijelaskan di antara kriteria tanda orang yang bahagia dalam sebuah hadis yang mulia yang Nabi jelaskan dan Nabi memujinya, yaitu orang yang dijauhkan dari fitnah. Dari sahabat Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Aymullah, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, demi Allah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sa'ida liman junnibal fitan. Inna sa'ida liman junnibal fitan. Inna sa'ida liman junnibal fitan wa liman ibtuliya fasabara fawaha. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Diulangi lagi oleh Rasulullah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya sampai 3 kali. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan barang siapa yang mendapatkan ujian lalu dia bersabar, maka alangkah bagusnya. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan kriteria yang berikutnya, orang yang ketika diuji dia bersabar. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam kitab atau buku kecil Qawaidul Arab, bahwasanya ada 3 kriteria orang-orang yang bahagia. Ya. Barang siapa yang diberi nikmat, dia bersyukur. Ya. Barang siapa yang diberi nikmat, dia bersyukur. Ya. Barang siapa yang diuji, dia bersabar, begitu kata Syekh Muhammad At-Tamimi. Dan barang siapa yang melakukan dosa, terjerumus kepada perbuatan dosa, minta ampun. Hadihi as-salas unwanus sa'adah. 3 kriteria ini kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah adalah tanda kebahagiaan. Nah, makanya sekarang bagaimana biar kita bahagia, atau tip apa sehingga kita bisa selamat dari fitnah. Karena orang yang bahagia itu adalah orang yang terhindar dari fitnah, yang dijauhkan. Di antara kriteria orang bahagia itu adalah yang terhindar, yang dijauhkan dari fitnah. Ikhwani wa akhwati yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, pertama tentunya adalah doa. Ini agar terhindar dari fitnah, agar terlindung dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, adalah berdoa dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena doa ikhwah fillah merupakan kunci semua kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi ketika kita minta kepada Allah, ya. Jadi kita minta kepada Allah, tunduk kepada Allah, ya, untuk terhindar dari fitnah. Kita minta kepada Allah atau berlindung kepada Allah dari fitnah. Maka tatkala kita berdoa, ketika kita berlindung kepada Allah, maka siapapun yang memohon perlindungan kepada Allah, pasti Allah akan melindunginya. Barang siapa yang Allah menjadi pelindungnya, akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan dunia, kejelekan dunia, dan fitnah akhirat. Kita mesti yakin bahwasanya tatkala kita berdoa, pasti Allah Jalla wa'ala akan mengabulkan. Kenapa? Karena Allah tidak akan memberikan hambanya yang berdoa tanpa hasil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolak seorang hamba yang memanggilnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar selalu berada dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Maka yang menjadi penyebab fitnah apa? Kesyirikan dan kemaksiatan. Maka ketika muncul fitnah, apa yang mesti kita lakukan? Ikhwah fillah, kita kembali bertaubat dan memanjatkan doa kepada Allah untuk menghilangkannya. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah menyatakan, sesungguhnya Al-Hajjaj, pemimpin yang zalim itu adalah adab Allah. Maka kata Hasan Al-Basri, janganlah menolak adab Allah dengan kekuatan anda, dengan tangan-tangan kalian. Tapi hendaklah kalian beribadah dan hendaklah anda atau kalian memanjatkan doa dengan kerendahan diri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 76, walaqad akhadna bil adzabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun, dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Jadi tip yang pertama adalah berdoa. Kita banyak berdoa di zaman fitnah ini, di zaman akhir zaman ini, agar dihilangkan fitnah yang ada. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Yunus, yang mana Allah ceritakan dalam firman-Nya, innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu tidaklah akan beriman. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim, mesti kun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna 'alaihim adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Yunus 98 sampai 96 sampai 98. Dan mengapa tadi ini syahidnya, mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka yaitu kaum Yunus beriman, nah ketika mereka yaitu kaum Yunus beriman, ini syahidnya, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang tertentu. Jadi iman mereka kaum Yunus hanya karena takut akan datangnya adab yang telah diperingatkan oleh Rasul mereka, yaitu Yunus. Setelah mereka, kaum Yunus, mengerjakan sebab-sebab azab, dan Rasul mereka itu Yunus pergi meninggalkan mereka. Begitu kan? Nah, ketika mereka berdoa dengan sepenuh hati, kaum Yunus, kepada Allah tentunya mintanya, minta pertolongan kepada Allah, merendahkan diri dan tunduk, mengeluarkan anak-anak, binatang ternak dan gembalaan mereka, dan memohon kepada Allah untuk menolak azab, fitnah yang telah diperingatkan oleh Nabi mereka. Sekitar itu Allah merahmati mereka dan menghilangkan azab atas mereka. Seperti itu. Jadi tip yang pertama adalah berdoa, merendahkan diri, memperbaiki diri. Ya, tip yang pertama. Adapun tip yang kedua, agar terhindar dari fitnah, jangan tergesa-gesa. Check and recheck. Ketika ada perkara, sesuatu kabar itu, jangan sembrono, jangan tergesa-gesa, tapi harus tenang. Berusaha untuk bersikap lembut, memikirkan akibat yang akan muncul dari semua yang kita lakukan. Jadi perbuatan tergesa-gesa itu dari setan. Jadi perbuatan yang tergesa-gesa itu tidak akan membawa kebaikan. Berbeda tatkala bersikap tenang, pelan-pelan, perlahan, akan membawa keberkahan, akan membawa kebaikan. Makanya orang yang tergesa-gesa tidak mustahil tergelincir ke dalam penyimpangan, kepada fitnah. Tapi ketika kita bersikap sabar, menjauhkan diri dari sikap ketergesa-gesaan, ya, insya Allah hasilnya akan membuat

mau menjadi pemimpin dalam kejelekan. Jadi ketika ada suatu berita atau permasalahan, atasi dengan tenang. Kalau seseorang mengatasi permasalahan yang terjadi dengan secara tergesa-gesa, sebenarnya dia itu setelah membuka pintu kejelekan untuk dirinya, terfitnah dirinya, dan juga terfitnah orang lain, dan dia bertanggung jawab atas dosanya yang telah dia lakukan karena ketergesa-gesaan sehingga menuai hasil yang buruk. Sehingga kepada dia, karena telah menjadi pemimpin keburukan karena ketergesa-gesaannya, menjadi pembuka keburukan karena ketergesa-gesaannya. Sahabat Anas bin Malik, inna minan nasi mafatih lil khair maghalik lisyar. Sesungguhnya ada di antara manusia yang menjadi kunci kebaikan dan penutup kejelekan. Wa inna minan nas mafatih lisyar maghalik lil khair. Dan sesungguhnya ada di antara manusia yang menjadi kunci pembuka kejelekan karena ketergesa-gesaannya, diikuti dan penutup kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mata mafatihal khair ala yadayh. Maka berbahagialah, maka beruntunglah seseorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci pembuka kebaikan melalui tangannya. Wa wailun. Nah, kepada orang yang tergesa-gesa. Liman ja'alallahu mafatihas syarr ala yadayh. Orang yang Allah jadikan kunci pembuka kejelekan melalui tangannya. Orang yang berilmu, orang yang cerdas, orang yang berakal, dia akan berhati-hati, senantiasa dia akan berhati-hati. Melihat jauh ke depan akibatnya. Dia selalu bersabar, dia selalu lembut, perlahan, menjauhi ketergesa-gesaan dan nekat. Karena tahu nekat, sikap tergesa-gesa akan membawa keburukan. Akan membawa keburukan. Jadi seperti itu. Tip yang kedua apa? Tenang, tidak tergesa-gesa. Tip yang ketiga, terhindar dari fitnah, agar terjaga dari fitnah, agar selamat dari fitnah, yang tadi sudah disampaikan contohnya, mengambil ilmu dari ulama besar. Merujuk ilmu atau mengambil ilmu, belajar, mengambil fatwa dari ulama besar. Tidak mengambil ilmu dari yang baru saja menuntut ilmu. Orang-orang yang kurang matang keilmuannya, apakah yang atau terkenal di YouTube, belum tentu itu matang keilmuannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al barakatu ma'a akabirihim." Barokah itu ada bersama akabir, orang kabir, tokoh-tokoh besar mereka. Baik dari sisi usia, orang yang sudah sepuh, sudah banyak pengalaman, atau bisa juga dari sisi keilmuan. Jadi barokah itu bersama tokoh-tokoh besar mereka yang telah menguasai ilmu dan telah lama dalam menuntut ilmu. Bukan yang baru datang, baru terkenal, seperti itu, enggak. Jadi akan tetapi yang menguasai ilmu dan telah lama menuntut ilmu, mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah umat. Kenapa? Sebabnya mereka memiliki kedudukan di tengah umat karena ilmunya, budi pekertinya yang luhur, sikap perlahannya, pandangannya jauh ke depan, tentunya merupakan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Maka atas dasar itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil ilmu dan fatwa dari mereka. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih.
apabila datang kepada mereka suatu berita tentang

0: tentang keamanan atau ketakutan. Adza'u bih, lalu mereka menyiarkannya. Walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan kalau seandainya mereka menyerahkannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahuinya dari rasul dan ulil amri. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asyaitan illa qalila. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentu kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil dari mereka. Surat An-Nisa ayat 83. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin, berkata, ini kata Syekh Sa'di merupakan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya atas perbuatan yang tidak pantas, perbuatan mereka yang tidak pantas. Seharusnya bila mereka mendapatkan perkara penting berkenaan dengan kemaslahatan umum tentang keamanan dan kebahagiaan kaum mukminin atau kekhawatiran musibah bagi mereka, hendaknya melakukan klarifikasi dan tidak tergesa-gesa menyebarkan berita tersebut. Begitu kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Seharusnya nanya, mereka mengambil hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, yaitu para ulama yang mengetahui permasalahan dan mengetahui serta kemadharatan bagi masa rakat. Kata Imam Al-Asbahani menegaskan pentingnya hal itu untuk kembali kepada ulama. Ya. Tidak ada seorang pun yang paling jelek madhabnya, pendapatnya daripada orang yang meninggalkan, kata Imam Asbahani, firman Allah. Meninggalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada firman Allah, sabda Rasul, nanti ada makoli-makoli, suryani-suryani gitu. Tidak ada seorang pun yang paling jelek madhadnya daripada orang yang meninggalkan firman Allah. Jadi semua agama adalah benar. Yahudi benar, Nasrani benar. Gitu. Tidak ada seorang pun yang paling jelek madhabnya daripada orang yang meninggalkan firman Allah. Dibawa kepada dirinya, kepada mamah, ke mama. Tidak ada seorang pun yang paling jelek madhabnya daripada orang yang meninggalkan firman Allah, sabda Rasulullah, pendapat para sahabat, dan pendapat para ulama dan ahli fikih setelah para sahabat yang membangun madhab dan agamanya di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata Imam Asbahani. Tidak ada yang paling jelek madhabnya daripada yang meninggalkan sabda Allah, firman Allah, sabda Rasul, dan ahli ilmu. Dan juga tidak ada yang paling jelek madhabnya kalau seandainya ada orang yang mengikuti atau menyerahkan masalah itu kepada orang yang tidak alim, yang tidak berilmu terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana dia merasa aman dari mengikuti syaitan? Bisa jadi mengikuti syaitan, diajarin sama syaitan. Kalau meninggalkan Al-Quran, meninggalkan syaitan, meninggalkan ulama, udah godaan-godaan syaitan, wasawis, wasasis, syaitan, mengaku dirinya mimpi dan lain sebagainya. Artinya ikhwah fillah, tidak akan mungkin seseorang itu aman dari fitnah kalau tidak merujuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Gak akan aman. Jadi masalah atau tip yang ke berapa tadi? Ketiga, mengambil ilmu kepada siapa? Tokoh-tokoh besar, ulama. Mengembalikan kepada ulama ya, yang berilmu. Tapi kalau tidak kepada ilmu, tidak aman dari fitnah. Bisa jadi dari godaan syaitan dan lain sebagainya. Tapi merasa benar dan berani berbicara di forum. Nah, tip yang keempat agar terhindar dari fitnah, agar selamat dari fitnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, serta kita berjalan di atas manhaj salafus soleh. Agar terselamat dari fitnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, serta berjalan di atas manhaj salafus soleh. Kenapa? Karena berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah adalah jalan untuk mencapai kejayaan, keselamatan, kemenangan di dunia dan akhirat. Kata Imam Malik, Sunnah Nabi itu kasafinati Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh. Man rokibaha naja, barang siapa yang menaiki perahu Nabi Nuh akan selamat. Wa man tarakaha ghariq, barang siapa yang sebaliknya meninggalkannya maka akan tenggelam, akan binasa. Dalam sebuah hadis yang sering dijelaskan dan kita semuanya juga sudah paham insyaallah, tentang hadis dari sahabat Irbad bin Sariyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayarakhtilafan katsira, sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku dari kalian maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Antara aswaja dengan aswaja berselisih. Antara anu dan anu berselisih. Tentang nasab misalnya. Nasab anu. Misalnya rame gitu. Coba lihat, betul gak? Betul? Antara satu yang pemahaman juga berselisih. Ya. Dengan ya seperti itu, nasab misalnya. Nasab ini ada yang menolak, ada yang gulu gitu. Berselisih. Fa innahu, ini salah satu contoh saja yang ramai sekarang ini, yang viral. Fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayarakhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku dari kalian maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Betul. Ramai sekarang nih tentang masalah nasab. Nasab Ahlul Bait gimana gini. Ada yang menolak. Ramai kan? Berselisih. Di media tapi ramainya. Enggak tahu kalau bertemu. Fa alaikum bi sunnati wa sunnah al-khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajib. Maka wajib bagi kalian untuk konsisten dengan sunnahku, komitmen dengan sunnahku dan sunnah para penggantiku yang berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal, bukan hanya berilmu saja, berilmu dan beramal. Makanya disebut al-khulafa ar-rasyidin, karena berilmu dan beramal. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah. Berhati-hatilah terhadap perkara baru yang diada-adakan dalam agama, karena setiap yang baru yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan selainnya. Maka di sini sebagai solusi, Rasulullah memberikan solusi kepada kita ketika terjadi suatu perselisihan. Solusi biar selamat dari perselisihan, biar selamat dari fitnah, ya, hanya bisa didapatkan keselamatan dari fitnah perselisihan dengan cara berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Kedua, menjauhi hawa nafsu, perbuatan bid'ah. Yang ketiga, duduk, berdiri, dalam semua sisi kehidupannya diterapkan sunnah pada dirinya. Mau melakukan sesuai sunnah, meninggalkan juga yang sesuai dengan sunnah untuk dirinya. Berkata, bergerak, berdiam, semua sisi kehidupan diterapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya kita melakukan demikian, insya Allah akan terlindung dari fitnah, akan terjaga dari seluruh kejelekan, bencana. Tapi kalau seandainya membiarkan dirinya sesuai dengan bebas, sesuai dengan hawa nafsunya, itu hawa nafsu sebagai imamnya, pengendalinya, berarti dia telah menjerumuskan dirinya dan juga orang lain, ya, kepada fitnah, kepada kejelekan, bisa menjadi pembuka kejelekan. Ya, seperti itu. Ini jadi hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Jadi keselamatan dari fitnah kecuali dengan cara seperti tadi yang telah disampaikan, berpegang teguh kepada Al-Qur'an, menjauhi dan sunnah, menjauhi hawa nafsu atau perbuatan bid'ah, menerapkan sunnah pada dirinya. Kalau begitu, insya Allah akan terjaga dari keburukan, akan terjaga dari fitnah dan bencana. Ya. Itu tip yang ke-4. Adapun tip yang ke-5, kita hanya ada 6 tip saja, walaupun di antaranya. Ya. Tip yang ke-5, agar kita semuanya terhindar dari fitnah subhat, fitnah syahwat, fitnah perpecahan, fitnah peperangan, fitnah perselisihan, bersatu dan konsisten komitmen bersama jamaah muslimin dan imam mereka, dan menjauhi perpecahan, menjauhi perselisihan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan al jamaah rahmah wal furqah azab. Jamaah itu, berjamaah itu adalah rahmat. Dan perpecahan itu, perselisihan itu adalah azab. Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Jadi berjamaah itu sumber, merupakan rahmat. Bersatu itu merupakan rahmat. Berpecah itu jelek, siksaan. Hidup kita jadi tidak enak dengan perpecahan itu, perselisihan itu. Dengan berjamaah, insya Allah akan menghasilkan kekuatan yang sangat besar pada kaum muslimin. Insya Allah kuat ikatan persaudaraan, kuat kewibawaan. Kalau perpecah, enggak ada wibawanya kaum muslimin. Dan akan terwujud persatuan seluruh kaum muslimin. Enak kalau berjamaah itu, bersatu itu. Jadi dengan berjamaah itu akan terwujud saling kerjasama gitu. Di antara kaum muslimin tentunya dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan perkara-perkara yang lainnya yang dengan sebab itu akan mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berbeda dengan berselisih. Berbeda dengan berpecah belah, akan mengantarkan berbagai macam bahaya dan kejelekan yang tidak diharapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda agar kita hati-hati dari perpecahan, dilarang untuk berpecah. La takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Janganlah kalian berselisih, karena orang-orang yang sebelum kalian itu berselisih lalu mereka binasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat di dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah untuk kita bersatu, untuk kita konsisten dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat pada suatu hari. Begitu kata Irbad bin Sariyah. Thumma akbala alaina fawa'adhana mau'idhatan balighatan darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Kemudian Rasulullah menghadap kepada kami dan memberikan nasihat yang menyentuh, membuat mata meneteskan air dan hati gemetar. Faqala qail, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idhah muwadda', famadza ta'hadu ilaina? Maka seseorang bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka apa yang kau wasiatkan ya Rasulullah kepada kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, usikum bitaqwallahi wasam'i wa ta'ati wa in abadan habasyian. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan patuh walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Etiopia, Habasyi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan selainnya. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita sebab-sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat itu ada dalam dua perkara, tidak ada yang ketiganya. Sebab-sebab kebahagiaan dunia dan akhirat, kata Rasulullah, ada dalam dua hal, tidak ada yang ketiganya. Pertama apa? Konsisten dalam ketakwaan. Dan nanti akan dijelaskan poin yang kelima apa, tentang masalah ketakwaan merupakan tip yang keenam maksudnya. Agar terhindar dari fitnah. Jadi konsisten dalam ketakwaan, itu yang pertama. Yang kedua, konsisten berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin dan mentaati imam kaum muslimin. Kata Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, dua ketentuan pokok ini merupakan prinsip salafus soleh yang harus dilaksanakan. Dua ketentuan pokok ini merupakan prinsip salafus soleh, ahlus sunnah wal jamaah yang harus dilaksanakan. Dua prinsip ini, dua pokok ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, sebagai pelindung kita dari fitnah. Dan inilah jalan untuk mewujudkan persatuan ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi perselisihan. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Fitan wa Mawqiful Muslim Minha. Nah, itu tip yang ke berapa tadi? Yang kelima. Agar kita selamat dari fitnah. Adapun yang terakhir, tapi nanti penjelasannya agak panjang, ini yang terakhir. Bertakwa. Tip agar terhindar, agar selamat dari fitnah adalah bertakwa dan selalu menjaga ketakwaan kepada Allah dalam segala keadaan dan kondisi. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya, di dalam surat At-Talaq ayat 2-3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan ada solusi, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Innallaha baligu amrih, sungguh Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli shay'in qadra, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberi jalan keluar dari seluruh fitnah dengan sebab takwa. Ya, bencana, kejelekan di dunia dan akhirat dengan sebab takwa akan ada solusinya. Gitu. Jadi arti ayat tadi bahwasanya Allah akan memberikan jalan keluar, solusi dari seluruh fitnah. ketakwaan menjadi solusi dari berbagai macam fitnah. Ya. Maka ketika terjadi fitnah pada zaman tabi'in, ya, ketika terjadi fitnah pada zaman tabi'in, sebagian orang mendatangi Talaq bin Habib dan mengatakan bahwasanya telah terjadi fitnah, lantas bagaimana solusinya? Talaq bin Habib menjawab, berlindunglah dari fitnah dengan apa? Takwa. Berlindunglah dari fitnah yang muncul itu dengan takwa. Lalu mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan takwa? Atau jelaskan apa yang dimaksud dengan takwa. Kemudian Talaq bin Habib menjawab, takwa kepada Allah itu melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, mengharapkan rahmat Allah, meninggalkan kemaksiatan di atas cahaya dari Allah, takut dari siksa Allah Jalla wa'ala. Kalau takwa hanya sekedar berkata itu mudah, bukan hanya sekedar kata-kata, ungkapan, lisan, bukan, tapi ada kesungguhan, ada kesungguhan, bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah, membimbing jiwa untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah di zaman fitnah ini. Ada kesungguhan serta mengarahkan jiwa kita, kan fitnah banyak sekali. Bagaimana maksakan diri kita, sungguh-sungguh diri kita untuk taat dan menerahkan diri kepada Allah. Ya, yaitu ya tentunya dengan ilmu tentunya. Ilmu, amalkan gitu, amalkan untuk menggapai ridho Allah. Ilmu yang telah kita ketahui, ini yang perlu dilaksanakan, amalkan. Ini yang dilarang, ilmu yang telah kita ketahui, kita tinggalkan. Karena sebenarnya sumber segala kebaikan, kunci segala kebaikan dan keselamatan ya dari fitnah itu ya bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya harus rajin-rajin menuntut ilmu. Bagaimana kita mau tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah? Ya, sedikit di mukaddimah, persepsi kebahagiaan itu berbeda-beda. Ada yang dengan harta kebahagiaan itu, sehingga cari harta. Ada yang dengan jabatan, ingin bahagia tentunya. Kalau antum semuanya kalau ditanya, untuk apa antum hidup? Untuk cari apa dalam kehidupan ini? Semuanya pasti cari kebahagiaan. Makanya kan kalau kita lihat, kebahagiaan, persepsi orang dalam mencari kebahagiaan itu berbeda-beda. Ada yang dengan dugem, cari kebahagiaan. Mabok-mabok, cari kebahagiaan. Mengejar dunia, bisnis, cari kebahagiaan. Jabatan atau main dengan perempuan, itu semuanya mencari kebahagiaan. Tapi kalau ditanya, betulkah mereka bahagia dengan cari demikian itu? Tanya kepada siapa? Ya. Iya, betul itu merupakan kebahagiaan, tapi itu merupakan kebahagiaan semu. Tapi kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah ketentraman jiwa, jernihnya hati, jiwa. Makanya Nabi SAW, laisal gina bikasratil ard. Bukanlah kekayaan, kebahagiaan itu dengan banyaknya harta. Bukan. Walakinnal gina gina an nafas. Akan tetapi kekayaan itu adalah dengan sebab gina an nafas, kekayaan hati. Nah, banyak manusia yang lupa, sederhana sebenarnya bahagia itu. Ini diisi, nah, nih hatinya, rohaninya, sumber segala kebahagiaan itu ada pada ilmu syar'i, ada pada ilmu agama. Maka kata Ibnu Qayyim, kalau seandainya kita mencari, berjalan di atas ilmu, insyaallah ilmu agama, kita terus belajar, maka itu akan menjadi keselamatan di alam dunia, di alam barzah, di alam kubur, dan di alam akhirat. Makanya kan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis bahwasanya manusia itu terbagi kepada 4 kelompok. Dan Nabi menjelaskan bahwasanya kebahagiaan itu bagi 2 kelompok. Dan kesengsaraan itu bagi 2 kelompok juga. Nah, kelompok yang bahagia menunjukkan bahwasanya sumbernya itu di ilmu. 2 kelompok yang sengsara karena bodoh dari ilmu syar'i. Ada abdun, kata Rasulullah, razaqahullahu malan wa ilman. Ada seorang hamba yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala malan wa ilman. Punya harta, punya ilmu. Dia bertakwa kepada Allah dengan ilmu dan hartanya. Dia menyambung kerabat-kerabatnya. Dia melaksanakan hak-hak Allah. Bahwa abdulul manazil indallah. Itu merupakan manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Sumbernya karena ilmu. Bukan karena hartanya. Ilmu syar'i. Ilmu yang bermanfaat. Buahnya dari ilmu diamalkan. Ini orang yang bahagia. Kelompok yang pertama yang bahagia. Kelompok kedua yang bahagia adalah abdun razaqahullahu malan wala ilman. Seorang hamba yang dianugerahi oleh Allah harta tapi tidak diberikan ilmu. Betul seperti itu? Nah, maka dia dengan niatnya kalau seandainya saya hampir nanti dicek lagi kalau lupa ada kesalahan diperbaiki. Kalau seandainya saya seperti yang pertama punya harta dan punya ilmu, saya akan melakukan seperti kelompok yang pertama. Maka dengan niatnya itu sama dari sisi pahalanya. Berarti di ini 2 kelompok yang bahagia kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sumbernya itu kembali kepada ilmu. Ya. Intinya ikhwah fillah, adapun kesengsaraan dengan sebab kebodohan. Jadi perlu ikhwah perhatikan ya masalah ilmu ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari fitnah baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kadang ada yang bertanya gitu kepada seorang ulama ya, dan pertanyaannya itu berkenaan dengan untuk menumbuhkan ketakwaan kepada Allah itu bagaimana begitu yang ada di dalam hati gitu. Saya ini selalu menonton televisi permainan dan sebagainya gitu ya, apa yang saya lakukan? Nasehatnya berarti terfitnah ya, terfitnah kalau yang selalu nonton televisi, bisa jadi musik atau dan lain sebagainya. Saya suka menyia-nyiakan waktu. Bagaimana membuat saya itu bisa takwa hati saya kepada Allah Jalla wa'ala, apa yang perlu saya lakukan? Jawaban Syekh, Allah memerintahkan agar kamu untuk bertakwa. Ingat bahwa takwa adalah kunci kebahagiaan. Kemudian kata Syekh, yang dimaksud takwa dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan diantara yang membuat tumbuh ketakwaan di hati, pertama kesungguhan seseorang untuk mentaati Allah. Kesungguhan seseorang untuk mentaati Allah. Paksakan untuk taat kepada Allah. Allah akan membalasnya untuk menambah hidayah dan ketakwaan dan membantunya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan membuka baginya pintu-pintu kebaikan yang sebelumnya susah. Jadi sungguh paksakan saja walaupun susah. Itu katanya. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Kemudian juga untuk menambah ketakwaan di dalam hati, untuk memperbanyak saum, bersemangat untuk memperbanyak saum. Singkatnya saja, kemudian berakhlak dengan akhlak orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 177, Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Yang keempat, komitmen dengan petunjuk Nabi dan menjauhi bid'ah. Kelima, merenungkan ayat-ayat Allah secara syar'i dan kauni. Memperbanyak baca Al-Quran, berteman dengan teman-teman yang baik, yang menasehati, yang mengingatkan dan menjauhi teman-teman buruk. Membaca sejarah orang-orang yang bertakwa di kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang soleh, ahli ilmu, orang-orang juhud dan ahli ibadah. Itu nasihatnya. Jadi yang dinasihatkan. Jadi intinya ada 6 tip yang bisa kita simpulkan tadi agar terhindar dari fitnah. Itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Ya. Terus ada nasihat sebelum diakhiri, bagi orang yang berakal seperti kita, insya Allah harus mempersiapkan diri kita bertemu Allah dalam setiap saat. Kenapa? Karena tidak tahu kematian itu datang. Jangan sampai ketika sedang bergelut dengan fitnah, terjerumus dengan fitnah, kita tetap dalam keadaan demikian, tidak sadar bahwasanya kita berada dalam kejelekan. Ya, karena mati itu tidak tahu. Ya, kalau seandainya mati datang dalam kondisi kita berada dalam fitnah, yang terjadi apa? Akan menyesal. Dan penyesalan ketika datang kematian tidak bermanfaat. Dan ingat bahwasanya setiap manusia itu akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Tentang apa? Tentang umurnya. Digunakan untuk apa? Apa nonton televisi terus, hanya main-main terus, atau hanya cari uang terus, lupa dengan ilmu. Juga tentang kepemudaannya akan ditanyakan. Kemudian juga masalah kesehatan. Ini anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita. Waktu itu merupakan anugerah dari Allah. Baru tahu bahwasanya waktu kesehatan itu anugerah ketika kita sakit. Ketika kita tidak punya waktu, kita sudah menyia-nyiakan waktu. Sudah menyia-nyiakan kesehatan. Ketika sakit baru tahu, sehat itu nikmat. Ketika tidak ada waktu, sibuk, tahu bahwasanya waktu kosong itu merupakan kenikmatan. Makanya Nabi SAW bersabda, nikmatani magbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu dalam kedua kenikmatan itu adalah waktu sehat dan waktu kosong. Makanya ikhwah fillah, sebelum diakhiri kajian ini, maka orang yang berakal adalah orang yang selalu bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah. Orang yang berakal adalah yang lelah, capek-capek di dunianya untuk taat kepada Allah. Dan nanti di akhirat akan tenang. Ya, dan insya Allah di akhirat akan tenang. Jadi orang yang berakal adalah menggunakan waktunya itu untuk lelah dalam taat kepada Allah di dunia. Insya Allah di akhiratnya akan tenang. Itulah orang yang selamat dari fitnah. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah di dunia dan juga fitnah di akhirat. Sekali lagi, orang yang berlejat-lejat dengan maksiat, dengan fitnah di dunia, akhirnya adalah penyesalan dan siksaan jika Allah tidak memaafkannya nanti pada hari kiamat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tip agar selamat dari fitnah bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga kepada ikhwah sekalian. Jika ada hal yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup, fal yatafaddal maskura. Ada pertanyaan? Ya. Insya Allah udah pada paham kayaknya ya. Hah? Karena sering mengaji jadi paham, tinggal dimudahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah dan mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Benar ini enggak ada pertanyaan ya? Enggak ada ya. Wa akhiru
1: dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin. Atau ada pertanyaan? Ya, nggak ada ya? Ya, insyaallah. Mau tanya? Udah ya, nggak ada ya? Ya, cukup aja. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap. Baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza, tahan oleh kamu lisanmu ini." Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ya qatul iman azami Allah ya. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum. Kemudian juga, ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut, ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya akhirnya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita, ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang, dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja, sudah membuat dia senang. Bahkan di akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini, ya, menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin, lembut, sahlin, mudah, qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhlak Islam, adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat. Hanya setahun sekali. Kemudian lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu a'lam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, sudah yang pertama tadi ya. Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri setelah kita pribadi melakukan haji untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi mayit, di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. Dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang, enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi SAW tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan, Arifek. Tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesianya? Terlanjur, kadung, beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi SAW menjawab, in kana muwahhidan. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim, thumma tasaddaqtum alaihi wasallaitum wahajjajtum. Lalu kamu sholat, kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh, melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan ya. Jadi doakan terus, dan ayah yang tidak sholat tersebut karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. إخوانا في الدين أزن الله وإياكم. Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, harus banyak orang yang tahu doa, bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid, kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokok nih. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya ya, dan dialah mujahid sejati. Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah dan lain-lain? Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman ya. Agar iman bertambah adalah pertama belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifadz. Menghafal, hafalkan dan memurojaah hafalan ya, dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus ya, atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita, seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman BBR Buah Batu Raya, Buah Batu Regensi Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio-radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV, dan para netizen melalui akun apapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita masih berbicara tentang adab-adab bagi para penuntut ilmu. Yang sudah kita jelaskan pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah. Termasuk niat mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain. Termasuk niat mencari ilmu dalam rangka membela syariat. Dan poin terakhir yang kita bahas adalah mengamalkan ilmu. Amal ini adalah buah dari ilmu. Kalau hanya ilmu tanpa amal, peribahasa mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamar. Ini bukan hadis. Hanya peribahasa aja dalam bahasa Arab. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tak berbuah. Apa yang bisa diambil dari pohon tak berbuah? Tidak ada kecuali menjadi kayu bakar. Oleh karena itulah maka buah dari ilmu adalah amal, dan ilmu memang dipelajari untuk itu, untuk diamalkan. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari untuk menjadi alat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini dinukil atau dikutip oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Maksudnya Hilyatul Awliya. Maka Imam Abu Nu'aim ketika mengomentari ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini menyatakan, fal ghayatu min ta'allumil ilmi syar'i al amalu bih wal ijtihadu fi tatbiqih. Tujuan utama mempelajari ilmu itu, ilmu syar'i itu adalah untuk mengamalkannya dan bersungguh-sungguh mengaplikasikannya. Tapi ini hanya wahada innama inda ulil albab alladzina aradallahu bihi khairan fid dunya wal akhirah. Tapi ini hanya bagi para ulul albab. Ulul albab artinya orang-orang yang menggunakan akalnya secara benar. Itu orang-orang yang Allah kehendaki atau Allah inginkan kebaikan bagi orang itu dunia dan akhirat. Sebagaimana hadis Sahih Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan buat orang itu faham tentang agamanya. Setelah faham, Allah berikan hidayah untuk mengamalkannya. Ya berilmu, ya beramal. Orang itu adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka siapa orang yang belajar ilmu tetapi tidak mengamalkannya, maka ilmunya akan menjadi alasan yang mencelakainya. Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran menjadi hujjah yang menyelamatkanmu atau yang mencelakakanmu. Al-Quran akan menjadi hujjah yang menyelamatkan bila diamalkan dan akan mencelakakan bila tidak diamalkan. Sebab semua itu nanti akan ditanya. Di Pusdai setiap Selasa ketiga kita berbicara tentang hari kiamat. Poin terakhir adalah pertanyaan ketika hisab. Salah satu di antara pertanyaan yang diajukan itu tentang nikmat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat tentang semua nikmat. Nikmat apa? Semua nikmat, termasuk nikmat umur. Umur ini nikmat. Termasuk nikmat ilmu. Nikmat harta. Nikmat jasmani, kesehatan kita. Itu semua nikmat. Itu akan ditanya pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, kata beliau, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala bih wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang empat hal. Empat pertanyaan di padang mahsyar. Siapkan jawaban kita. Sekarang aja dijawab. Mampu enggak kita mempertanggungjawabkannya? Pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan? Untuk mengejar dunia kah? Untuk mengejar empat tak kah? Tahta, harta, tahta, wanita, Toyota. Untuk apa umurnya dihabiskan? Coba jawab pertanyaan ini ketika kita masih ada di dunia. Umur yang kita miliki, yang Allah berikan nikmat, kebanyakan dipakai untuk apa? Sehari 24 jam, untuk akhiratnya berapa persen, sisanya untuk dunia berapa persen. Yang jelas 8 jam untuk tidur gitu ya. Kalau yang jahe bisa 10 lebih. Jahe itu bukan janda herang, artinya jago HS. Jadi bisa 10 jam lebih itu, sudah tuh 24 jam untuk tidur. 24 jam, 10 jam untuk tidur. Tinggal tersisa 14 jam lagi untuk apa? Untuk kerja, yang masih kerja 8 jam ya. Tuh udah terkurangi lagi. Coba untuk ibadahnya untuk akhirat berapa jam? Jawab, nanti sebelum dipertanyakan di akhirat. Ini yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan? Kedua, wan ilmihi fima fa'ala bih, tentang ilmunya apa diamalkan apa tidak. Dah saya marek kumaha diamalkan, ilmunya juga tidak punya. Tambah-tambah, padahal menuntut ilmu adalah wajib. Talabul ilmi fariyadhatun ala kulli muslim. Kalau kewajiban ini tidak dilakukan, bagaimana mungkin tujuan pokok belajar bisa diaplikasikan? Apa tujuan pokok belajar? Beramal. Bagaimana dia bisa beramal? Apa yang akan diamalkan kalau yang akan diamalkannya tidak ada? Ibarat orang bagaimana mau makan kalau makanannya tidak ada? Makan apa? Makan angin. Maka kalau tidak punya ilmu, apa yang akan dia amalkan? Itu akan ditanya. Tentang ilmunya apa diamalkan apa tidak. Itu yang kedua. Ketiga, tentang hartanya. Ada dua pertanyaan tentang harta. Dari mana harta itu diperoleh? Untuk apa harta itu digunakan? Kalau yang lain-lain cuma satu. Kalau harta, dua pertanyaan. Dari mana ke mana? Apa dengan cara yang halal, apa yang haram? Apa digunakannya untuk yang halal atau untuk yang haram? Seburuk-buruk harta adalah harta yang diperoleh dari sumber yang haram digunakan untuk yang haram juga. Hartanya dari korupsi dipakai mabok. Hartanya maling dipakai berzina. Hartanya diambil dari hasil menghibur dengan cara yang maksiat, melanggar ayat Allah, nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak gitu. Dipakainya untuk narkoba. Ada gitu orang hasil nyanyi pakai narkoba? Bukan ada, tapi banyak. Bukan banyak, tapi semua, mungkin enggak semua ya. Tapi banyak lah. Cara narpatnya haram, digunakannya juga untuk yang haram. Seburuk-buruk harta. Sebaik-baik harta, sebaliknya. Dari sumber yang halal, dipakai untuk ibadah. Yang halal seperti jual-beli, halal. Antaradin, atas dasar ridho sama ridho. Penjual beri, pembeli, penjual ridho, pembeli ridho. Kata kata pemberi, ini berapa? 10.000 ah 15.000 nya sok atuh. Pada-pada ridho. Pada-pada ridho. Akhirnya dua-duanya plong. Dadanya lapang, senang jadi ibadah. Terus hasilnya dipakai untuk kebaikan, zakat, infak, sedekah, pakai umroh, pakai haji, pakai nyumbang kegiatan dakwah. Ada untuk umroh berangkat. Jamaah mumpung ingat, kalau ada yang mau umroh, yuk bareng saya tanggal 11 September. Masih ada sebulan lagi tuh. Daftar, gratis daftarnya. Pas mau berangkat, bayar. Ayo daftar.

dirinya pribadi walaupun mengundang murka Allah. Empat pertanyaan di alam mahsyar sebelum orang itu menggerakkan, menggeser kedua kakinya di alam mahsyar. Salah satunya adalah ilmunya, apakah diamalkan atau tidak. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Dalam riwayat lain dari Al-Khatib ada yang semakna dengan ini tapi sedikit beda lafaz, wa an ilmihi madza amila fih, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Bahkan seseorang baru disebut berilmu dan tidak dikatakan bodoh kalau ilmunya sudah diamalkan. Selama belum diamalkan itu orang bodoh. Abu Darda menyatakan, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman wa la takunu bil ilmi amilan hatta takuna bihi amilan. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang berilmu sebelum kamu belajar. Kalau enggak belajar enggak bisa dapat ilmu. Jangan mimpi, saya mah cukup dengan berdoa, berzikir, jelek gue pinter. Anak cukup bermimpi, nanti di dalam mimpi, mimpi belajar ke ulama besar atau langsung ke Nabi, begitu bangun hafal Quran. Begitu bangun bisa baca kitab. Itu mah ngayal. Kalau ada orang yang ngomong begitu, saya mah bisa bahasa Arab hasil ngelamun, hasil zikir, hasil wirid, langsung dustakan. Enggak ada perjuangan. Imam Al-Bukhari menyatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Ilmu hanya bisa diraih dengan cara belajar. Pemahaman hanya bisa diperoleh dengan cara proses berjuang memahami. Kata Abu Darda, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang berilmu sehingga kamu belajar dulu. Wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Dengan ilmumu, kamu belum dikatakan orang berilmu sebelum kamu amalkan. Sebelum diamalkan, bodoh tuh orang. Walaupun hafal Quran, hafal ribuan hadis dengan sanadnya, hafal banyak kaidah, hafal banyak kitab, tapi sekedar dihafal, belum diaplikasikan, bodoh tuh orang. Kenapa bodoh? Sebab selama belum diamalkan dia maksiat. Semua orang yang maksiat dia bodoh. Kullu man asallaha fahuwa jahil. Siapa orang yang bermaksiat kepada Allah dia bodoh. Di mana letak kebodohannya? Berani maksiat kepada Allah. Berani siap menghadapi murka dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Kurang enggak gimana bodoh tuh orang seperti itu. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hataful ilmi bil amal fa in ajaba wa illa irtahala. Ilmu itu harus diikat. Dengan cara apa? Dengan cara diamalkan. Kalau tidak, ilmu akan hilang. Ya ilmu ge atuh merasa disia-siakan. Dipelajari, setelah dipelajari, difahami, tidak diamalkan. Sama dengan umpah kita punya keahlian nih, di satu bidang direkrut. Dengan iming-iming gaji besar, saat direkrut, nganggur, terserah ente mau ngapain bebas, gak ada pekerjaan. Tak merasa tak dihargai atunya, nanaunan. Direkrut, dikerjakan tidak, digaji ente. Apa yang terjadi? Kabur sudah. Dikungkung tadi awur, dicangcang, tadi paraban. Jadi enggak akan ada yang mau dibegitukan. Kamu mau kerja sama saya? Oke, cek kontrak tanda tangan ya. Udah, apa kerjanya? Bebas, terserah antum. Digaji ente. Ya kaburlah. Ilmu itu begitu, ikat ilmu dengan cara diamalkan. Kalau enggak, ilmu itu akan pergi, akan kabur.

0: Senada dengan ucapan Abu Darda tadi berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. La yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'lama hatta ya'mala bih fa idza amila bihi kana aliman. Seorang yang berilmu dianggap bodoh, dianggap jahil sehingga dia mengamalkan ilmunya. Sebelum ilmunya diamalkan dia bodoh. Apabila dia mengamalkannya barulah dia disebut berilmu. Kenapa demikian? Karena hasil dari ilmu melahirkan rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya hanyalah para ulama, orang yang berilmu. Ilmu melahirkan rasa takut. Ibnu Mas'ud menyatakan laisal ilmu bikathrati riwayat walakinnal ilma bikathratil khasyah. Ilmu itu tidak diukur oleh banyaknya hafalan riwayat, hafalan hadis. Tapi ilmu diukur dengan banyaknya rasa takut. Nah, rasa takut ini yang memotivasi beramal menjadi pengerem dari dosa dan kemaksiatan. Maka enggak ada rasa takut, enggak akan ada amalan. Bodoh dia. Untuk apa belajar? Kalau untuk tidak untuk diamalkan. Apalagi untuk berbangga-bangga. Saya mah hafal ini, hafal itu, saya mah pinter, saya mah memahami banyak hal. Tapi tidak diaplikasikan. Kata Fudail, seorang yang berilmu akan tetap dianggap bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya. Kalau dia mengamalkannya barulah dianggap sebagai orang yang alim. Nah, ilmu adalah perhiasan bagi iman. Dan amal adalah perhiasan bagi ilmu. Sehingga terlihat indah, perilakunya indah. Akhlaknya mulia, pikara sepen anu ninggali. Ini yang dikatakan oleh Abu Darda, la takunu taqiyan hatta takuna aliman, wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kamu enggak akan bisa menjadi orang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dengan ilmumu kamu tidak akan menjadi orang yang indah perbuatannya, jamil, sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Kenapa pengamalan ilmu itu menjadikan perilakunya indah? Amal itu hiasan bagi ilmu dan ilmu hiasan bagi iman. Sebagaimana perkataan Hubayyib bin Hajar, dia berkata, ma ahsanul iman bizinatil ilm wa ahsanul ilmi bizinatil amal. Wa ma ahsanul amal bi zinati rifq wa ma udhifa syai'un ila syai'in azyanu min ilmin ila hilmin. Betapa baiknya iman bila dihiasi oleh ilmu. Kalau iman tapi enggak didasarkan pada ilmu itu iman yang KW, mudah luntur. Mudah luntur ketika kena embun, lekang ketika kena panas. Tapi kalau dengan ilmu, iman dengan ilmu itu iman yang istiqamah. Tidak luntur kena hujan, tidak lekang kena panas. Teunggut kalinduan, tegedag keanginan. Teluntur ku ibun, telaas ku panas, tecuet kanu hideung, teponteng kanu koneng. Telancak lincik luncat mulang, udar tina tali gadang. Itu kalau iman didasarkan pada ilmu. Betapa indahnya iman bila dihiasi oleh ilmu. Betapa indahnya ilmu bila dihiasi oleh amal. Dan betapa indahnya amalan bila dihiasi oleh ar-rifqu. Ar-rifqu itu kelemah lembutan. Dan tidak ada sesuatu pun yang disandarkan kepada sesuatu yang lebih indah dibanding ilmu yang disandarkan kepada kemuliaan akhlak. Ini perkataan Hubaib bin Hajar yang menyatakan pentingnya amal sebagai perhiasan bagi ilmu. Selain itu, mengamalkan ilmu menjadi cara yang paling efektif, paling efisien, paling bagus untuk memelihara ilmu. Ilmu terpelihara dengan amal. Sebaliknya, tidak mengamalkannya berarti menyia-nyiakan ilmu, cepat lupa. Ilmu itu cepat hilang dari dirinya. Makanya para ulama zaman baheula mula, kalau ingin memelihara hafalan Al-Quran, hafalan hadis, dibarengi dengan ibadah, dengan amalan. Dengan tahajud, dengan saum, dengan zikir, dengan doa, dengan infak dan sedekah. Sebagaimana kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bih wa kunna nasta'inu ala thalabihi bisawm. Kami itu ya calon-calon ulama ketika masih nyantri itu. Setiap ulama pasti pernah nyantri, tapi tidak setiap santri pernah menjadi ulama. Setiap orang berilmu pasti pernah bodoh dulu. Tapi setiap orang yang bodoh tidak pernah menjadi orang yang berilmu. Jadi pengalaman ulama, pengalaman orang berilmu lebih gede, lebih banyak daripada yang bodoh. Yang bodoh tidak pernah menjadi orang alim, yang alim pernah menjadi orang bodoh. Kata Imam Asy-Sya'bi, kami meminta bantuan untuk menghafalkan hadis dengan cara mengamalkan isi hadis itu. Hadis itu dihafalkan, setelah difahami amalkan. Dengan mengamalkannya, ingatan kepada hadis itu jauh lebih kuat. Dan kami meminta bantuan untuk menuntut ilmu dengan cara dibarengi dengan saum. Siangnya melakukan sebaik-baik ibadah di siang hari selain jihad, yaitu saum. Malamnya melakukan sebaik-baik ibadah di malam hari, yaitu apa? Tahajud. Dan jadikan keinginan untuk mengamalkan ilmu itu sebagai motivasi utama untuk mempelajari ilmu. Kenapa kamu ingin belajar ini? Saya ingin segera mengamalkannya. Coba lihat umpamanya seluruh jenis olahraga lah. Kenapa kamu kursus umpamanya berenang? Saya ingin renang. Kelihatan renang itu indah, sehat, menyenangkan. Tapi tidak bisa. Makanya saya belajar. Kenapa mau belajar? Bukan menikmati proses belajar, tapi ingin jadi ahli gitu kan. Kenapa kamu kursus bahasa Inggris? Kabita kalau ada orang bule teh cau ciu cau gitunya nyoros cos gitu. Jadi ingin bisa lancar ngobrolnya, makanya belajar. Kenapa para ulama menjadi orang yang sangat semangat di dalam belajar? Karena ingin segera mengamalkannya. Kenapa? Mengamalkannya adalah keindahan. Mengamalkannya adalah kenikmatan. Kenapa kita banyak belajar tahsin? Setelah tahsin, tajwid makhrajnya benar, lalu belajar irama. Karena itu mendengar qari'anu bacaan, aduh enak. Kalau saya ngajinya kayak gitu, mal eren-eren, enggak maca Qur'an lagi. Penyanyi ajanya sehari-hari berapa jam itu, ngahaleang gitu. Padahal, jangan penyanyi, orang biasa sehari-hari ngahaleang padahal gopet tapi resep we gitu. Komo di WC bari mandi bari cingogo bari hahaleangan, apalagi biduan yang suaranya bagus, nyanyinya enak. Kita orang yang bukan penyanyi umpamanya berangan-angan, saya kalau suara saya kayak begitu saya nyanyi sehari setiap detik kan gitu. Ini Al-Quran. Kalau ada qori yang enak, bacaannya bagus. Aduh, kalau saya sebagus itu, seindah itu, saya akan terus baca Al-Quran terus kan gitu. Nah, mengamalkan ilmu itu kenikmatan. Dan pikabitan, kita ingin seperti itu. Makanya belajar dulu. Agar bisa diamalkan, diaplikasikan. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullah ketika dia mengatakan qila li ba'dil hukama. Ada beberapa orang hukama, hukama itu hakim. Hukama itu bukan hakim, ahli hikmah, ahli ilmu, para ulama. Ma lakum atlabun nasi lil ilm? Apa yang memotivasi kalian sehingga kalian menjadi orang yang paling semangat dalam menuntut ilmu? Imam An-Nawawi sehari semalam belajar ilmunya itu 12 jam. Dibagi 2 jam, 2 jam untuk 6 cabang ilmu. 2 jam tafsir, 2 jam hadis, 2 jam kaidah, usul fiqih, fiqih, nahu sorab, balaghah, tarikh, terus begitu. Bayangkan kalau ada atlet di bidang apapun sehari latihan 12 jam, pasti akan juara dunia itu. Pasti itu. Kalau di bidang olahraga ya, pasti stamina-nya akan kuat ya. Kemudian powernya juga akan kuat, speednya juga akan cepat gitu. Kemudian pasti banyak hal yang muncul tanpa diduga, daya refleksnya gitunya, pengalaman cara mengatur stamina ketika bertanding, macam-macam tuh akan lahir tuh. Ini orang profesional, atlet profesional, dijamin di bidang apapun akan menjadi juara dunia. Ini terhadap ilmu loh, ilmu syar'i sehari semalam 12 jam, setengah dari hidupnya. Dia mengurangi jatah tidurnya, mengurangi jatah istirahatnya, mengurangi jatah yang lain-lainnya. Setengah hidupnya untuk ilmu, terus beberapa jam di luar belajarnya untuk amal, termasuk mengajar, termasuk dakwah, termasuk muamalah. Hak untuk dirinya itu sedikit. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an tentang orang bertakwa, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Jatah untuk istirahat tidurnya diambil untuk belajar atau mengajar. Qila li ba'dil hukama, para ulama itu ditanya, ma lakum atlabun nasi lil ilm, apa yang menyebabkan kalian menjadi orang yang paling giat belajar? Apa jawabannya? Li'annana a'malun nasi bihi, karena kami ingin menjadi orang yang paling hebat amalannya. Paling bagus amalannya. Ingin menjadi orang yang paling bagus, paling banyak amalannya, ya ilmunya harus paling banyak. Sebaliknya, menyia-nyiakan ilmu mengakibatkan orang tersebut akan lupa ilmunya. Salah satu bentuk menyia-nyiakan ilmu tidak mengamalkannya. Dan ada yang lebih parah daripada tidak mengamalkan ilmu. Yaitu apa? Beramal yang bertolak belakang dengan ilmu itu. Yaitu melakukan dosa dan maksiat. Baik berupa mengabaikan perintah atau berupa melanggar larangan. Sebab dosa itu ada dua penyebab. Mungkin mengabaikan perintah yang diwajibkan. Mungkin melanggar larangan yang diharamkan. Maksiat. Setiap maksiat pasti mengakibatkan hilangnya sebagian ilmu dari dirinya. Lupa dia. Ayat yang sudah dia hafal lupa, hadis yang sudah dia hafal lupa, bahkan pemahaman tertentu yang sudah dia pahami bisa lupa lagi. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, innila ahsibu idza innal 'abda yansal ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha. Aku yakin kalau ada seorang hamba lupa terhadap ilmu yang pernah difahaminya, itu pasti karena dosa yang pernah dilakukannya. Dosa itu menyebabkan lahirnya penyakit yang sangat fatal berbahaya bagi kita. Dalam bahasa asing yang keren kita sebut hese apal gancang poho. Susah hafal, setelah hafal sangat cepat lupa. Karena apa? Karena dosa dan maksiat. Makanya kenapa ulama zaman dahulu ingatannya, hafalnya kuat. Kalau orang zaman sekarang lemahnya, hese apal gancang. Karena ulama zaman dahulu menjauhi dosa maksiat, orang-orang zaman sekarang mah justru enjoy dengan dosa dan maksiat. Karena melakukan dosa dan maksiat itu nikmat, menyenangkan, dan mengandung unsur candu, pengen lagi, betul apa benar? Iya, apapun bentuk maksiatnya. Makanya banyak sekali, gampang sekali lupa. Kalau zaman dahulu orang sekali berimam Syafi'i rahimahullah aja mengalami itu. Beliau sudah hafal banyak ilmu menuliskan dalam sebuah kitab. Tiba-tiba lupa apa ya yang harus saya tulis. Lupa. Konsul ke gurunya, nama Imam Waqi. Kata Imam Waqi, oh kamu sudah maksiat. Cepat tinggalkan maksiat, tobat. Karena ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang maksiat. Ini peristiwa oleh Imam Syafi'i diabadikan dalam sebait syair. Syairnya itu terkumpul dalam satu kitab kumpulan syair Imam Syafi'i, namanya Dewan Asy-Syafi'i. Beliau mengungkapkan, syakautu ila waqi su'a hifzi fa'arshadani ila tarikil ma'asi. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Beliau memberikan petunjuk bimbingan agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau memberikan penjelasan bahwa ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Sudah diberikan juga lalu bermaksiat dicabut lagi, lupa. Ini efek ketakwaan dan efek dosa. Ketakwaan bisa mempermudah kita dalam belajar, sebaliknya dosa bisa mempersulit, mempersusah kita untuk belajar. Imam Malik itu ketika mengajar satu hadis saja bisa berhari-hari. Kalau kita mah 10 hadis bisa 2 menit, 3 sampai 10 menit. Beliau mah satu hadis bisa berhari-hari karena yang dibahas dari seluruh aspek. Ya, sanadnya dulu baru matan. Ya, sanadnya ini sahih atau tidak, nyambung atau tidak, ada cacat atau tidak. Cacatnya di awal, di akhir, di tengah atau di pinggir. Itu kan istilahnya beda-beda. Kalau kita pernah mendengar istilah hadis mu'allaq, hadis umpamanya mursal, hadis mu'dhal, hadis munqati, itu istilah-istilah untuk hadis yang terputus sanadnya. Kalau di awal disebutnya mu'allaq, di akhir disebut mursal, di tengah-tengah disebut mu'dhal, di pinggir-pinggirnya baik pinggir awal atau pinggir akhir disebut munqati. Itu hadis yang cacat sanadnya, dhaif gitu. Selain itu, rawi per rawi diterangkan, rawi ini siapa, bagaimana, kapan hidupnya terus. Makanya satu hadis bisa berkali-kali pertemuan. Di antara muridnya menulis, ada satu pemuda yang tidak menulis. Ditegur, kenapa kamu enggak nulis? Dia bilang, saya sudah hafal seluruh yang engkau terangkan. Enggak percaya. Coba ulang lagi. Diulang dari awal sampai akhir, enggak ada yang kelewat. Ini pemuda siapa? Hebat. Ternyata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini pemuda, murid Imam Malik. Apa komentar Imam Malik? Inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfi'hu bi dhulumatil ma'siyah. Aku melihat Allah telah menjadikan cahaya dalam hatimu. Jangan engkau padamkan dengan gelapnya kemaksiatan. Tuh. Jadi ternyata dosa dan maksiat penghalang dari proses perjuangan pengorbanan kita dalam memahami ilmu. Begitu sudah faham, begitu sudah hafal, sudah mengerti, tiba-tiba lupa, dipastikan itu karena dosa dan maksiat. Allah cabut hidayah ilmu itu dari dirinya karena dosa dan maksiat sebagai hukuman. Makanya kebiasaan generasi salafus soleh dahulu selalu menyertai belajar dengan mengamalkannya sehingga mereka menjadi orang terdepan dalam masalah ini dan ilmunya barokah. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Beliau seorang ulama tabi'in. Belajar Quran, belajar Islam kepada sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, "Haddatsana alladziina kaanu yuqri'uuna annahum kaanu yastaqri'uuna minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa kaanu idza ta'allamu 'ashra ayat lam yakhlufuha hatta ya'malu bima fiha minal 'amal." فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا. Telah menceritakan kepada kami orang-orang yang membacakan Quran kepada kami. Maksudnya para sahabat. Para sahabat telah menceritakan pengalaman mereka kepada kami. Dahulu mereka minta disimak bacaan Quran mereka kepada Nabi SAW. Benar apa salah bacaannya? Karena zaman baheula kan tulisan Arab teh gundulnya. Selain gundul, khotnya juga berbeda dengan khot zaman sekarang. Kalau kita sekarang jago baca kitab, karena kitabnya dicetak. Ini kan jelas tuh kitabnya tulisan. Dulu mah tulisan tangan khotnya teh berbeda. Dijamin orang yang jago baca kitab sekarang, disodori tulisan para sahabat zaman dulu gak akan bisa baca. Dan khot setiap abad berubah-ubah. Sehingga orang yang hidup abad ke-10 disodori tulisan khot abad pertama kedua belum tentu bisa baca. Nah, tulisan asli zaman sahabat, zaman ulama baheula disebut makhtutat. Bahasa kitanya manuskrip. Jadi kalau orang-orang zaman sekarang menggali sebuah tanah guha, ternyata di gua itu banyak kitab tulisan asli para ulama, makhtutat atau manuskrip gitu, tulisan tangan asli para ulama, belum tentu bisa baca. Kalau toh dibelel-belel, dipaksa-paksa bisa salah. Salah baca, salah paham. Makanya lahir ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama, mangkana kitabuhu ustadhu, mangkana kitabuhu, mangkana ustadhu kitabuhu fa khata'u akthar min sawabi. Siapa yang gurunya adalah kitabnya, kesalahannya akan lebih besar daripada benarnya. Orang yang berguru kepada kitab, memahami sendiri isi kitab, dia akan lebih banyak salah paham daripada benarnya. Saya pernah tanyakan makna dari ungkapan ini kepada Syekh Ali Hasan Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Saya kita menemukan ada perkataan di para ulama, kana ustadu kitabahu fakhatu akthar min sawabi. Sedangkan kita selama ini mengkaji kitab gitu ya. Mengkaji kitab, khawatir salah paham. Kita merasa benar padahal keliru, salah. Beliau bilang ada dua makna. Pertama, kitab di sini makhtutat. Siapa orang yang menemukan makhtutat, tulisan tangan asli para ulama zaman dahulu lalu dibaca sendiri tanpa bimbingan ahlinya, dia bisa salah paham. Karena khat itu tulisan apa? Kalau bahasa komputer kita sekarang font. Bukan font, jenis-jenis tulisan apa namanya? Font. Kalau font kan ukuran tulisan, ukuran huruf. Oh, size. Oh, size itu ukurannya. Iya, size pakaian, sepatu. Size sepatu saya 41. bukan minta, bukan. Saya punya banyak yang enggak kepake, apa belum kepake, masih banyak dipakai lari ya. Saya punya sepatu untuk lari, ada ikhwan, Ustaz nomor sabarha 41, dikasih dua pasang, masih weteh eta-eta. Jangan beli sepatu untuk saya. Kalau mau beli Alphard, boleh untuk saya. Di mana mingkona tadi? Apa tadi? Tulisan, font. Jadi, tipe tulisan abad lalu, pokoknya setiap abad itu berubah-ubah. Sekarang kita menguasai tipe tulisan zaman sekarang, membaca tipe tulisan zaman dahulu aneh, susah, bisa salah paham. Jadi siapa orang yang mempelajari makhtutat dengan ro'yunya, ilmunya, tanpa bimbingan ahlinya, dia akan salah baca, salah paham, salah kesimpulan. Itu bahayanya tuh. Makanya cara melafadzkan ayat-ayat Al-Qur'an harus dengan bimbingan ahlinya. Dan ahlinya pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat yang langsung menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawatir salah ucap, salah lahja, salah dialek, a i u-nya salah, sudah beda maknanya tuh. Para sahabat membacakan ayat Al-Quran, disimak oleh Nabi SAW, benar salahnya terjamin. Karena langsung dari sumbernya yaitu Nabi SAW. Begitu juga generasi tabi'in membacakan ayat Al-Quran yang telah mereka pelajari di hadapan para sahabat. Minta disimak agar lurus benar, terjamin kebenarannya. Jangan sampai ada yang keliru, ada yang salah. Itu pertama, cara bacanya harus benar. Keduanya, wa kanu idza ta'allamu asyara ayat lam yakhlufuha. Dan para sahabat tidaklah apabila mereka mempelajari 10 ayat, tidaklah mereka beralih ke 10 ayat yang lain sebelum ayat ini dihafal, dibaca secara benar, difahami tafsirannya secara benar dan diamalkan bersama-sama. Fata'allamna al-Qur'an wal-amala jami'an, maka kami mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya bersama-sama. Bareng-bareng para sahabat menghafal, memahami maknanya, mengamalkannya bareng langsung di bawah bimbingan Nabi SAW. Dijamin benernya tuh dari sumbernya. Para tabi'in di bawah bimbingan para sahabat dijamin benar juga. Dari sumber kedua setelah sumber pertama. Begitu. Makanya pemahaman dan pengamalan mereka terjamin benarnya. Dan dijamin oleh Al-Quran. Siapa yang mengikuti pemahaman para sahabat dan para tabi'in dijamin benar. Al-Quran itu surah At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar yaitu para sahabat. Dan orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan itu para tabi'in. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah janjikan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini menunjukkan mereka pasti benar. Para sahabat dijamin kebenarannya karena langsung di bawah sumber pertama yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para tabi'in dijamin benarnya karena langsung di bawah pengawasan sumber kedua yaitu para sahabat. Makanya berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man hafidha al-Baqarah wa ala Imran wa nisa fi zamanina jalla fi ayunina. Siapa orang yang di zaman kami yang hafal Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, tiga surat terpanjang, dia mulia dan agung dalam pandangan kami. Karena apa? Hafalan mereka itu cermin dari ilmu dan amalnya. Apa yang sudah dia hafal, pasti sudah difahami tafsirannya secara benar dan pasti sudah diamalkan. Karena begitulah metodologi belajar mereka bersama Nabi SAW. Hebat kan? Iya, berbeda jauh dengan kita. Ya. Dari sinilah maka kita mengetahui mau tidak mau wajib kita beramal dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Ini adab yang tidak boleh diabaikan. Siapa yang mengabaikannya dia celaka. Terkena dengan ancaman. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Qur'anu hujjatun lak au 'alaik." Quran itu hujjah, alasan yang bisa menyelamatkan kamu bila diamalkan atau alasan yang bisa mencelakakan kamu apabila diabaikan. Apabila tidak diamalkan, ya. Inilah adab yang kesekian yaitu beramal dengan ilmu dan amal merupakan buah dari ilmu. Siapa yang tidak mengamalkan ilmu maka dia lebih layak untuk menjadi kayu bakar. Sebagaimana al-amalu bila amali, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamar. Ilmu tanpa amal ibarat pohon, pohon tak berbuah. Apa yang bisa dimanfaatkan dari pohon yang tak berbuah? Menjadi kayu, kayu bakar. Waliyadzubillahi, semoga Allah menyelamatkan kita semua dari hal tersebut. Semoga Allah menganugerahkan hidayah untuk memudahkan kita memahami, mempelajari ilmu dan dianugerahkan juga kepada kita hidayah untuk mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Untuk akhwat, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan. Ikhwan juga boleh menulis. Dan boleh juga ngacung kalau ada yang mau ngacung. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang. Ciberem.
1: Terima kasih atas waktunya. Sesuai dengan tema ini, ilmu saya sangat menarik sekali. Ada sebuah hadis dari riwayat Ibnu Majah yang disohihkan oleh Al-Albani dan dihasankan oleh Syekh Al-Anaut bahwa Allah mempunyai banyak ahli, banyak keluarga. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka keluarga Allah yaitu adalah orang ahli Quran. Pertanyaan saya, dengan konteks hadis ini, apakah orang hanya cukup mempelajari Quran, kemudian mengamalkannya, di situ ada kata-kata khususnya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tayy barakallahu fiik. Ya, hadis itu benar. Inna lillahi ahluna min ibadihi wa khasatihi. Allah memiliki beberapa ahli dan khasatihi itu artinya orang-orang yang khusus di mata Allah dari kalangan hambanya. Ketika ditanya man haula'i ya Rasulullah, siapa mereka itu? Hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Yang dimaksud Ahlul Quran adalah bukan hanya penghafal Al-Quran. Tapi selain menghafalkan Al-Quran juga terutama mereka mengamalkannya dan mengajarkannya, mendakwahkannya. Itulah yang menyebabkan mereka orang yang spesial, wa min khasatihi, dari orang-orang yang khusus, hamba-hamba yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Akan Allah muliakan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab. Allah akan memuliakan suatu kaum karena kitab Al-Qur'an ini. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir terhadap Al-Quran, dia akan disatu golongankan dengan as-safarah al-kiram al-bararah. As-safarah itu artinya para malaikat. Malaikat disebut safarah. Safarah itu bahasa kitanya duta. Duta besar itu safir. Kedutaan safarah. Disebut duta karena dia menjadi wakil atau perantara antara negeri kita dengan negeri orang-orang lain gitu ya. Duta besar kita di Arab Saudi umpama itu perwakilan negara kita, perantara antara negara kita dengan Saudi. Safarah adalah malaikat. Disebut safarah karena malaikat itu menjadi perantara antara Allah dengan kita, dengan hamba-hambanya. Dalam bentuk menyampaikan Al-Quran gitu dan yang lain-lain. Kedua, kiram dan bararah. Kiram itu sangat-sangat mulia. Bararah itu lebih ablag, lebih sempurna dari abrar. Abror, orang yang baik, berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Innal abrora lafi na'im. Orang-orang yang abror berada dalam kenikmatan. Kalau kebaikannya super, ya banyak, tak terhitung, ya berkualitas, baik, bingit. Disebut baroroh. Kebaikan para malaikat tidak bisa ditandingi oleh kebaikan manusia sebaik apapun. Maka kalau untuk manusia disebut al-abror, seperti innal abrora lafi na'im. Kalau untuk malaikat disebut baroroh. Karena kebaikan malaikat dari aspek kualitas dan kuantitas lebih besar. Dan ini menunjukkan kemuliaan para malaikat. Ma'as safaratil kiramil baroroh. Bersama sana dengan malaikat-malaikat yang mulia dan sangat-sangat super baik. Nah ini menunjukkan keagungan kemuliaan para malaikat, kemudian disebut penyebabnya mereka kiram dan baror. Nah orang yang disatu golongankan dengan malaikat yang mulia adalah al-mahiru bil-Quran. Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Nah kenapa? Karena memang kemuliaan ahli Quran. Terus ketika menjelaskan siapa ahli Quran, bukan sekedar hafal. Tapi Quran itu menjadi prioritas dalam segala hal. Ya dibaca, lebih sering baca Quran daripada yang lain-lain. Ya dihafalkan, lebih banyak hafalan Quran daripada yang lain-lain. Ya difahami, lebih faham tentang Al-Quran daripada buku lain, ya diamalkan dan diajarkan. Ada beberapa poin perlakuan ahli Quran kepada Al-Quran yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Pertama tentu saja dibaca sesering mungkin. Kedua dihafal sebanyak mungkin. Ketiganya difahami, karena tidak semua yang hafal paham tafsirannya, ya dipelajari tafsirannya. Keempatnya diamalkan untuk diri sendiri. Kelimanya diajarkan, didakwahkan. Keenamnya, ini jangan diabaikan poin keenam. Dibela dari usaha-usaha orang yang akan menghinakan, merendahkan, mengacak-ngacak Al-Quran. Dibela. Dan yang ketujuh, ini yang tidak juga boleh diabaikan. Sabar ketika menerima resiko, baik ketika menyampaikan Quran, mengamalkan Quran, apalagi membela Quran. Itu siap dimusuhi, dicaci, dimaki, dibenci, bahkan dibunuh. Wajib sabar. Tujuh kewajiban kita kepada Al-Quran. Dan itu yang dipegang oleh orang yang disebut al-mahiru bil-Quran. Orang yang mahir terhadap Al-Quran. Tujuh step pertama, membaca selalu. Kedua, menghafal. Ketiga, memahami. Keempat, mengamalkan. Kelima, mengajarkan atau mendakwahkan. Keenamnya, membela. Ketujuhnya apa? Sabar di atas semua itu. Itulah yang disebut dengan ahlullahi wa khasatihi. Mereka adalah ahlullah, keluarga Allah dan khasatihi, orang yang spesial, yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menganugerahkan kita hidayah untuk bisa memperlakukan Al-Quran dengan tujuh perlakuan yang tadi disebutkan. Ya, kita beralih ke akhwat. Pak Ustaz, malu sama takut kepada Allah sama tidak? Beda, malu mah malu, isin, takut mah siun. Malu sama takut sama ya beda. Istilahnya beda, maknanya beda, aplikasinya juga beda. Isin sareng siun sama, sama dari segi apa? Enggak ada yang sama. Mungkin ada irisan aplikasi dari malu dan takut ya. Tapi yang jelas isin dengan sien berbeda, malu dengan takut berbeda. Walaupun ada irisan yang sama. Seperti baik malu ataupun takut, dua-duanya menyebabkan kita enggak berani melanggar perintah, melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah. Karena malu atau Allah sudah baik banget memberi kehidupan, memberi rizki, memberi kesehatan, memberi segala macam. Tapi kok kitanya durhaka, malu dong gitu ya. Gak tahu diri kita. Allah sudah memperlakukan kita sebaik-baiknya, kita balas dengan seburuk-buruk perlakuan. Gak malu tuh. Kalau takut, kalau kita durhaka, Allah azab kita. Dunia, alam kubur, akhirat. Ih, takut terhadap azab itu. Makanya enggak berani mengabaikan perintah, enggak berani melarangnya. Itu salah satu efek yang sama. Kesamaan dari efek malu dan efek takut. Walaupun penyebabnya berbeda. Satu malu, satu takut. Yang jelas, dua hal ini dua hal yang berbeda. Katanya berbeda, maknanya berbeda. Walaupun ada irisan yang sama dari efek dan aplikasi. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau ngacung? Pak Mul mau ngacung enggak? Enggak, tumben. Biasanya paling awal. Ikhwan, ada lagi yang mau ngacung? Ahwat mah jangan ngacung. Ya. Ahwat nulis aja. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, merokok itu haram apa enggak? Soalnya saya perokok berat. Jujur. Iya, bagaimana hukum rokok? Pertama, bagaimana efek rokok? Baik apa buruk? Enggak buruk. Tapi buruk banget. Madarat apa maslahat? Enggak madarat, tapi sangat madarat. Madarat ke siapa? Ke diri sendiri saja? Enggak, ke orang lain. ke istrinya, ke anaknya, ke semua orang yang ada di rumah. Tapi dah saya mah enggak pernah ngerokok di rumah, sekali ngerokok ke hutan, ke puncak gunung. Habis satu bos baru pulang ke rumah. Masih ada efek buruk ke keluarganya? Masih. Karena apa? Karena nikotin dan racun-racunnya bersarang di paru-parunya, nempel di bajunya, di rambutnya. Masuk ke rumah, dia menghembuskan nafas yang mengeluarkan racun dan nikotin. Akhirnya udara di dalam rumah teracuni dari nafasnya, kehisap oleh anaknya, oleh istrinya, oleh semua yang ada di rumah. Kamu setelah beres ngerokok ada incu akhir ya digabrung. Ini tembakaunya, nikotin, racunnya nempel di bajunya, nempel di wajahnya, nempel di rambutnya, kehisap oleh anaknya, oleh incunya tuh. Teracuni. Zolim enggak tuh orang? Enggak zolim. Super zolim. Walaupun ngerokok, setiap ngerokok enggak pernah di rumah. Cari yang sepi, yang enggak ada orang. Dan saya mah enggak ngerti kepada orangnya, cari udara segar ke taman. Kenapa ke taman? Cari udara segar sampai di taman, cekes. Katanya pengin udara segar yang dihisap, asap lagi. Ngapain cari udara segar kalau yang di tengah udara yang bersih dan segar yang dihisap tetap asap rokok. Paru-parunya jelas hitam. Dan dipastikan, ini hasil penelitian para ahli, para dokter. Juga hasil uji coba, lihat para perokok semuanya. Jantungnya bermasalah, paru-parunya, ginjalnya, organ-organ vitalnya. Sehingga dulu peringatan pemerintah sudah sangat keras. Merokok bisa menimbulkan penyakit jantung, paru-paru, impotensi gitu ya, impotensi gitu. Terus gitu. Itu dulu. Sekarang lebih dahsyat lagi. Apa? Merokok membunuhmu. Tidak tanggung-tanggung lagi. Kejam ya pemerintah. Memang harus kejam untuk masalah ini biar sieun, tapi dah sieun atuh. Halus moto yang disampaikan nanti ditulis merokok dihukum mati. Tah, siga nama kitu tah. Jadi madarat. Maka Al-Qur'an menyebut rokok dengan sebutan khaba'is. Khaba'is itu sesuatu yang sangat buruk untuk dikonsumsi. Semua yang khaba'is haram berdasarkan nas Al-Qur'an. Allah menyatakan dalam surah Al-A'raf, para nabi Nabi Muhammad SAW diutus liyuhillu lahumul thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi diutus untuk menghalalkan yang thayyibat dan mengharamkan yang khaba'ith. Rokok masuk thayyibat? Enggak. Khaba'ith. Enggak ada yang menyangka. Siapapun pasti menganggap rokok itu khaba'ith buruk. Kalau rokok itu baik, sok perokok. Berani enggak dia memberikan rokok itu ke istrinya, ke anaknya? Iya, anak bapak ini rokok. Enak loh. Berani? Enggak. Menunjukkan itu buruk. Pas lihat anaknya ngerokok, cing pak sakot, enggak boleh. Budak-budak kus ngerokok. Itu menunjukkan memang dia menyadari rokok itu buruk, enggak pantas untuk anak-anak, enggak pantas untuk istri. Dan untuk diri lagi enggak pantasnya. Gitu. Nah, karena khaba'ith berdasarkan nas Al-Qur'an haram. Kedua, Nabi SAW menyatakan la dharar wa la dhirar. Tidak boleh memadaratkan diri sendiri ataupun memadaratkan orang lain. Dan rokok dua-duanya, ya enggak? Berarti haram. Ketiga, itu adalah perbuatan yang keji, yang mungkar. Para ulama ketika menerangkan apa makna keji dan apa makna mungkar, keji itu adalah perbuatan yang hanya merugikan diri sendiri tapi tidak merugikan orang lain. Seperti berzina. Orang lain tidak rugi karena suka sama suka tapi dirinya yang rugi. Keji. Allah menyatakan la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina karena zina itu apa? Fahisyah, keji. Orang lain enggak dirugikan, hanya dirinya sendiri. Kalau mungkar hanya orang lain rugi, dirinya untung. Seperti mencuri, merampok, menipu, orang lain rugi, dirinya untung-untung di dunia ya. Untung di dunia. Makanya kalau perbuatan mungkar wajib dicegah karena terang-terangan merugikan orang lain. Adapun perbuatan keji biasa susulumputan, sendiri orang enggak tahu. Makanya enggak ada istilah amar ma'ruf nahi fahsya, enggak ada. Tapi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi keji merugikan diri sendiri tapi tidak orang lain. Munkar merugikan orang lain tapi tidak merugikan diri sendiri. Kalau perbuatan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, ya keji ya mungkar. Contohnya apa? Merokok. Merokok merugikan diri sendiri? Iya. Tapi ada keuntungannya? Ya iya, pasti semua ada keuntungan, tapi kerugiannya lebih besar. Apa untungnya? Untungnya naonnya duka lah. Paling merasakan kenikmatannya. Kenikmatan yang menimbulkan kerugian. Nikmat bagi si perokok tapi siksaan bagi yang lain. Di tempat umum diangkut, pelenyun, dia nikmat yang lain, oho, ya. Ini orang gak berperasaan. Gitu tuh. Jadi ya keji ya mungkar. Rokok itu. Kalau perbuatannya itu ya keji yang mungkar, karena merugikan diri sini juga merugikan orang lain, pastilah haram itu. Ya. Oleh karena itu wajib untuk kita jauhi. Itu yang pertama. Kedua, perbuatan keji dan munkar yang selalu kita lakukan terus menerus itu indikator ditolaknya ibadah-ibadah kita, baik sholat ataupun saum atau yang lain-lainnya. Karena tujuan utama sholat, saum itu harus terhindar dari keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu harus bisa menghilangkan, menghapus perbuatan keji dan munkar dari pelakunya. Saum juga gitu. Man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada at'amahu wa syarabah. Siapa yang selama saum dia tidak meninggalkan perbuatan yang sia-sia, apalagi merugikan, maka Allah enggak butuh kepada saumnya. Siapa orang yang sholat dan seusai sholat masih keji dan munkar, terkena azab fawailul lil musallin. Siapa orang yang saum tapi setelah saum tetap keji dan munkar, falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabah. Allah enggak butuh saumnya. Siapa yang setelah umroh atau haji, tapi setelah haji dan umroh keji dan munkar, hajinya umrohnya ditolak. Selamatkan ibadah kita, sholat kita, saum kita, umroh kita, haji kita dengan menjauhi keji dan munkar, menjauhi rokok. Jadi semoga yang bertanya ini diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menghentikan rokok ya. Amin. Bagaimana jika anak sulit menghafal, apakah efek dari dosa orang tuanya? Minimal turunan kemarin. Sedangkan anak sebagai ibu sedang bertobat dengan kesalahan-kesalahan yang lampau. Apakah ini bukti kalau dosa-dosa anak belum diampuni? Ya pertama teruslah dibimbing. Awal mula belajar pasti sulit. Termasuk awal mulai menghafal tapi sulit. Terus kasih motivasi. Kasih dorongan. Kasih reward bila hafalannya nambah. sekolahkan ke Ma'had Tahfidzil Quran. Nanti dia terkondisi dengan situasi. Terbiasa dengan jadwal.

Mak tetap baret. Setelah lama banget baru bisa, ya. Bisa tanpa dipegang, ya, pungkal pengkol. Lama-lama jujur alitan, salto dengan sepeda juga bisa. Kalau sudah ahli, ya. Begitu juga menghafal. Terus, itu yang pertama. Terus kasih support, motivasi, lingkungan, ya. Kedua, coba perhatikan. Rizki yang kita pakai untuk menafkahi anak. Pastikan dari sumber yang halal. Jauhkan dari yang haram. Yang haram berefek buruk kepada hafalan, kepada karakter, kepada buruknya ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa berdoa. Yang terutama ke anak mah ulah nyaah dulang. Nyaah dulang itu apa ya? Menyayangi dengan cara yang salah dalam bentuk memberikan apapun yang diinginkan oleh si anak biar si anak happy walaupun mencelakakan, berefek buruk. Umpamanya, mah malas atau melajar terus, nyesok atau main dulu, main terus. Baru 5 menit capek mah, nyesok atau istirahat jung, main dulu, jajan dulu. Atau si anak teh akhirnya dijadikan senjata. Ya. Kalau nangis pasti ibunya berhenti, ya udahlah. Udah sayang, udah cup-cup cung main-main. Akhirnya dijadikan senjata, kalah dia sama anak, ya. Tetaplah tegar, tetaplah sayangi anak secara benar dengan cara mendisiplinkan anak untuk belajar.

Bagaimana solusi mencari ilmu bila memilih kajian yang banyak bid'ah dan yang sesuai sunnah? Mereka menanggapi, kok ibu pilih-pilih pengajian? Ya iyalah, masa ya iya dong? Dalam segala hal kita harus milih. Ada banyak buah-buahan. Kita harus pilih mana yang baik untuk kita, sesuai kondisi kita, mana yang buruk. Ini buah-buahan durian. Ah, pokoknya asal durian, rek buruk, rek atah, rek teas, rek tiis, rek amis. Yang penting durian. Apa begitu? Enggak. Milih durian tuh atau di Ambuan, Takolan, tuk-tuk gitu ya. Setelah yakin, coba dulu bicara manis. Kalau manis dibeli, kalau enggak manis pilih lagi. Kan gitunya. Dalam segala urusan dunia kita memilih. Apalagi jodoh. Jodoh banyak tuh. Tapi enggak bisa asal comot. Asal mau comot. Enggak bisa. Harus dipilih. Ya. Yang kira-kira menjadi penentram hidup kita. Bukan yang penting perempuan lah. Nu mana we nu kumaha. Dikasih nu swing. Dikasih nu gemrot. Dikasih anu boros. Ah, ya enggak lah ya. Apalagi pengajian sampai di akhirat loh. Ya iya, dalam segala hal kita harus memilih ya. Ketika umpah kita panen suuk, tahu suuk kacang. Apakah kita jual semua atau makan semua? Enggak, setelah panen dipilih. Ada yang benar, ada yang hapa, ada yang buruk. Yang benar itu yang apa? Yang berisi. Yang hapa itu yang apa? Yang enggak berisi. Yang buruk berisi tapi hileud hungkul. Apa kita semua ambil? Ya enggak lah. Dipilih. Yang hapa dipiceunan, apalagi yang buruk yang kita ambil yang benar. Dalam segala hal kita memilih. Apalagi dalam hal ilmu. Makanya para ulama menyatakan al-ilmu dinun. Fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini adalah agama. Perhatikan oleh kamu. Dari siapa kamu mengambil agamamu. Kalau agama yang kita ambil dari orang yang campur aduk. Campur budaya, kebiasaan adat setempat, kebidaan.

0: Ya, nanti agama kita juga kayak begitu. Kalau kita belajar ke orang yang begitu, kayak begitu nanti. Mau enggak kita umpamanya membeli umpamanya makanan campur aduk, ya, sirup dicampur rujak, campur bubur kacang, dicampur daging, dikecapan, disausan. Kabayang eta teh kumaha kitunya, walaupun semua bahannya bagus. Rujak bagus. Bubur kacang bagus, ya. Cendol bagus, daging bagus, semua bagus. Bergizi, tapi kalau semua dicampur adukan, bukan pasangannya, dak siapapun nggak ada yang mau makannya. Padahal semua bahannya bagus, jangan asal bagus, ya. Umpamana nih, kita beli bubur kacang, di sausan, di sambelan, gitunya di jeruk purutan. Kita sih aneh, kamu begitu, dia nanya. Ada yang salah? Naon bu madorotna sambal kecap bubur kacang kan semuanya bagus-bagusnya. Terus nah itu protes, kandungannya bagus, rasanya masing-masing enak, nah protes. Gimana kita jawabnya coba? Bingungnya inyanya. Tapi yang jelas itu mah bukan pasangannya. Nah, sekarang ini kebidahan kan, ini baca Quran bagus. Fatihah. Kan ini azan bagus, ya. Kan ini sholawat bagus, kan ini zikir bagus. Semua amalannya kalau dirinci satu-satu semuanya bagus. Di mana salahnya coba? Gimana jawabnya? Bagus. Kan penempatan anak yang salah, ya. Azan ngajak sholat der di kuburan azan. Azan ngajak sholat der dipakai mengiring orang yang akan haji umpamanya, ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi al-ilmu dinun fanzuru min ayna akhadtum dinakum. Ilmu ini agama. Perhatikan dari siapa kalian mengambil agamanya. Jadi kalau ada yang menyatakan ibu kok pilih-pilih kajian, ya iyalah. Segala macam juga kita harus milih, ya. Balikan ibu, kalau ibu mencarikan jodoh untuk anak ibu, asal laki aja lah sok. Apa begitu? Ya enggak. Dilihat bibit, bebet, bobot gitunya. Pendidikannya, agamanya, akhlaknya, ya. Ari kasep henteuna mah da eta mah nomor hijinya. Ngan ditinggali agama dan seterusnya itu tuh. Enggak bisa sembarangan, apalagi ini untuk akhirat, ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita berjumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Ustaz, afwan Ustaz.
3: Iya.
2: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
0: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Iya, pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba gibah. Ada enggak orang yang suka gibah? Hobi gibah? Banyak. Acara gibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi. Dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya gibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya? Katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu ya. Itu doa kepada Allah, minta. Maka insyaallah Allah akan mempermudah hijrah kita.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulahinin biidni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu, pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini, Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita, berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: فَالْيَوْمَ لَا.
1: Lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis
2: download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
3: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Jalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minadh dhalalati wa minan nar. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah, insyaallah akan kita kembali lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan kitab Fawaidul Fawaid, dan kita sedang berada pada bab usul fiqh, ya, yang mana pembahasan pada bab ini lebih membahas kepada hakikat, ya, hakikat dari dasar pemahaman seseorang terhadap dinnya, terhadap agamanya, seperti apa seharusnya seseorang berprinsip ketika dia akan menjalankan fikih-fikih yang ada di dalam agamanya. Taib, fikih di sini maksudnya lebih kepada pemahaman ibadah, apa yang harus kita maknai darinya, amalan-amalan seperti apa seseorang harus bisa memahami hakikat dari amalan-amalan yang dia kerjakan, atau bahkan dari maksiat-maksiat. Ketika perkara tersebut harus ditinggalkan, maka seorang muslim, seorang mukmin harus memiliki pemahaman yang kuat kenapa harus meninggalkannya. Taib, dan terlebih pada pembahasan kali ini Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala lebih menyoroti kepada kenapa seseorang beramal soleh, mengamalkan amalan-amalan itu jauh lebih baik daripada meninggalkan kemaksiatan. Yang mana keduanya adalah amalan. Keduanya pada hakikatnya adalah amalan. Hanya saja bedanya kalau mengerjakan amal soleh berarti mendatangkan sebuah amalan. Kalau meninggalkan kemaksiatan, dia beramal dengan tidak mengerjakan sebuah amalan atau menghilangkan sebuah amalan. Taib. Ya, masih pada pembahasan hal tersebut sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hanya saja pada pertemuan-pertemuan kali ini atau pembahasan-pembahasan kali ini lebih menitik beratkan kepada alasan-alasan kenapa seorang mukmin bersemangat beramal soleh itu jauh lebih baik bagi dia daripada dia meninggalkan kemaksiatan. Taib. Pada pertemuan sebelumnya telah disebutkan, ya, beberapa alasan. Ada disebutkan di sini bahkan sampai belasan, ya, belasan poin. Taib, bahkan sampai kepada ya 20, ya, 20 lebih. 20 lebih poin kenapa seorang yang beramal itu lebih baik daripada yang meninggalkan maksiat. Ya, sekarang kita akan masuk ke poin yang ke-8, tidak akan kita baca semua, ya, hanya poin-poin tertentu saja. Taib, karena cukup panjang kalau kita bahas dan pembahasannya masih pada berputar pemahaman atau menguatkan pemahaman di mana beramal soleh lebih baik daripada meninggalkan kemaksiatan. Taib. Kita masuk ke dalam kitab Al-Wajhul Tsamin. Alasan ke-8, poin ke-8, kenapa beramal lebih baik daripada meninggalkan maksiat. Annal mad'uwa ilal iman idza qala la usaddiq wa la ukadzdzib wala uhib wala ubghid wala a'buduhu wala a'budu ghairah. Pada hakikatnya orang-orang yang diharuskan untuk beriman, orang-orang yang mendapatkan dakwah, orang-orang yang mendengarkan semua syiar-syiar Islam, ajakan-ajakan Islam, apakah dia mendengar Al-Quran dibacakan, apakah dia mendengar hadis Nabi SAW, atau setidaknya dia mendengar kisah hidup Nabi kita Muhammad SAW misalnya. Maka ini semua adalah al-mad'u ilal iman, orang-orang yang harus mendatangi keimanan, atau orang-orang yang dituntut agar mereka mendatangi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak terkecuali. Ya, seorang kafir sekalipun, seorang yang dia tinggal di negeri kafir kufur sekalipun, kalau dia mendengar syiar Islam, dia mendengar kalimat-kalimat yang mengarah kepada keislaman, maka dia harus beriman. Taib. Kemudian kata Ibnu Qayyim, orang-orang seperti ini seandainya mereka mengatakan la usaddiq, aku tidak akan pernah membenarkan apa yang datang tentang agama Islam. Aku tidak membenarkan Al-Qur'an, tidak membenarkan apa yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang semisalnya. Walau kadzib, tapi aku pun tidak akan mendustakannya. Ya, aku pun tidak akan mendustakan. Artinya akan diam saja. Pokoknya Islam silakan berislam. Ya, mungkin sering mendengar ya orang-orang seperti ini, silakan kaum muslimin dengan keislamannya, tapi jangan ganggu kami ya dengan kalimat-kalimat yang semisal. Taib. Intinya dia mengatakan walau usaddiq walau kadzib, tidak akan aku membenarkan, tidak pula mendustakan. Walau uhib walau bughd, aku pun tidak akan mencintai keislaman dan tidak akan pernah membenci keislaman. Wala a'buduhu wala a'budu ghairah, aku tidak akan beribadah kepada Allah, tidak pula aku beribadah kepada selain Allah. Taib. Artinya dia percaya akan keberadaan Allah. Ini enggak sampai kayak ateis banget gitu ya. Kalau ateis kan betul-betul mendustakan keberadaan Tuhan. Mereka tidak percaya walaupun hati kecilnya tidak demikian ya. Taib. Yang pasti untuk golongan yang kali ini yang kita bahas adalah orang-orang yang demikian perkataannya. Ya, mereka tidak mau membenarkan, tidak pula mereka mendustakan, tidak mencintai, tidak pula membenci, tidak beribadah kepada Allah, tidak pula beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara zahir atau apa yang dilihat oleh kacamata orang-orang di zaman sekarang mungkin mengatakan ini orang yang baik. Ini orang yang bagus. Dia berada di sikap yang pertengahan. Dia tidak akan membahayakan siapapun. Dia tidak begini, dia tidak begitu. Bahkan dia lebih baik daripada orang yang suka mengkritik orang lain misalnya. Dia lebih baik daripada orang yang suka menjelek-jelekkan agama lain, mengatakan agama lain itu ada di neraka. Ya, mengatakan bahwasanya agamanya sendiri yang hanya akan di surga. Orang-orang seperti ini lebih baik daripada ya orang-orang yang tadi kita sebutkan. Banyak orang-orang yang melihat dengan kacamata demikian di zaman sekarang ini. Bahkan sebagian yang berkata seperti ini adalah orang yang mengaku sebagai muslim. Padahal ungkapan seperti tadi itu sangat-sangat rentan untuk terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, dibungkus sedemikian rupa dengan dalih toleransi. Taib. Padahal sangat-sangat jauh dari kalimat toleransi. Mereka menolak ajaran Islam berarti. Mereka tidak mau mentolerir kebenaran ajaran agama Islam. Mereka hanya menginginkan ya ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran yang tidak sesuai, dan itu yang ingin mereka kedepankan. Taib. Maka dari itu, banyak orang yang mengatakan prinsip seperti tadi adalah prinsip yang baik. Maka di dalam Islam, sekalipun dia mengatakan demikian, sekalipun saya tidak akan mengganggu Muslim, tapi saya pun tidak mau gabung sama Islam, kurang lebih mungkin seperti itu. Saya tidak akan membenci mereka, tapi saya pun tidak akan mencintai ya isi dari agama mereka. Taib. Maka kata Ibnu Qayyim, kana kafiran, orang-orang seperti ini maka dia telah kufur, terhukumi sebagai seorang kafir. Bimujarradit tark wal i'rad, hanya karena dia tidak mau taat dan dia berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau diperhatikan orang ini maksiat enggak? Tidak, ya. Dia tidak minum khamr, biasanya kan begitu ya. Saya kan tidak minum khamr, saya tidak berzina, saya tidak melukai orang, saya tidak berbuat jahat. Saya mencintai kebaikan, ya. Saya berbuat baik kepada sesama. Tapi kalau di

Taib. Oleh karenanya, kalau kita menemukan orang-orang semisal ini, kemudian berbicara tentang perkara-perkara kehidupan manusia, jangan dijadikan patokan, jangan dijadikan pijakan, jangan didengar orang-orang seperti ini. Membahayakan justru. Ketika kita merasa suka dengan ucapan-ucapannya, meskipun bukan bagian dari agama, tapi perkara-perkara dunia, misalnya konsep dalam kehidupan berekonomi, dalam bisnis, dan lain sebagainya. Tapi alangkah baiknya bagi kita untuk meninggalkan orang-orang semisal ini. Dikhawatirkan syubhat-syubhat kekufurannya itu terlontarkan, terselipi di setiap ucapan-ucapannya sehingga kita terbawa-bawa. Ya setidaknya tadi berat untuk menyatakan orang kafir itu kafir, berat menyatakan orang musyrik itu musyrik, berat untuk menyatakan para ahli kesesatan mereka adalah sesat. Dan lebih parahnya lagi kalau zaman sekarang bahkan berat untuk mengatakan saya muslim, saya berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Pernah menemukan orang selain ahlu sunnah yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah, mengatakan demikian? Susah. Ya, susah kita dapati orang-orang seperti ini. Menyatakan dengan pasti, dengan yakin, saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi jarang kita dapati. Jarang kita dapati orang-orang yang seperti ini. Mereka pasti bingung, takut. Ya, dengan berbagai macam syubhat yang tersebar di tengah-tengah mereka. Taib. Sekali lagi, seseorang menolak untuk taat atau beriman kepada Allah, sekalipun dia tidak melakukan kemaksiatan, maka dia sudah tercap atau teranggap sebagai seorang kafir. Taib. Kemudian kata Ibnu Qayyim, bikhilaf ma idza qal, berbeda dengan orang-orang yang mereka mengatakan ana usaddiqur rasul, aku membenarkan Ar-Rasul, membenarkan berita yang datang darinya. Aku yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu, dan aku mencintainya. Ya, aku mencintainya sebagai seorang nabi. Wa u'minu bih, dan aku pun beriman kepadanya. Wa af'alu ma amarani, aku berusaha sekuat tenaga mengerjakan apapun yang diperintahkan olehnya kepada diriku. Tayyib. Walakin, akan tetapi, syahwati wa iradati wa tabi'i hakimatun alayya. Akan tetapi syahwatku, keinginan-keinginanku, tabiatku, ini menjadi hakim untuk diriku. Artinya, kalah oleh syahwatnya, kalah oleh keinginan-keinginannya. Ya. La tada'ni atruk manahani anhu. Syahwatku tidak pernah meninggalkan diriku untuk aku meninggalkan perkara yang dilarang. Artinya syahwat ini selalu menang dalam perkara maksiat, dalam perkara melakukan keburukan, syahwatnya selalu menang. Dia kalah. Taib. Wa ana a'lam annahu qad nahani wa kariha li fi'la al-manhi. Dan aku tahu bahwasanya di dalam agama Islam, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang dilarang dan membenci perbuatan-perbuatan tersebut. Aku tahu, aku sadar, ya, tapi sulit untuk meninggalkannya. Walakin la sabra li anhu, akan tetapi aku tidak memiliki kekuatan untuk bersabar di dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Taib. Fahadha la yu'addu kafiran bidhalik. Maka orang-orang yang seperti ini, dia tidak teranggap menjadi seorang yang kafir. Ya. Taib. Ini merupakan satu hal yang jelas, nyata. Sekalipun dia melakukan maksiat yang berat, yang parah, yang rusak. Taib. Tetapi dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap menyembah Allah Tabaraka wa taala. Bahkan dia sadar bahwasanya itu kesalahan, menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak terjatuh ke dalam kekufuran karena dia tetap beriman kepada Allah. Lain halnya dengan orang tadi, dia tidak maksiat tapi tidak mau beriman, maka dia sudah menjadi kafir. Artinya apa? Golongan yang pertama, dia tidak mau taat, tidak mau menaati perintah, tidak mau mengamalkan perintah. Tetapi golongan yang kedua, dia tidak mau meninggalkan larangan. Ya, keduanya jelek tentu saja. Keduanya salah. Tetapi kesalahan yang kedua tidak separah kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama membuat dia keluar dari keislaman. Kesalahan yang kedua

0: membuat dia keluar dari golongan orang-orang yang soleh secara utuh. Karena kesolehan perlu amalan, perlu kepada kekuatan, kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, orang-orang seperti ini, dia tidak sampai kepada derajat tersebut. Tetapi dia tidak sampai kepada kafir. Taib. Wala hukmuhu hukmal awal. Dan orang yang dalam jenis yang kedua tidak seperti hukum orang yang pertama. Tidak dihukumi sebagai seperti orang yang pertama. Fa inna hadza muti'un min wajhin wa tarikul ma'mur jumlatan la yu'addu muti'an bi wajhin. Maka kalau orang jenis kedua, dia ini tetap dikatakan sebagai seorang yang taat. Di satu sisi, dalam satu poin. Ya, dan dia pun tidak taat dalam poin yang lain, yaitu apa? Larangan untuk melaksanakan kemaksiatan. Nah, dia enggak bisa masalah itu. Dia masih kalah, maksiat lagi. Sulit untuk meninggalkannya. Tapi dalam poin keimanan, dalam poin ketaatan, dia sholat-sholat. Ya. Dia melaksanakan ibadah-ibadah yang bagus. Tapi masalah maksiat ini berat nih, susah. Masih kalah syahwatnya. Ya. Atau masih kalah dia oleh syahwatnya sendiri. Nah, masih terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Tetap dia dikatakan sebagai seorang yang taat karena tidak meninggalkan inti dari ketaatannya, yaitu tauhid. Dia masih mentauhidkan Allah. Dia masih beriman kepada Allah. Adapun yang kedua, watarikul, atau yang pertama, jenis golongan orang yang pertama, yang meninggalkan ketaatan, yang sama sekali enggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekalipun dia meninggalkan kemaksiatan, maka tidak bisa teranggap sebagai seorang yang taat sama sekali. Ya, kalau jenis orang yang pertama, sekalipun dia enggak maksiat, yang itu pun diperintahkan ya, atau dilarang di dalam agama Islam. Tidak begini, tidak boleh begitu, ya dia kerjain kalau masalah itu. Tapi kalau untuk taat dia enggak mau, maka dia tidak termasuk ke dalam seorang muslim, ya tidak termasuk di antara golongan orang-orang yang taat. Taib. Dan tentang perkara ini akan lebih terjelaskan dengan poin yang selanjutnya. Al-wajhu tasi. Sekarang poin yang ke-9. Ya, kenapa taat lebih baik daripada meninggalkan maksiat? Anna ta'ata wal ma'siyata innama tata'allaq bil amr aslan. Pada hakikatnya, ketaatan dan kemaksiatan semuanya terkait dengan perintah. Ketaatan diperintahkan untuk dikerjakan. Kemaksiatan diperintahkan untuk ditinggalkan. Ya. Wa bin nahi taba'an. Adapun larangan, ya itu adalah taba'nya. Ya, itu adalah sesuatu yang mengikuti dari perintah ini. Ya, pada hakikatnya adalah perintah. Semua ini adalah perintah. Jadi meninggalkan larangan adalah perintah. Ya, sedangkan yang apa larangan itu sendiri, yaitu adalah sesuatu yang diikutkan. Taib, di mana kita ketahui ittaqillaha haitsu makunt. Allah Subhanahu wa taala berkata, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya. Taib, kita memiliki kewajiban untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun. Ya, kita wajib taat. Menunjukkan apa? Ya. Perintah untuk taat ini terus-menerus ada. Ya. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam rangka meninggalkan kemaksiatan itu merupakan bentuk ketaatan. Tetapi meninggalkan larangannya itu sesuatu yang berbeda. Taib. Fal muti' mumtathilun al-ma'mura. Maka orang yang taat, orang yang mengerjakan amalan adalah orang yang mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, artinya mendatangkan suatu amalan. Wal asi tarikun al-ma'mur. Sedangkan yang bermaksiat, mereka pada hakikatnya meninggalkan perintah. Ya, kembali kepada perintahnya gitu ya. Taib. Allah tabaraka wa taala menyebutkan tentang hal ini, qala ta'ala la ya'sunallaha ma amaruhum. Ya, mereka tidak memaksiati Allah atas apa yang diperintahkan, meninggalkan perintah. Maksudnya apa? Ini sifat untuk para malaikat. Para malaikat itu disifati mereka enggak maksiat. Allah mengatakannya apa? Tidak bermaksiat kepada Allah ya, dari apa yang diperintahkan, menunjukkan meninggalkan larangan pun pada hakikatnya adalah perintah. Taib. Wa qala Musa li akhihi, berkata Musa kepada saudaranya, "Ma mana'aka idra'aitahum dallu? Ala tattabi'ani? Ala tattabi'an? Afa asayita amri, dengan kalimat afa asayita amri, apakah engkau memaksiati perintahku? Taib, intinya apa? Meninggalkan larangan pun perintah. Jadi intinya dalam permasalahan ini adalah kepada kalimat perintahnya itu sendiri. Taib. Waqala Amr bin al-As, berkata Amr bin al-As, inda mautih, ketika beliau akan meninggal, ana ladzi amartani fa asaitu walakin la ilaha illa ant. Kata Amr bin al-As radhiyallahu anhu, engkaulah, berkata kepada Allah, engkau yang telah memerintahkanku kepada suatu perintah, tetapi aku bermaksiat kepada-Mu. Ya, maksudnya tidak meninggalkan larangan di sini. Sehingga meninggalkan larangan pun adalah perintah. Taib. Wa qala syair, berkata seorang penyair, amartuka amran jaziman fa'asaitani. Ya, ini ucapan Allah. Aku memerintahkan kepada-Mu suatu perintah, ya, tetapi engkau memaksiatiku. Artinya baik perintah untuk mengerjakan, ya, atau larangan mengerjakan suatu yang dilarang, itu semua pada hakikatnya adalah perintah. Tapi adapun larangan adalah ikutan, ya. Wal maksud anna imtithal al amr ubudiyyatun wa taqarrubun wa khidmatun. Seseorang dengan melaksanakan mengamalkan sebuah amalan, maka ini adalah sebuah ubudiyah, penghambaan diri dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan diri kepada Allah Tabaraka wa taala itu adalah sesuatu yang harus selalu ada dan kapanpun bisa kita kerjakan. Ya. Menghambakan diri kepada Allah tidak harus menunggu kesempatan untuk beramal. Amalan itu banyak bisa kita kerjakan. Sedang sendirian, sedang kosong, sedang tidak ada apa-apa pun kita bisa berzikir misalnya. Kita bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut kalimat-kalimat thayyibah yang diperintahkan. Bisa kita kerjakan kapanpun. Wa taqarrubun, dan ini adalah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu harus selalu kita kerjakan. Wa khidmah, dan bentuk khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ibadah allati khuliqa li ajliha al-khalqu. Dan peribadahan inilah adalah tujuan dari diciptakannya makhluk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Tabaraka wa taala, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya agar mereka beribadah kepada-Ku," kata Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Fa akhbara subhanahu annahu innama khalaqahum lil ibadah. Di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya tiada lain tujuan dari penciptaan manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika innama arsala ilaihim rusulah wa anzala alaihim kutubah liya'budu. Demikian pula tujuan diutusnya para rasul, diturunkan kitab-kitab dalam rangka agar manusia memiliki pedoman tuntunan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fal ibadatu hiyal ghayah allati khuliqu laha. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan, ibadah, melaksanakan amal, mengerjakan yang diperintahkan, itu merupakan ghayah. Itu merupakan tujuan puncak kenapa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setiap dari kita eksis di muka bumi ini? Kenapa jantung kita masih berdetak? Tubuh kita masih bisa bergerak? Mata kita masih bisa melihat? Telinga masih bisa mendengar? Semua itu karena kita harus ibadah kepada Allah. Kenapa Allah masih memberikan waktu kepada kita di waktu-waktu ini? Ya, sebagaimana kita ketahui, yaumul qiyamah masih sangat jauh sekali. Tanda-tanda tentang hari kiamat masih sangat jauh, belum kita dapatkan kemungkinan. Ya, itu sangat-sangat jauh sekali. Artinya apa? Ini adalah waktu untuk kita beribadah dengan sekuat tenaga. Taib. Ya. Walam yukhlaqu limujarrad tark. Dan apa yang tadi kita sampaikan, baik dari ayat atau apa yang disebutkan oleh penulis di sini, menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia itu tidak diciptakan hanya untuk meninggalkan maksiat, tidak. Bahkan secara khusus, secara spesifik, langsung Allah tegaskan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tujuan manusia diciptakan, demikian pula para jin, agar mereka itu beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tegas, jelas. lugas, pasti bahwasanya tujuan kita diciptakan ibadah, beramal. Taib. Adapun larangan-larangan, ya, perintah untuk meninggalkan larangan itu didatangkan dalam beberapa bentuk-bentuk dalil yang lainnya. Ya, tidak sebagai inti, tidak sebagai keutamaan. Bahkan sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menambahkan dalam banyak hal keterangan-keterangan Allah pengampun, Allah menerima taubat, ya, Allah menegaskan bahwasanya manusia adalah pendosa dan lain sebagainya. Tetapi Allah menerima taubat-taubat manusia, menunjukkan bahwasanya kalau larangan itu merupakan bagian dari dinamika kehidupan manusia. Ada yang mampu bersabar tidak melaksanakannya sama sekali, atau sedikit sekali larangan dikerjakan, atau mereka terus berdosa, ya. Ada yang dia berhasil taubat, istighfar dari dosanya, ada yang tidak berhasil. Taib. Maka yang tidak berhasil, ada kategori lagi. Ada yang dia melakukan dosa kekufuran, yang itu tidak akan diampuni oleh Allah. Ada yang dia tidak melakukan dosa kekufuran, dosa-dosa di bawahnya, yang itu sangat besar kemungkinannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah ampuni. Ya. Tetapi yang namanya tauhid, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Perintahnya jelas, ibadah kalian kepada Allah, jangan kalian ya menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Taib. Kalau dalam masalah dosa, Allah tegaskan ada ampunan bagi dosa. Kalau dalam masalah ketaatan, Allah pastikan wajib yang namanya taat, tidak ada tawar-menawar dalam ketaatan. Sebagaimana kita ketahui, hatta masalah sholat, ya, walaupun seorang sedang sakit, dia harus tetap sholat. Walaupun seorang gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa gerak, yang mana ibadah sholat itu sangat erat kaitannya dengan gerakan, tetap dia harus sholat. Ya, ini menunjukkan yang namanya beramal itu jauh lebih besar, itu jauh lebih inti. Taib. Fa'innahu amrun adami. Selanjutnya, yang namanya meninggalkan kemaksiatan, ya, itu adalah perkara yang adami, perkara yang tidak konkret, perkara yang tidak nyata. Taib. La kamala fihi min haitsu huwa adam. Tidak menjadi atau tidak teranggap sebagai sesuatu yang sempurna karena memang itu bentuknya adalah al-adam, ya, tidak mengerjakan. Taib. Bi khilafi imtithalil ma'mur. Berbeda dengan seseorang mengerjakan amalan, justru mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ya, dengan seorang sholat, shaum, birrul walidain, atau apapun itu dari amalan sholat, fa innahu amrun wujudi. Kalau melaksanakan amalan, berarti dia mewujudkan sesuatu, mendatangkan suatu wujud amalan, mendatangkan suatu wujud ibadah. Kalau meninggalkan bagaimana? Enggak kasat mata, pokoknya enggak kerjain. Gitu ya. Dan lagi-lagi, sebagaimana kita sering sampaikan, itu semua berkaitan erat dengan kesempatan. Makanya mungkin kalau kita sekarang, kita gak minum khamr, kita tidak melakukan amalan-amalan yang haram. Kenapa ya? Mungkin kita gak dapat dari pahala tersebut. Gak dapat pahala dari bentuk meninggalkan ini. Kenapa? Karena kita gak ada kesempatan untuk melakukan itu. Ya, kita tidak memiliki tantangan gitu untuk tidak minum khamr. Berbeda mungkin dengan orang yang kehidupan seharinya bersinggungan dengan perkara-perkara tersebut, dan dia bertahan sekuat tenaga untuk tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Baru mereka dapat pahala yang sempurna dari meninggalkannya. Kalau kita, ya, tinggal di tempat yang nyaman, tinggal di tempat yang terjaga, maka yang harus kita usahakan beramal, menambah amalan soleh. Karena meninggalkan kemaksiatan di sini sangat kecil kesempatan untuk beramal dengan meninggalkan kemaksiatan. Walaupun ya tentu saja ada saja maksiat-maksiat yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dimanapun mereka berada. Tetapi intinya kalau mereka memperkaya diri dengan amal soleh, itu jauh lebih menguntungkan untuk dirinya. Karena itu mendatangkan, ya, berbeda dengan seseorang meninggalkan. Meninggalkan berarti tidak kasat mata, tidak jelas, ya. Kita pun enggak yakin dapat enggak sih pahala dari misalnya enggak begini, enggak begitu, ya. Tapi kita tidak memandang wanita yang bukan mahram atau memandang aurat-aurat wanita, karena alhamdulillah sejauh ini tempat ini begitu terjaga. Tapi ya, nah berbeda kalau seandainya seorang yang tinggal di tempat yang lainnya. Wallahu a'lam. Taib. Fainahu amrun wujudiyun matlubul husul, ya. Kalau perintah adalah sesuatu yang betul-betul dituntut, harus dikerjakan, harus diadakan. Meninggalkan larangan maka itu terkait dengan kesempatan-kesempatan dan kadang-kadang tidak kasat mata. Kita pun tidak bisa memastikan apakah benar kita telah meninggalkan larangan atau hanya karena memang Allah enggak memberikan tantangan bagi kita untuk meninggalkan larangan tersebut. Taib. Ya. Maka pada poin yang selanjutnya disebutkan di poin yang ke-11, taib, wa huwa annal matluba bin nahyi adamul fi'l wa huwa amrun adami. Karena yang namanya larangan yang diinginkan darinya adalah meninggalkan pekerjaan dan itu merupakan sesuatu yang adami, ya, bukan dengan Adam, dengan Hamzah, dengan Ain, Adam, ya. Semoga bisa membedakan. Kalau Adam itu manusiawi, ya, adami itu manusiawi. Kalau adami dari ma'dum, satu hal yang tidak ada, adami itu tidak ada. Tayyib. Intinya kalau mengerjakan larangan atau meninggalkan larangan itu sesuatu yang tidak nampak, ya, tidak jelas. Berbeda dengan seseorang mengerjakan amalan-amalan. Tayyib. Intinya ikhwah, ya, ini yang disampaikan dalam beberapa poin yang kita sebutkan. Kita akan langsung loncat ke poin ke-17 bagi antum yang megang kitab. Lihat di Al-Wajhul Sabi Asyar. Ya, poin yang ke-17. Sekarang kita bahas lagi. Kenapa mengerjakan amalan itu lebih baik? Ya, kenapa mengerjakan amalan itu lebih baik daripada meninggalkan kemaksiatan? Al-Wajhul Sabi Asyar. أن فعل ما يحبه والإعانة عليه وجزاءه وما يترتب عليه من المدح والثناء. Seseorang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirinya. والإعانة عليه وجزاءه. Dan pertolongan-pertolongan yang datang, demikian pula balasan-balasan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan tersebut. Wa ma yatarattab alaihi, ya, dan apa yang akibat-akibatnya. Jadi yang namanya amal soleh itu kan kadang-kadang bukan hanya masalah keimanan, bukan hanya masalah keyakinan di dalam hati kita, kenapa kita harus begini, kenapa kita harus begitu. Ternyata di antara rahasia Allah kita pun dapati apa yang dihasilkan dari amal soleh ini banyak, banyak sekali. Bahkan terkadang muncul apa faidahnya itu sesuatu yang tidak kita duga-duga, ya, dilancarkannya rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahnya kita memiliki teman-teman yang baik, dipermudahnya kita memiliki saudara-saudara yang tulus, lebih dekat kepada kita bahkan daripada saudara-saudara misalnya, lebih peduli kepada kita bahkan daripada orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Semua bermula dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin antum merasakan hal serupa. Taib, ya. Dan ini pun mendatangkan pujian. Ini pun mendatangkan suatu penghargaan-penghargaan yang terutama datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak dalil-dalil Allah memuji orang-orang yang berusaha. Allah memuji orang-orang yang beramal soleh. Kata Allah, Allah membanggakan orang-orang yang mau beramal soleh. Sebagaimana contohnya Allah membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Dibanggakan kepada siapa? Kepada malaikat bahkan. Ya. Inna allaha yubahi malaikatahu asyiyata Arafah bi ahli Arafah, kata Nabi. Sesungguhnya Allah sampai membanggakan para ahli Arafah yang sedang wukuf di Arafah, di siang hari Arafah, kepada siapa? Para malaikatnya. Malaikat yang enggak pernah maksiat, bayangkan. Malaikat yang terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sampai lebih bangga kepada hamba-hambanya yang mau taat. Ya, para manusia yang mau taat di wukuf Arafah. Kata Allah, "Fa unzuru ila ibadi atauni syathan gubara." Lihat oleh kalian kepada hamba-hambaku. Mereka mendatangiku dalam keadaan rambut kusut, tubuh berdebu. Mereka berkorban, berlelah-lelah, bercapek-capek untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Allah. Ya, karena sebab apa? Amal. Karena sebab perbuatan yang dia kerjakan. Taib, ya. Min rahmati, dan itu semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. seorang taat mengerjakan amalan membuat hidupnya itu betul-betul terarah. Betapa banyak orang-orang yang sedang bingung, sedang kesulitan, sedang bingung arah hidup tujuannya mau diarahkan kemana. Ketika dia tahu hakikat dirinya sebagai hamba Allah, dia harus taat kepada Allah, maka jelaslah kehidupannya. Tenang hatinya, ya, menunjukkan apa? Ini rahmat. Ini adalah kasih sayang Allah yang begitu luar biasa. Bayangkan kalau kita enggak sholat. Bayangkan kalau Allah tidak mensyariatkan sholat kepada kita. Bayangkan kalau Allah membebaskan kita untuk ikut siapapun selain Rasulullah SAW. Hancur hidup kita, acak-acakan, pasti kacau. Kalau seseorang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah. Bayangkan kalau kita diperbolehkan untuk mengikuti kitab manapun, buku manapun selain Al-Qur'anul Karim. Ya. Mau pemikiran siapa yang kita pakai? Mau tuntunan siapa yang akan kita ikuti sedangkan manusia berbeda-beda. Ya, sebagaimana kita lihat orang-orang kafir kebingungan hidupnya. Tidak memiliki tujuan yang pasti. Tidak memiliki keyakinan yang benar, yang kuat di dalam menjalani kehidupannya. Hampa, hambar kehidupan mereka. Ya. Tidak jarang di antara mereka hidup tidak lebih daripada seperti seekor hewan. Hanya sekedar untuk makan dan minum. Hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Apa bedanya mereka dengan hewan kalau begitu? Tidak jarang di antara mereka hidup seperti mayat hidup saja. Tidak punya keimanan dalam hatinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah-perintah kepada kita. Ya, diberikan tujuan hidup kepada kita, harus beribadah, harus begini, harus begitu, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunan sudah jelas. Tinggal menapaki tuntunan tersebut. Ya. Maka ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah rahmat. Ini adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Tayyib. Maka dari itu, ya, demikian pula Nabi kita Muhammad sebagaimana kita ketahui bersama, taib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis yang senada dengan apa yang sedang kita bahas, hadis muttafaqun alaih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, "Thalathun man kunna fih wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara seandainya seseorang mampu melaksanakan, ya, merealisasikan ketiga perkara ini, niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa saja perkara tersebut? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia berhasil menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Taib. Maka ini jelas, ya, ini ruh dari ketaatan seseorang. Kenapa seseorang bisa taat dengan ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan ketaatan yang baik? Maka dia tahu bahwasanya Allah harus dia cintai lebih daripada siapapun. Ketika bersentuhan, bersinggungan dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kepentingan Allah di dalam dirinya. Karena dia lebih mencintai Allah. Ya. Disuruh taat, simple, tinggal taat. Oh, enggak bisa taat. Kalau kamu taat berarti kamu kehilangan kesempatan ini, kesempatan begini. Enggak bisa dapat kerja ini, enggak bisa dapat penghasilan ini. Ya. Maka orang yang ada di hatinya keutamaan ini, dia tinggalkan itu. Saya harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, sehingga dia bisa beramal. Demikian pula kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia lebih mendahulukan apa kata Nabi daripada apa kata selain Nabi. Simple, tinggal taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak perlu mengerjakan yang tidak diperintahkan misalnya. Meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan perkara-perkara yang tidak sama sekali identik dengan ajaran Nabi. Ya. Maka ini semua karena kecintaan yang begitu kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seseorang mencintai, maka dia akan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang kedua, ya. Sifat yang kedua dari orang-orang yang akan mendapatkan, merasakan manisnya iman ketika seseorang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, wa an yakrah an ya'uda fil kufr kama yakrah an yukdhafa finnar. Ya, ketika seseorang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dijerumuskan ke dalam neraka. Ya, intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman itu manis. Iman itu nikmat. Iman itu indah. Dan ini akan dirasakan oleh orang-orang yang bagaimana? Yang kurang lebih benang merahnya orang-orang yang taat. Taib. Sehingga rahmat Allah yang bisa kita raih dari keimanan kita itu bisa kita usahakan dengan cara apa? Taat kepada Allah. Ya, dengan cara kita melaksanakan perintah-perintahnya, dengan cara kita mengamalkan apa yang disyariatkan kepada kita semua. Taib. Sehingga hal tersebut lebih utama, lebih baik ya daripada seseorang meninggalkan kemaksiatan. Taib. Ya, demikian pula secara keumuman mendahulukan rahmat itu lebih utama. Ya, daripada menghindari murka. Murka Allah ini datang karena apa? Perbuatan maksiat. Rahmat Allah datang karena apa? Karena amal soleh. Kata Allah apa? Hadis Qudsi, inna rahmati ghalabat ghadabi. Tapi rahmatku, kata Allah, mengalahkan murkaku. Seorang bisa saja terjatuh ke dalam maksiat. Berbuat maksiat. Tetapi sangat mungkin kalau dia terus taat kepada Allah, menjaga tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya murka Allah akan terkalahkan dengan rahmatnya, dengan diampuninya sang hamba ketika dia tetap taat, sekalipun dia sesekali terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ya, sehingga sekali lagi, ya yang namanya taat, amal soleh itu adalah rahmat. Itu merupakan taib anugerah Allah pada hakikatnya, ya. Dan ketika kita sudah melihat hal ini seperti ini, bahwasanya perintah adalah rahmat anugerah, insyaallah kita akan lebih kuat lagi di dalam beramal saleh. Taib ikhwas kalian, ya, insyaallah itu saja mungkin yang bisa kita bahas, tidak akan berpanjang-panjang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang tambahan wawasan, tambahan ilmu bagi kita semua. Taib, demikian pula mungkin tidak perlu ada tanya jawab, ya, insyaallah pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan bagi kita. Taib. Bersemangat terus untuk beramal, bersemangat terus untuk mengerjakan kebaikan, bermajelis ilmu, melaksanakan ketaatan, ibadah-ibadah. Kita masih dalam rangkaian bulan-bulan haram, ya. Beramal soleh di sini pahala besar. Meninggalkan kemaksiatan pun sama besar pahalanya. Demikian pula mengerjakan kemaksiatan, ya, dosanya lebih besar di bulan-bulan ini. Taib. Masih ada yang tersisa dari bulan Dzulhijjah, kemudian bulan depan bulan Muharram, masih rangkaian bulan haram. Jangan sampai lepas ikatan kita, ya, jangan sampai lepas semangat kita untuk beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Taifa hadza ma ya'taqid dars wallahu a'lam bisawab. Ana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan. Ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
4: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi. Kadang diamputasi. Diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
5: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwanu fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan. Dan yang kita sepakati, tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita. Sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdakir segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. maka diibaratkan sebagai tisu, ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah taubat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah, sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala. Maka kalau karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertaubat kembali kepadanya, bukan karena yang lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah, wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan. dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya

videonya, dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah an-nawh terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar. Telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala an la tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli wa la daki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang.

0: Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan diminta pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa

0: Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah subhanahu wa ta'ala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, Bala qad anal awan. Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras, hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang

0: ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat, dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatum min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan waswas ya dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita. Bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati, saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu, kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya, seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha. Tidak bisa kita bersenang-senang. Tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut. Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian fondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk dari Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut, yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim, Ahsibannas ayusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali dari surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Kabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu, kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki atau memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi ya, menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا.

0: آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة.
1: Karena semua nama dari nama-nama Allah serta semua sifat dari sifat-sifat Allah itu mengandung peribadatan yang khusus kalau isi kandungan maknanya itu kita fahami secara benar. Coba umpamanya perhatikan. Apabila seorang hamba mengetahui bahwa Allah Esa dalam hal rububiyah. Rububiyah itu Allah satu-satunya yang memberi madarat ataupun manfaat. Yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengurus seluruh alam jagat raya ini. Maka seseorang yang meyakini demikian pasti akan bertawakal hanya kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 58, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتْ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Dan bertawakallah kamu kepada zat yang

selalu hidup dan tak pernah mati. Bertasbihlah kepadanya dengan memujinya, dan cukuplah Allahu Azza wa Jalla maha mengetahui terhadap dosa-dosa hamba-hambanya. Jadi Allah menyuruh manusia bertawakal dan menyadarkan manusia bahwa tawakalnya itu kepada zat yang hebat loh. Yaitu Allah yang selalu hidup, enggak pernah mati. Yang mengetahui seluruh dosa hamba-hambanya. Yang mengatur seluruh kehidupan semua makhluk di alam jagat raya ini. Tawakallah kepadanya. Juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217, watawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kamu kepada Al-Aziz dan Ar-Rahim. Juga dalam surah Al-Muzzammil ayat 9, Rabbul Masyriqi wal Maghribi, la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Dialah Allah penguasa timur dan penguasa barat. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, jadikan Dia sebagai satu-satunya pelindung. Jadi meyakini beberapa sifat Allah, bahwa Allah penguasa seluruh alam jagat raya, bahwa Allah yang maha hidup dan maha tidak akan pernah mati, kehidupan Allah tidak diawali oleh kematian dan tidak diakhiri oleh kematian, selama hidupnya tidak pernah dibarengi oleh kelemahan dan kelalaian, maka seluruh sifat Allah seperti itu akan memotivasi orang untuk bertawakal hanya kepada Allah, sedangkan tawakal adalah salah satu jenis ibadah yang wajib kita miliki. Tawakal ini ibadah batin yang teraplikasi dalam bentuk amalan. Berkata Syekh Abdul Razzaq, wa idza 'alimal 'abdu bi anna Allaha sami'un basirun 'alimun la yakhfa 'alaihi mithqala dzarratin fis samawati wal ard wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur wa annahu tabaraka wa ta'ala ahata bikulli syai'in 'ilman wa ahsa kulla syai'in 'adada. Bila seorang hamba mengetahui bahwa Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu maha mengetahui, tak ada satu masalah sekecil debu pun di langit atau di bumi yang tersembunyi dari pandangan dan ilmu Allah. Allah mengetahui baik yang sir ataupun yang tersembunyi. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi dalam setiap dada. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu, maka siapa orang yang meyakini beberapa sifat Allah tadi, pasti dia akan menjaga lisannya, menjaga seluruh amalan anggota tubuhnya, bahkan menjaga amalan hati sekalipun tersembunyi. Amalan hati itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruknya pasti dihindari, walaupun orang enggak tahu. Contoh amalan hati yang buruk adalah riya ketika beribadah, beramal soleh. Contoh amalan hati yang buruk itu ada perasaan iri, dengki, benci, suudzon kepada sesama. Kan ini terlarang. Contoh amalan buruk yang tersembunyi itu umpamanya ada perasaan memusuhi kepada sesama muslim. Itu Allah tahu.
itu Allah melihat dan memerintahkan malaikat yang ada di kanan kiri kita untuk mencatatkan. Walaupun hanya baru amalan hati. Kalau amalan itu sudah dicatat. Ingat, harus dibedakan antara niat mau melakukan amalan buruk dengan amalan hati yang buruk. Kalau niat untuk mengamalkan amalan buruk, contohnya niat mau nyopet, niat mau nyolong, perbuatan buruknya nyopet dan nyolongnya ya. Diawali oleh niat tidak? Diawali oleh niat. Apakah semua yang hadir di sini ikhwan ataupun akhwat? Ikhwannya berjenggot, cingkrang, akhwatnya bercadar. Yakin enggak seluruhnya niatnya baik? Enggak. Ada yang niatnya ke sini menukar sepatu, pakai sendal atau sepatu yang butut, masuk sana, nanti keluarnya ke sono, ngincer dulu, survei dulu mana yang bagus. Pakai ketika datang yang jelek, ketika pulang yang bagus. Sama rukna tidak ada CCTV gitu, ketahuan. Jadi itu niat untuk melakukan keburukan. Kalau niat mau melakukan keburukan belum dicatat oleh Allah, oleh malaikat. Walaupun malaikat tahu. Tapi kalau amalan hati yang buruk, itu bukan niat, tapi sudah beramal. Cuma pelakunya adalah hati. Contoh benci, itu amalan hati. Contoh suudzon, itu amalan hati. Contoh ada sifat benci atau memusuhi, itu sudah amalan hati. Itu sudah dicatat loh. Sebagai satu dosa. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدًا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Jadi satu ucapan, satu kata yang keluar dari mulut itu tercatat oleh Raqib, oleh Atid. Orang yang tahu demikian, dia akan jaga lisan. Sebab lisan yang buruk dicatat. Yang mencatat atid, pencatat amalan buruk. Ghibah, fitnah, mencela, menghina. Atau mengatakan perkataan-perkataan buruk lainnya yang menyinggung. Walaupun menyinggung sama manusia, apalagi menyinggung Allah Azza wa Jalla. Atau menyinggung Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Catat. Dia akan jaga lisan, bahkan bisikan hati atau amalan hati. Dia takut terhadap riya. Orang enggak tahu bahwa kita riya. Allah malaikatnya tahu bahwa kita riya. Atau ujub. Orang enggak tahu kita ujub. Allah para malaikatnya tahu ujub. Atau su'udhan, benci, dengki, memusuhi kepada sama. Orang enggak tahu. Allah dan para malaikat pencatat itu tahu. Dan dicatat serta dihukum. Hukumannya ada yang kontan di dunia. Selain yang tertunda di akhirat. Jangan dikira kita dengki ke orang, benci ke orang, memusuhi ke orang, tidak dihukum kontan ketika itu juga oleh Allah. Jangan dikira, sudah langsung. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketidaknyamanan hati. Dalam bentuk sulit khusyuk ketika sholat, ketika baca Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Hambar rasanya tuh.
Emang ada ngaruh gitu perasaan kita kepada sama muslim terhadap kekhusyuan sholat? Ada ngaruh. Karena hasil dari sholat salah satunya wajib diaplikasikan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Kalau sholat akhlaknya masih buruk, tandanya sholatnya nggak benar tuh. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa menghapus akhlak-akhlak yang buruk, keji dan mungkar harusnya tidak ada. Makanya Nabi SAW menyatakan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini, dia akan merasakan manisnya iman. Salah satu bentuk manisnya iman sudah disinggung, khusyuk dalam sholat. Salah satu penyebab orang bisa merasakan manisnya iman, termasuk khusyuk dalam sholat adalah ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang mencintai sesama muslim dan tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Dijamin dapat khusyuk itu. Sebaliknya, siapa yang ada rasa dengki, benci, sulit khusyuk. Nanti syaitan begitu takbir, di luar sholat enggak ingat. Di dalam sholat diingatkan. Kejahatan orang yang kita benci, nyebelinnya orang yang kita dengki, muncul dalam sholat. Akhirnya dalam sholat itu membayangkan orang yang kita benci, yang kita dengki, akhirnya ingatnya ke sana. Hambar sholatnya. Jadi apa yang ada dalam hati Allah tahu, para malaikat pencatat juga tahu, maka menyadari hal itu kita akan berupaya untuk tidak memiliki iri, dengki, benci, memusuhi kepada sesama manusia, untuk membersihkan dari niat-niat yang tidak ikhlas, dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari takabur, dari tendensi-tendensi duniawi yang ingin kita raih dengan ibadah kita, dibersihkan. Allah berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah manusia mengetahui bahwa Allah Maha melihat, termasuk melihat isi hati kita? Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Bertakwalah kalian kepada Allah karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. I'malu masyi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan, tapi ingat Allah Maha melihat terhadap apapun yang kalian lakukan. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui isi hati kalian, maka hati-hati itu. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dalam sebuah kitab namanya Syarah Kalimatul Ikhlas, penjelasan tentang kalimah ikhlas, kalimah la ilaha illallah. Ada satu kisah, rawada rajulun imra'atan fi falahin lailan fa'abat. Ada seorang pemuda ngerayu, ngebujuk seorang pemudi di tengah padang pasir pada waktu malam untuk melakukan dosa maksiat. Enggak ada orang lain. Fa'abat. Wanita itu menolak. Faqala laha, sang pemuda ini bicara ke si pemudi, ma yarona illal kawakib. Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Apa kata si pemudi? Fa aina mukawikubuha? Mana? Terus siapa? Di mana sang penguasa bintang? Di mana adanya sang pencipta bintang?
Maknanya aynallah ala yarona, di mana Allah? Bukankah dia melihat kita? Lihat. Kesadaran si pemudik bahwa Allah melihat apa yang dia lakukan, ini yang menyelamatkan dia dari dosa dan maksiat. Kalau umpamanya orang mau berbuat mesum seperti itu, lalu ada orang lewat, pasti nggak jadi kan? Kecuali binatang, cuek ya binatang. Mau ditonton, mau difilm, mau digimana, itu mah cueknya. Tapi orang yang namanya orang, kalau mau berbuat zina, kemudian ada orang yang lihat, dijamin nggak jadi. Jangankan orang. Orang nggak ada, tapi ada CCTV di sana. Ada kamera di sana. Dilihat, aduh itu ada CCTV. Jadi nggak? Nggak jadi. Bayangkan seorang muslim yang meyakini Allah Maha Melihat, sadar, pasti dia akan membatalkan apa yang ingin dia lakukan. Ya. Ketika mengomentari kisah ini berkata Imam Ibnu Rajab, "Famana'aha hadzal ilmu iqtirafa hadzal dzambi wal wuqu' fi hadzal khathiyah." Ilmu si wanita itu bahwa Allah melihat dia, itulah yang menghindarkan dia dari terjerumus ke dalam kesalahan yang sangat besar tersebut. Itu ibadah bukan? Iya. Jadi menghindari maksiat. Karena takut kepada Allah itu suatu ibadah yang agung. Amal soleh yang luar biasa. Ingat enggak? Kisah tiga orang pergi, kemudian hujan, terus berteduh di sebuah gua. Guanya longsor, jatuhlah batu menutupi mulut gua. Diseret, didorong sama bertiga itu batu, teuget-uget acan atau. Makna teuget-uget acan itu tidak uget-uget sedikit pun, tidak bergerak, tidak bergeser. Apa yang dilakukan oleh ketiga orang ini? Bertawassul kepada amal soleh masing-masing. Dan hadis ini menjadi dalil tentang bolehnya bertawassul dengan amal soleh. Quran menjelaskan begitu, hadis banyak, salah satunya hadis ini. Umpamanya kita tahajud tuh. Tahajud tuh rasanya lain dari yang lain. Khusyuk, enak, nyaman. Seusai tahajud kita berdoa kepada Allah. Tawassul kepada tahajud kita tak barusan. Ya Allah, bila tahajud saya yang barusan adalah amal soleh yang engkau terima, ya Allah, dengan tahajud itu lancarkan rizki saya. Dengan tahajud yang engkau terima itu lunasi hutang-hutang saya. Dengan tahajud tersebut kasih saya.

Kita ini diajak maksiat, dia selalu menolak. Suatu saat terjadi krisis, mungkin krismon, krisis ekonomi, krisis pangan. Ay, makanan teh sandang apa pangan? Pangan. Orang kelaparan. Adapun pemuda itu kaya raya. Stok makanan, stok uang banyak. Wanita itu datang dalam keadaan lunglai, lemas, kelaparan. Beri saya makanan. Beri saya uang untuk beri makanan. Dia bilang, saya akan beri kamu 1.000 dinar. 1 dinarnya itu 4 juta. 250.000. Kalau 1 gram emas itu 1 juta. 1 dinar itu sebanding dengan 4,25 gram emas. Saya beri kamu, tapi kamu harus melayani saya dulu. Akhirnya karena terdesak, dia pasrah. Pas mau berbuat, si wanita itu bilang, ittaqillah wala taqsiril khatam illa bihaqqih. Takutlah kamu kepada Allah dan jangan kamu pecahkan cincin kecuali hak dengan haknya. Tunaikan dulu haknya, artinya dinikah dulu gitu. Mendengar teguran wanita itu, dia terperanjat. Dia batalkan niatnya. Padahal tinggal perung itu. Tapi karena teguran ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, dia takut. Akhirnya enggak jadi. Sementara uangnya tetap diberikan. Dia pernah mengalami itu, lalu dia berdoa. Ketika di dalam gua yang terkurung tadi. Ya Allah, kalau apa yang saya lakukan itu merupakan ibadah yang engkau terima, dengan ibadah itu bukakan pintu gua. Akhirnya seret bergeser itu pintu gua. Menunjukkan itu adalah ibadah dan amal soleh yang diterima. Apa amal soleh itu bentuknya? Bentuknya adalah membatalkan niat atau perbuatan dosa karena takut kepada Allah SWT. Itu ibadah yang agung. Dan Allah akan kasih reward. Allah akan kasih pahala. Allah akan kasih balasan. Di dunia orang itu dimuliakan, di akhirat apalagi lebih dimuliakan lagi. Ini salah satu di antara perilaku yang luar biasa agung. Karena apa? Karena penghayatan terhadap beberapa sifat Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Nah, keyakinan kita tentang hal itu, lihat efeknya kepada akidah dia, kepada ibadah dia, kepada akhlaknya, dan seterusnya. Demikian juga apabila seorang hamba meyakini Allah itu ghaniyun karim, wasi'ul ihsan. Allah itu maha kaya, tapi maha dermawan. Dermawan itu apa? Dermawan itu tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, tukang meremaweh kapapada manusia. Itu kalau orang. Kalau Allah, ya kaya raya, ya dermawannya itu tidak ada batasnya. Kalau Allah memberikan rizki kepada hamba yang dikehendakinya tanpa batas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari masalah yang dihadapi, dan Allah akan berikan rizki yang tanpa hisab. Tanpa hisab itu tanpa hitung-hitungan, baik jumlahnya,
termasuk waktunya tidak diduga.

Momen atau penyebabnya juga di luar prediksi kita. Allah Maha Kuasa. Jadi Allah Maha Kaya dan Maha Dermawan, kebaikan Allah Azza wa Jalla begitu luas, tak terbatas. Maka orang yang meyakini kedermawanan Allah dan kekayaan Allah Azza wa Jalla, maka dia pertama selalu optimis akan memperoleh kebaikan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk apapun yang dia inginkan, dalam bentuk kekayaan, iya, dalam bentuk terutama kekayaan yang paling berharga teh apa coba? Lingkungan yang baik. Kalau kita hidup di suatu tempat lingkungannya baik, yang menyebabkan ibadah kita ini terpelihara, setiap sholat selalu ke masjid, kemudian ketika berperilaku juga menunjukkan semuanya, semua pihak menunjukkan kemuliaan akhlak, isinya ibadah terus. Ada kajian rutin, tahsin ada, tafsir ada, hadis fiqih juga ada, apalagi tauhid ada. Itu rizki yang termahal dibanding rizki berupa kekayaan, kekuasaan, jabatan, pangkat, popularitas, dan yang sejenisnya. Allah Azza wa Jalla Maha Dermawan, kaya raya, kedermawanannya itu tidak berbatas. Maka asal kita melakukan sesuai dengan perintah Allah yang berkaitan dengan rizki, optimislah. Perintah Allah apa? Silakan cari rizki. Dengan cara yang Allah bolehkan, Allah izinkan. Dan tawakal kepada Allah seusai ikhtiar tersebut, barengi dengan doa, barengi dengan ikhtiar lain yang Allah jelaskan ikhtiar lain ini bisa membuka pintu-pintu rezeki. Lakukan semua ikhtiar itu, tunggu saja bagaimana rezeki itu akan datang kepada kita dalam jumlah yang tidak bisa kita duga, dengan penyebab dan waktu yang juga tidak bisa kita prediksi. Apa saja cara untuk membuka rizki Allah Azza wa Jalla, diterangkan doa ya. Ya. Ikhtiar nyata, dagang ke, jual jasa ke, atau apapun yang Allah izinkan, terus. Nah, barengi dengan amalan lain. Amalan ini bukan bisnis, enggak ada kaitan dengan bisnis. Tapi amalan ini yang menyebabkan bisnis kita jadi lancar. Apakah itu? Jangan lupa infak, jangan lupa sedekah, jangan lupa menolong orang, meringankan beban orang. Siapa orang yang meringankan beban saudaranya, Allah akan ringankan beban dia dunia akhirat. Siapa orang yang memudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Siapa orang yang menolong saudaranya, Allah akan tolong dia di dunia dan di akhirat. Nah, termasuk siapa orang yang memberi kepada orang, Allah akan beri dengan jumlah yang lebih besar daripada apa yang dia berikan kepada orang lain. Ayat hadis banyak. Nih ada satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ma min yaumin ya tala'at fihi syams illa nazalat fihi al-malakan. Tidak ada satupun hari. Di hari itu matahari masih terbit. Kecuali ada dua malaikat yang turun. Satu malaikat berdoa, Allahumma anfiq. Atau dalam riwayatin, Allahumma ati munfiqan khalafan. Allahumma ati, ya Allah berikan
munfiqan kepada orang yang infak pada hari ini, khalafan ganti yang berlipat-lipat. Malaikat kedua sebaliknya, Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kebangkrutan atau kesulitan kepada orang yang mumsik pada hari ini. Mumsik itu dia punya kelebihan harta yang bisa dia keluarkan tapi dia tahan. Tidak dia infakkan, tidak dia sodakokan. Kata malaikat, sing rugi tahduk itu mah. Yang pertama, orang yang infak pada hari ini, ya Allah ganti dengan ganti yang berlipat-lipat. Tuh. Makanya Nabi SAW menyatakan, anfiq tunfaq. Infaklah kalian, maka kamu akan diberi infak oleh Allah Azza wa Jalla dengan jumlah yang lebih besar lagi. Infak sodakoh menolong orang ini enggak ada kaitan dengan bisnis. Dengan usaha kita mencari rezeki, dengan dagang. Tapi itu yang menjadi penyebab bisnis kita lancar. Infak kita, dagang kita juga jadi laris manis Tanjung Kimpul. Apa artinya? Dagangan laris, duit kumpul. Nah gitu. Lakukan itu. Saya kan kemarin di sini apa di mana lupa ya. Gak apa-apa kalau di sini diulang sekali lagi, jangan bosan. Cuma sekali lagi kok. Ketika membahas tentang alam para malaikat, ada orang berjalan di padang pasir yang panas, tiba-tiba terdengar suara di langit, asqi hadiqata fulan. Hujani itu kebun si fulan. Disebut namanya si fulan. Selasa lalu saya bahas ini? Enggak. Mungkin di tempat lain. Hujani itu kebun si fulan. Disebut namanya. Kalau fulan bukan nama. Si Anu bahasa kita ini. Akhirnya dia melihat ada awan berkumpul di satu tempat, menghitam di sana, dia buru ke sana, ternyata hujan turun. Hanya di tempat itu. Setelah itu reda. Aku melihat, aku masuk ke perkebunan itu, dan aku lihat ada seseorang yang sedang mengatur aliran air hujan ke kebunnya. Lalu ditanya, ya Abdullah, masmuk, wahai hamba Allah, siapa namamu? Sudah selesai gitu? Asa baru pembukaan itu. Masmuk, siapa namamu? Dia menjawab, ismi fulan. Namaku fulan. Ternyata nama dia adalah nama yang dia dengar disebut oleh suara dari langit tadi. Orang itu balik bertanya, ya Abdullah, limadha sa'altani an ismi? Wahai hamba Allah, kenapa engkau bertanya tentang namaku? Dia menjawab, tadi aku mendengar namamu disebut oleh sebuah suara di langit. Suara itu menyatakan, asqi hadiqata fulan. Hujani tuh kebun si fulan. Ternyata fulan itu engkau. Akhbirni ya fulan, famadha fa'alt? Sekarang beritahukan kepadaku, apa yang kau lakukan? Sampai kebunmu secara spesial dihujani, sementara kebun yang lain tidak, hanya engkau. Kata orang itu, sesungguhnya sepertiga dari hasil kebunku, aku pakai modal untuk berkebun lagi. Sepertiganya aku makan bersama keluargaku, dan sepertiganya aku sedekahkan. Dibagi tiga tuh. Sepertiga untuk modal, sepertiga untuk dikonsumsi dia dan keluarga, sisanya udah. Ini yang menjadi penyebab
kebunnya secara khusus diberi hujan yang tidak diberikan kepada yang lain. Maka salah satu di antara faedah dari hadis ini yang diterangkan oleh para ulama bahwa bersedekah mengundang turunnya rizki. Maka bagi para pebisnis, pedagang, kalau ingin sukses, jangan lupa sedekah. Itu ibarat mancing. Kalau kita mau dapat ikan besar, modal. Apa modalnya? Umpan. Kail. Terus jejer tenaun. Jejer. Kalau jejer mah enggak perlulah. Cukup ambil kayu atau bambu yang besar, tali gitu ya. Talinya kenur aja enggak apa-apa atau apa senar gitu. Senar raket tenis gitu. Buka aja tuh raket tenis, senarnya dipakai. Umpannya bala-bala cukup lah. Kalau ingin cepat disanggup, cengikan sekali. Blubber. Baru dapat ikan yang besar. Untuk dapat ikan, kita harus mengeluarkan modal. Agar Allah membuka pintu rizki yang lebar, ya kita infak sedekah. Infak sedekahnya enggak seberapa, hasilnya yang luar biasa. Itu sikap infak dan sedekah sebuah ibadah yang luar biasa lahir dari pemahaman kita tentang bagaimana cara Allah membagi rizki. Bagaimana cara Allah membuka pintu-pintu rizki untuk kita. Pokoknya jadikan rizki itu sebagai alat untuk ibadah, apapun bentuk ibadahnya, Allah akan bukakan. Kita mencari rizki untuk apa? Untuk haji dan umrah, untuk zakat, infak dan sedekah, untuk bangun masjid, untuk bangun pondok pesantren, untuk bangun madrasah, untuk membangun fasilitas dakwah yang dibutuhkan. Kita niat mencari rizki untuk itu, wah Allah bukakan keran-keran rizki untuk dia. Coba lihat. Dalam surah Adz-Dzariyat 56 sampai 58 Allah berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Rizki dikaitkan dengan tugas ibadah. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Lalu Allah jelaskan, Allah tidak menginginkan rizki dari mereka dan tidak menginginkan mereka memberi makan kepada Allah. Tapi sebaliknya, Allah lah pemberi rizki untuk bekal ibadah mereka. Rizki itu bekal untuk ibadah. Cari rizki agar ibadah kita lebih hebat, lebih berkualitas. Maka ketika kita mencari rizki sebagai alat atau modal untuk ibadah, Allah buka pintu-pintu rizki, keran-keran rizki yang tidak akan bisa ditahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa orang yang bertakwa diberi rizki yang tidak disangka-sangka, yang tidak dihitung-hitung dalam jumlah yang besar dan banyak? Karena orang yang bertakwa dengan ketakwaannya akan memanage pengelolaan harta sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dia keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai nolong orang, dipakai haji umrah, dipakai bangun masjid, bangun pondok dan seterusnya. Makanya Allah buka pintu-pintu rizki. Lihat, ibadah dan kemuliaan akhlak berupa kedermawanan, berupa kepedulian terhadap sesama, berupa jiwa sosial kepada sesama manusia, perhatian, pertolongan, bantuan, dan seterusnya, itu lahir dari pemahaman kita tentang beberapa nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dari sini kita bisa melihat betapa besarnya pemahaman kita terhadap
nama dan sifat Allah memberi pengaruh yang besar terhadap kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan. Lebih mendalam kita mengenal Allah, kita akan lebih cinta kepada Allah, lebih takut kepada Allah, lebih tawakal kepada Allah, lebih berharap kepada Allah, lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah, lebih khusyuk. Kalau sholat, lebih khusyuk. Kalau saum, lebih bersungguh-sungguh. Kalau umpama baca Al-Quran, zikir, dan berdoa, lebih mendalam penghayatannya. Dan itu akan berdampak kepada jiwa kita. Jiwa kita tenang, jiwa kita tenteram, jiwa kita merasakan keteduhan, kesejukan di dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut. Dan ibadah yang berkualitas mendorong kita untuk menambah secara kuantitas dari ibadah tersebut. Siapa orang yang merasakan kekhusyuan dalam sholatnya, saya yakin dia tidak cukup hanya dengan sholat fardu saja. Dia akan nambah dengan sholat sunat. Dengan sholat sunat, aduh tenang, tenteram, dia akan nambah bangun pada malam hari. Gitu. Untuk tahajud. Seusai sholat, dia akan tambah dengan zikir, dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu merupakan indikator diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah hadirin penjelasan tentang pengaruh Asmaul Husna terhadap ibadah yang dilakukan oleh manusia. Cukup sampai di sini penjelasan dari saya untuk siang hari ini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Jangan ada lagi yang ngirim kertas pertanyaan. Ini aja enggak akan terbahas. Kebanyakan sementara waktunya tinggal tersisa 24 menit. Kurang 2 detik. Bagaimana cara menghitung atau menghafal Al-Asmaul Husna? Ini belum terbahas. Asmaul Husna tidak ada yang tahu jumlahnya. Banyak. Jangankan kita, para nabi, para malaikat juga tidak tahu jumlah yang sebenarnya dari Al-Asmaul Husna. Yang tahu hanya Allah. Dari mana kita tahu hal tersebut? Dari hadis Nabi SAW yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah, siapa orang yang sedang resah dan gelisah, risau dan galau, sedih. Lalu dia membaca doa, Allahumma inni abduk wa wabnu wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biadik. Itu doa. Siapa orang yang dilanda keresahan dan gelisahan lalu berdoa, ya Allah, aku hambamu, anak dari hambamu, anak dari amatmu. Amat itu hamba perempuan. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Terus ada berapa kalimat lagi sampai kepada doa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin alladhi samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan menyebut semua namamu yang engkau sudah namakan dirimu dengan nama itu. Atau nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu. Atau nama-namamu yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Atau nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Kalimat awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, nama-nama yang hanya engkau tahu, yang ada pada ilmu ghaib yang ada di sisimu, menunjukkan
nama-nama Allah baik jumlah

hapus oleh pahalanya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sebenarnya pahala kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Jadi ada yang langsung ke surga, ada yang memang masuk ke neraka terlebih dahulu di kalangan kaum muslimin. Ya, tidak semua masuk neraka dulu, tidak. Apa yang harus ana lakukan dalam proses menuju amalan sholat yang diterima oleh Allah? Selain mengikuti kajian dalam memahami Asmaul Husna, apakah dengan perbanyak istighfar akan Allah bimbing anak menuju kemuliaan akhlak? Syukran. Iya, banyak istighfar termasuk salah satu penunjang. Dan banyak lagi yang lain. Yang terutama gini aja. Semua yang Allah perintahkan, baik yang fardu ataupun yang sunnah, laksanakan. Semua yang Allah larang, baik yang haram termasuk yang makruh, tinggalkan. Terus banyak berdoa, minta bimbingan. Jangan lupa ngaji terus dan gaul. Bergaullah hanya dengan orang-orang yang akan menuntun kita kepada kebaikan. Hindarkan bergaul dengan orang-orang yang buruk agamanya, yang bisa menyeret kita kepada keburukan agama dia. Nanti agama kita terbawa buruk juga. Peribahasa menyatakan as-sahib sahib. Ini bukan ayat, bukan hadis. Hanya peribahasa dalam bahasa Arab. Sahabat itu menyeret. Menyeret kita untuk memiliki pemahaman dan karakter seperti yang dimiliki oleh sahabat kita. Kalau pemahaman agamanya menyimpang, karakternya buruk, lalu kita jadikan sahabat, kita akan terbawa, terseret oleh keburukan dia. Makanya bergaullah hanya dengan orang yang bisa menuntun kita kepada kebaikan. Ustaz, bagaimana caranya untuk menghilangkan penyakit hati, iri, dengki, hasad, riya, syukran? Jangan dipiara, tinggalkan, maka kita tidak akan memilikinya. Ya, cara nakumaha. Pertama, terus ngaji. Ya, banyak orang yang punya penyakit hati tanpa disadari hilang karena sering ngaji. Dan ini teralami oleh para ulama. Ada di antara para ulama yang awal mengaji niatnya salah. Untuk dunia. Ini pengakuan para ulama di antara Imam Al-Baihaqi. Menyatakan, talabnal ilma li ghairillah. Fa'aba illa ayyakuna lillah. Dulu kami pernah mencari ilmu bukan karena Allah. Gagal. Ilmu tidak bisa dikuasai, difahami kecuali karena Allah. Berkata Syekh Al-Baji ketika menjelaskan perkataan Imam Al-Baihaqi, maksud dulu mereka belajar tidak karena Allah, niatnya ingin disanjung, dipuja, dipuji seperti para ulama sebelumnya. Para ulama itu dipuji terus, disanjung, dimuliakan, dihormat. Ingin seperti itu. Ternyata gagal. Di tengah perjalanan, ilmu yang dia pelajari menuntun dia untuk ikhlas. Lalu mereka merubah niatnya ikhlas karena Allah, barulah berhasil menjadi ulama besar. Nah, jadi ingat, ilmu bisa membersihkan hati. Termasuk tadi ketidakikhlasan bisa terkikis, terhilangkan dengan belajar ilmu. Nanti ilmu yang menuntun, ilmu itu harus ikhlas. Termasuk ketika belajar ada iri, ada dengki, ada hasad, ada riya, ada sum'ah, ada takabur. Dengan belajar nanti tahu itu bahaya. Jadi tetaplah belajar. Itu yang pertama. Kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah. Agar Allah membersihkan hati kita dari semua yang mengotorinya. Coba baca nih doa.
Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta

0: khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada hati saya. Bersihkan dia, ya Allah. Sebab engkaulah sebaik-baik pembersih hati. Engkaulah pemilik dan penguasa hati ini. Allahumma inni a'udzu, ini nyambung ke doa. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u min wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya. Nah, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirli wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun. Ya Allah, aku minta hidayah kepadamu untuk fi'lal khairat, memperbanyak melakukan kebaikan, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan semua yang mungkar, iri dengki hasad, dia itu munkar. Allahumma aslih li dini allati hiya ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki untukku agamaku, karena agama inilah yang menjadi penjaga seluruh urusanku. Ya Allah, perbaiki untukku urusan duniaku yang aku hidup di dalamnya. Perbaiki urusan akhiratku yang kelak aku akan hidup di sana. Dan jadikan kehidupanku sebagai momen untuk menambah berbagai macam kebaikan. Dan jadikan kematianku sebagai masa istirahat dari seluruh keburukan. Jadi mintalah doa kepada Allah. Berdoa agar kita dibersihkan hati dari iri, dengki, riya, dan seterusnya. Ya. Yang kedua, pertama belajar ilmu. Yang kedua, doa. Ketiga, tadi gaul dengan orang-orang yang ikhlas. Jangan gaul dengan orang yang hasad, dengki, riya, nanti kita ke bawah. Gaul dengan orang yang pamer. Oh, saya dulu ya pernah tahajud khusyuk banget, doa, dan doanya dikabul tuh. Pamer ya enggak? Kita jadi terpancing, ingat-ingat saya kebaikan apa dulu ya. Ketemu, dikabarkan. Kalau enggak ketemu, dikarang. Oh, jadi apa? Apa istilahnya, adean kuda berem. Jadi apa namanya, bangga oleh sesuatu yang tidak kita lakukan, tidak kita miliki gitu. Ya. Jadi pilih bergaul dengan orang yang tulus, yang ikhlas, yang tawadhu, yang sangat mencintai sesama, menunjukkan kepedulian dan kasih sayangnya kepada sesama, nanti kita terbawa bagus. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalili falyandur hadukum may khalil." Seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawan. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Bagaimana agar doa kita dikabul oleh Allah? Apa saja yang harus kita lakukan? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ad-Da artinya penyakit, Ad-Dawa artinya obat. Itu di mukaddimahnya menyatakan salah satu dawa adalah doa. Doa itu obat yang luar biasa. Lalu beliau menjelaskan agar bagaimana caranya agar doa itu dikabul. Pertama, pilih waktu yang mustajab untuk berdoa. Sepertiga akhir malam, ba'da sholat fardu, antara adzan dan qomat, ketika saum, ketika safar. Itu saat-saat yang mustajab untuk berdoa. Itu yang pertama. Kedua nih, coba barengi awalnya, sebelumnya ataupun setelahnya, ada qobla dan ada ba'da dengan amal soleh lain. Umpamanya sebelum berdoa, coba lakukan kebaikan sebelumnya. Baik baca Quran atau sholat sunat, umpamanya wudhu, syukur wudhu, atau infak dan sodakoh. Tapi saya di rumah Ustaz, nggak ada apa namanya orang yang bisa kita beri. Bisa transfer, cari YTS, nomor rekening untuk ma'had berapa, ya. Nah, kirim 100 juta, lalu berdoa. Ya kurang atau Ustaz sesok atau 1 miliar. Biar cepat selesai ma'had, apalagi Januari harus selesai untuk murid santri tahun berikutnya ya. Sekarang masih belum selesai. Mana Pak Ruli, mana? Berapa persen sekarang? Ngumpet Pak Ruli. Ada 50% sekarang? Nanti tanya. Belum, Januari ini. Ya, jangan biarkan, bantu. Jariah tuh. Jadi awali dulu oleh ibadah, amal soleh. Terus masuk kepada taraf doa. Ini tidak wajib. Bila memungkinkan, berdoalah dalam keadaan wudhu dan menghadap kiblat. Ini tidak wajib. Nah, lalu angkat tangan. Kalau itu momen berdoa yang mutlak. Ya. Lalu awali dengan memuji Allah. Menyanjung Allah. Terus setelah itu awali dengan tobat, mengakui dosa dan kesalahan kita. Baca dulu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur. Pokoknya tobat dulu. Setelah tobat, doakan dulu orang lain. Doakan orang tua. Setiap doa, sertakan orang tua. Baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Sesering mungkin. Ya. Nah, baru setelah itu dibarengi, ditambah dengan sholawat dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat. Setelah sholawat baru masuk kepada isi doa yang kita inginkan. Terakhir tutup lagi dengan sholawat. Setelah itu jangan lupa aminkan. Amin maknanya kabulkan ya Allah. Setelah itu barengi dengan ibadah atau kebaikan lain seusai berdoa. Sebab salah satu di antara tanda ibadah seseorang diterima oleh Allah, termasuk doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah, itu tandanya orang itu termotivasi untuk melakukan amal soleh lain setelahnya. Kalau setelah beres berdoa langsung keplak ke teman terus memarahi, dijamin doa tadi mardud tertolak. Tapi setelah berdoa tiba-tiba, wah, mana kenceleng. Keluarkan dompetnya, masukkan semuanya ke kenceleng itu. Terus melakukan ibadah lain, insya Allah itu tanda bahwa doa kita makbul. Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa yang urutan berdoanya kayak tadi, nyaris doa itu pasti dikabul. Nyaris tidak mungkin ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Izin bertanya ya Ustaz, dua pertanyaan boleh kan? Boleh, 10 juga. Paling jawabnya satu. Apa arti bid'ah dhalalah? Artinya bid'ah yang sesat. Emang ada bid'ah yang tidak sesat? Tergantung. Tergantung apa? Pesanan, bayaran? Bukan. Apakah makna bid'ah di sini secara bahasa atau secara istilah syar'i? Kalau secara bahasa, ya ada bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Maknanya adalah bid'ah itu sesuatu yang baru. yang dulunya tidak ada sekarang ada. Kalau itu dalam urusan dunia itu bagus. Dulu tidak ada pesawat, sekarang ada. Itu urusan dunia atau agama? Dunia. Bagus apa jelek? Bagus. Dulu enggak ada internet, sekarang internet. Dulu enggak ada TV, enggak ada mikrofon, enggak ada kamera. Itu urusan dunia. Bagus apa jelek? Bagus. Kalau itu mau di bidang bid'ah karena dunia tidak ada, yaitu bid'ah hasanah dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan agama, karena agama ini sudah sempurna, gak boleh ditambah, dikurang, atau dirubah. Menambahnya, menguranginya, merubahnya adalah bid'ah dan dolalah, sesat. Karena di mana letak kesatannya? Nambah-nambah aturan Allah. Jangankan aturan Allah, aturan manusia yang sudah baku, ditetapkan berdasarkan konstitusi gitu ya, dirubah. Itu bisa dihukum enggak? Dihukum. Coba umpamanya. Lalu lintas ada letter S. Apa artinya? Boleh berhenti di sana. Itu kan artinya? Iya. Yang tidak boleh itu kalau letter S dicoret. Itu baru enggak boleh. Ada letter S saja tidak dicoret, ada? Ada, boleh berhenti. Tapi kalau dicoret enggak boleh berhenti di sana. Biasanya yang letter S dicoret itu yang di tikungan, yang disempit, tempat sempit. Enggak boleh bikin macet atau bikin celaka. Sok oleh kita dicabut, polisi tena naunan atau di dia percabut. Simpen di terminal, dirubah itu. Atau terminal kosong, enggak ada yang berani berhenti di sana, ya enggak? Datanya nih, enggak ada nomor HP, masuk HP, ya. Enggak ada berat badan, masuk berat badan. Gawat enggak? Gawat, karena apa? Berat badan tetap enggak bisa berubah. Nah yang bahaya ini sekarang kan KTP berlaku seumur hidup ya. Pas dipoto umur 18 tahun, plek, gelis keneh, kasep keneh, gagah keneh. Berlaku sampai 50 tahun yang akan datang. Sudah peot, sudah aki-aki, fotona ganteng keneh gitu. Jadi merubah aturan manusia saja sudah sebuah kejahatan. Apalagi aturan Allah dan Rasul-Nya, ya. Maka sesat. Dalam beragama enggak boleh ditambah, dikurang, ataupun dirubah. Di zaman nabinya tidak dilakukan, sekarang diada-adakan. Itu yang dolalah, ya. Wallahu a'lam. Benarkah sesudah baca doa iftitah disunahkan baca ta'awud? Tidak benar. Baca ta'awud disunnahkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan ketika akan membaca Al-Quran, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, cuma dalam sholat setelah iftitah kita membaca apa? Fatihah, ya. Jadi, disyariatkan yang baca ta'awud karena Al-Fatihahnya, bukan karena iftitahnya. Ya. Lalu ulama berbeda pendapat. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi menyatakan ta'awud disyariatkan setiap rakaat. Jadi ketika akan baca Fatihah ta'awud rakaat pertama, ya kedua, ketiga, keempat, ya. Karena apa? Karena keumuman ayat wa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Kalau kamu baca Al-Qur'an berlindunglah kepada Allah. Dan Al-Fatihah adalah Al-Quran, maka disyariatkan baca ta'awud. Adapun rakaat kedua, apakah sudah terwakili oleh ta'awud di rakaat pertama? Tidak. Itu bacaan baru, karena sudah terseling oleh ruku, oleh sujud. Sama dengan begini, kita sekarang baca Al-Quran. Ta'awud dulu. Setelah ta'awud baca Al-Quran, setelah itu kita tutup ngebasok heula. Beres baso, tilu mangkok, releb, terab, Minum karena sehat, baca lagi Quran. Ta'awudz lagi enggak? Ta'awudz lagi. Karena itu bacaan baru. Sudah terseling oleh amal-amalan lain. Maka beliau katakan, ya disyariatkan. Sebagian ulama seperti Imam Malik hanya disyariatkan di rakaat pertama saja. Rakaat kedua, ketiga sudah terwakili atau tercover, terhandle oleh rakaat pertama. Walhasil ini ikhtilaf. Kalau saya pribadi, saya baca ta'awudz setiap rakaat, ya. Sudah habis waktunya, sudah cukup sampai di sini, bisi keburu adzan, nanti nggak sempat makan. Cukup sampai di sini, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab. Mudah-mudahan nanti bisa jumpa lagi di hari yang datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tertanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum. Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
5: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya. Mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu. Kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga, dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekh Islam Al-Taymi dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi urudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang, ya, yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La yankihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita ditolak. Ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak. Melamar anaknya pejabat ditolak. Suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian, la wala yuftahu lahum as-sudat. Dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya, kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan, ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan. Hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, menunggang dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
8: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like. Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
8: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
9: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap. Baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya, ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Sakilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan, tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan wa nabayan. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu terlebih kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Dan sebagian orang ada yang ketika berbicara dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin pula di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akhwat Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan boleh berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Layakan baik ikhwan yang sudah tenang ataupun akhwat yang masih ngobrol dan obrolannya terdengar ke sini. Baik di bawah yang juga masih ngobrol sampai saat ini, ataupun akhwat yang di atas yang masih ngobrol walaupun tidak kedengaran ke sini. Intinya mah akhwat mah tukang ngobrol, disindir ketika kuping. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, makanin kedengaran sama radio. Juga para netizen dan para pemirsa beberapa TV yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitabul Ilm. Kita sedang membahas adab-adab bagi para penuntut ilmu dan sudah 4 poin. Poin terakhir adalah rihabatus sadr fi masailil khilaf. Berlapang dada dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. So, kita lanjutkan ke poin yang kelima. Tadinya saya ingin membahas beberapa penyebab terjadinya ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi terlalu melebar. Padahal kita kajian Kitabul Ilmi. Kita langsung aja ke poin yang kelima. Adab kelima yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah al-amalu bil-ilm, mengamalkan ilmu. Penjelasan mengamalkan ilmu ini ada beberapa versi. Semuanya penting. Ingat gak waktu kita membahas kitab Awa'iqut Talab atau beberapa kendala bagi para penuntut ilmu? Pertama, kendala pertama tidak ikhlas. Kedua, tidak mengamalkan ilmu. Mendengar penjelasan dari kitab itu merinding kita. Itu versi yang lain. Ingin kita bahas lagi. Sekarang versi yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah sebagai penulis Kitabul Ilmi ini. Berkata beliau dalam menjelaskan poin ini, ayya'mal talibul ilm bi ilmihi aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa adaban wa muamalatan li anna hadha huwa thamratul ilm wa huwa natijatul ilm. Seorang penuntut ilmu harus mengamalkan ilmunya baik dari aspek akidah ataupun ibadah, ataupun akhlak, ataupun muamalah, ataupun adab. Karena amal itu buah dari ilmu dan hasil nyata dari ilmu. Itu adalah amalan. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu itu hanyalah dipelajari sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah. Dengan cara diamalkan, baru ketakwaan itu akan teraih. Wa hamilul ilmi kal hamil li silahihi imma lahu wa imma alaihi. Orang yang memiliki ilmu itu tak ubahnya seperti orang yang membawa senjata, pedang atau apapun. Bisa menyelamatkan dia, bisa mencelakakan dia. Ilmu yang kita pelajari bisa membuat kita selamat dari azab Allah, bisa membuat kita celaka, terkena azab Allah. Tergantung apa? Nah, lihat Nabi SAW bersabda, Al-Quran hujjatan lak au alaik. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Al-Quran menjadi hujjah. Hujjah itu alasan. Laka atau alaika. Kalau laka artinya yang menguntungkan atau menyelamatkan kamu. Kalau alaika artinya yang merugikan atau mencelakakan kamu. Al-Quran bisa menjadi penyebab kamu selamat atau kamu celaka. Gimana penjelasannya? Laka in amilta bihi wa alaika ilam ta'mal bihi. Al-Quran bisa menjadi penyebab kamu selamat kalau kamu amalkan. Akan menjadi penyebab kamu celaka kalau tidak kamu amalkan. Jadi yang selamat hanyalah orang yang mengamalkan ilmunya. Yang tidak mengamalkan, celaka dia. Al-Quran itu banyak mengungkap celakanya orang yang berilmu tapi tak beramal. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun? Apakah kamu menyuruh orang lain untuk berbuat baik tapi kamu melupakan dirimu sendiri? Artinya orang lain disuruh beramal, dirinya tidak beramal. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi berilmu tak beramal. Menyuruh orang lain tapi dia sendiri tidak mengamalkan apa yang dia suruh. Celaka. Di sini tidak dicantumkan hadis sahih.

Mungkar, bukankah dulu kamu orang yang suka memerintahkan kami untuk berbuat yang ma'ruf dan melarang yang mungkar? Jadi si orang yang ususnya terburai lari-lari di neraka itu ternyata ustaz, da'i, kiai, ajengan, ulama, tukang dakwah, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, tapi kok ke neraka? Orang itu menjawab, bala, kuntu amurukum bil ma'ruf walam ati. Wanahaitukum anil mungkar wa ati. Ya, dulu saya memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan, saya sendiri tidak melakukannya. Saya melarang kalian dari kemungkaran, saya sendiri masih melakukan. Diazab seperti itu, waliyadzubillah. Ya. Inilah yang dimaksud Al-Quran hujjatan lak au alaik. Al-Quran menjadi hujjah, menjadi alasan yang menyelamatkan kamu kalau Al-Quran ini diamalkan. Atau yang mencelakakan kamu kalau Al-Quran yang kamu fahami ini tidak diamalkan. Jadi tuntutan bagi orang berilmu besar. Tapi jangan kepikiran, kalau begitu mah nggak mau belajar. Ah. Biar tidak terkena kewajiban mengamalkan ilmu. Kan ada orang yang mikir begitunya. Saya mah takut belajar, takut tidak mau mengamalkan. Takut tidak mampu mengamalkan dosa. Sama rukna te belajar te dosa. Sebenarnya kita punya dua kewajiban. Kewajiban belajar ilmu dan kewajiban mengamalkan ilmu. Kalau orang belajar tapi tidak mengamalkan, dia dapat pahala belajar, dapat dosa tidak mengamalkannya. Kalau orang tidak belajar, otomatis tidak mengamalkannya, dosanya tikal dua. Berlipat dua, dosa tidak mau belajar, dosa tidak mengamalkan. Walaupun mau belajar, mau tidak beramal, maka tetap wajibnya enggak. Makanya ada seorang datang ke Abu Hurairah radhiyallahu an, "Uridu an ata'allama al-ilma wa akhafu an udhayyi'ahu." Aku ingin belajar ilmu, tapi aku takut menyia-nyiakannya. Makanya enggak mau belajar. Ingin sih, tapi enggak mau ah. Takut ilmu yang sudah saya pelajari saya sia-siakan dengan cara tidak diamalkan. Apa kata Abu Hurairah? Kafa bitarkika lahu tadhi'an. Cukuplah dengan kamu tidak mau mempelajari ilmu itu menyia-nyiakan ilmu. Bahkan menyia-nyiakan ilmu yang paling besar adalah tidak mau mempelajari. Jadi tetap kita wajib belajar. Setelah belajar wajib beramal. Demikian juga wajib mengamalkan apa yang sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam dengan cara membenarkan semua berita yang sampai dari beliau, melaksanakan hukum-hukumnya. Bila datang berita dari Allah dan Rasulnya, benarkanlah berita itu. Percayai, imani, dan terima dengan sepenuh hati. Jangan sampai mengatakan, kenapa begitu, bagaimana ini, dan seterusnya. Karena itu bukan gaya hidup seorang mukmin. Lihat bagaimana sikap seorang mukmin ketika ada nas Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang diterangkan dalam Al-Ahzab 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qadha Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki atau perempuan, ikhwan ataupun akhwat, bila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, mereka memilih pilihan lain dari urusannya. Ini ada ketetapan Allah, ketetapan Rasulnya, enggak digubris. Mereka memilih alternatif lain. Gak pantas tuh.

maksiat, durhaka. Makanya di akhir ayat ini, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka maksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Para sahabat zaman baheula, apabila Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada mereka dengan perkara-perkara yang kadang-kadang tidak masuk akal, dianggap aneh, tapi mereka menerima secara utuh, sepenuhnya, tidak bertanya kenapa demikian, bagaimana itu. Berbeda dengan orang-orang zaman Kiwari. Kita lihat apabila Nabi SAW menyampaikan satu hadis yang membuat akal mereka heran, mereka itu mengkritisi. Bukan mengambil petunjuk dari sabda Nabi SAW tersebut. Mereka menyatakan ini sikap kritis kita. Sampai kan ada yang menyatakan, saya pernah ketika ngaji ada pertanyaan, ya Ustaz, nampaknya semua hadis itu perlu dikritisi lagi. Ada waktu saya masih muda ya, sekarang juga sebenarnya masih muda. Ketika masih SMA atau mahasiswa gitu ya, saya pernah mahasiswa dulu. Itu ada buku studi kritis hadis. Isinya apa? Isinya adalah mempertanyakan keabsahan kebenaran hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikritisi mereka bilang. Suatu saat saya ada pengajian, ya Ustaz, banyak hadis yang harus dikritisi ulang. Saya jawab, semua hadis sudah dikritisi oleh ahlinya. Semua hadis, nggak ada hadis yang tidak dikritisi. Dan oleh ahlinya, oleh ahli hadis. Dikritisi dari berbagai macam aspek. Aspek sanad, aspek rawinya, aspek matannya. Semua sudah dikritisi dan sudah ada kesimpulan. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini maudhu, sudah. Dan oleh ahlinya. Sekarang kalau yang Anda maksud yang mengkritisi kita, yang mengkritisi hadis itu kita, tahu dirilah. Punya kemampuan enggak untuk mengkritisi hadis itu? Cek bahasa Arab, ngartoste, hal tafhamul lughatul arabiyah. Bisa paham enggak bahasa Arab? Bisa enggak ngomong bahasa Arab? Paling bisa inni uhibbuka, hanya itu saja. Bahasa sama dengan bahasa Jerman cuma satu kalimat ich liebe dich, I love you, wo eini, cuma begitu saja kan. Yang lainnya tidak bisa. Apa definisi dari hadis? Duka. Yang begitu mau mengkritisi hadis. Sama dengan orang awam tentang mesin, ngebongkar mobil, bisa ngebongkarnya? Bisa, tapi awut-awutan nggak bisa masang lagi. Jadi yang Anda maksud mengkritisi hadis itu menolak kebenaran hadis itu. Ini bertolak belakang dengan Al-Quran, cuma menolak hadis dikemas dengan bahasa yang keren, mengkritisi hadis. Yang mengkritisinya orang yang bodoh tentang hadis. Kita jawab, semua hadis sudah dikritisi, sudah diperiksa. Oleh siapa? Oleh ahlinya, para ulama ahli hadis. Nah, sebagai contoh umpamanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang menyebabkan kenapa orang begitu ada hadis yang tidak masuk akal itu dikritisi untuk ditolak, bukan untuk mengambil petunjuk. Akhirnya terhalanglah dia dari taufik, dari hidayah, berakhir dengan menolak hadis itu. Betapa banyaknya orang yang menolak hadis apabila idza waqa'ad dubab fi ahadi ina'ikum, kalau ada lalat yang nyemplung di minuman kamu, celupkan lalat itu. Buang lalatnya, minum airnya. Karena di satu sayap ada penyakit, di sayap lainnya ada obat. Hadis ini sahih.
Banyak orang nanti dulu, kita tanya dulu ke dokter, benar nggak kan gitu ya? Sampai ada tuh seorang, bukan ulama sih, tapi cendekiawan muslim tingkat dunia. Aslinya dari Mesir, tapi terpindah ke Qatar. Terkenal namanya, kalau saya sebut antum pasti tahu. Dia menyatakan, saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada kepada hadis ini. Sampai begitu. Oh, kalau begitu Nabi sembarangan ngomong gitu. Kalau Allah menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Contoh, kata Syekh Al-Utsaimin, ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqul man yad'uni fa-astajib lah, wa man yas'aluni fa-u'tiyah, wa man yastaghfiruna fa-aghfiru lah. Kata Nabi Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam. Jam 2 gitu. Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah berfirman, berkata, siapa yang berdoa kepadaku di saat ini? Aku akan ijabah doanya. Siapa yang meminta kepadaku di saat ini, aku akan berikan permintaannya. Siapa yang meminta ampun kepadaku di saat ini, aku akan beri ampunan. Hadis ini sahih, bahkan sebagian ulama menyatakan mutawatir. Allah turun ke langit dunia. Oleh Nabi SAW dikatakan kepada sahabat, enggak ada satupun sahabat yang mengangkat lisannya dengan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana Allah turun? Ketika Allah turun, arsy-nya kosong apa tidak? Kan Allah istiwa di atas arsy-nya. Tak ada seorang pun sahabat yang begitu. Padahal para sahabat orang yang sangat cerdas dan kritis. Tapi loyalitasnya kepada Al-Quran dan Sunnah melebihi semuanya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan, bagaimana cara turunnya Allah? Apakah arsy-nya kosong? Tapi zaman Kiwari, orang berkata, mengkritisi atau mengatakanlah ya, mengkritik hadis ini dengan mengatakan, bagaimana mungkin Allah turun ke langit dunia. Kalau turun ke langit dunia berarti Allah memasuki alam. Kalau begitu alamnya lebih besar daripada Allah. Kan begitunya. Wah, terus diakal-akali. Mereka memahami turunnya Allah itu seperti turunnya makhluk. Sudah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kalau Allah turun, turunnya tidak sama dengan turunnya makhluk. Dari satu tempat ke tempat lain. Kalau makhluk turun dari atas ke bawah, tempat yang ditempati sebelumnya kosong. Terus tempat yang ditempatinya mungkin lebih besar daripada dirinya. Itu makhluk. Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Terus bagaimana mungkin kalau begitu dikatakan Allah di atas arsy kalau setiap sepertiga akhir malam turun ke langit dunia. Padahal sepertiga akhir malam itu bergulir terus di setiap tempat. Sekarang di kita jam 9:30. Saat ini ada di tempat tertentu yang waktunya pas sepertiga akhir malam ada? Ada. Mungkin di Saudi sekarang sekitar 6:30. Di Eropa mungkin sekitar 4:30. Nah, Eropa kesanalah dikit gitu. Sekarang ya sepertiga akhir malam. Apakah Allah sekarang di langit dunia di atas Eropa? Terus sepertiga akhir malam itu bergulir di setiap tempat secara bergiliran. Kalau begitu Allah tak pernah di atas arsy. Itu kan otak mereka gitu.
Kenapa? Karena mereka menyamakan turunnya Allah, istiwanya Allah di atas ars dan turunnya Allah ke bumi ini disepertikan, diserupakan, disamakan dengan turunnya makhluk atau menetapnya makhluk di atas sesuatu. Kalau makhluk di atas sesuatu lalu turun, maka tempatnya kosong gitu ya. Itu makhluk loh. Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan pertanyaan-pertanyaan sejenis yang menunjukkan pengingkaran mereka kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal kata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, walau annahum talaqqaw hadzal hadits bil qabul wa qalu inna Allah azza wa jalla mustawin ala arsyih wal 'ulu min lawazimi dzatihi wa yanzilu kama yasha'u subhanahu wa ta'ala dan dafa'at anhum hadhihi syubah wa lam yatahayyaru fi ma akhbarahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbi. Seandainya mereka menerima hadis ini sepenuh hati lalu berkata Allah istiwa di atas ars karena ketinggian zat-Nya dan Allah turun ke bumi sebagaimana yang dikehendakinya dengan cara yang tidak sama dengan cara turunnya makhluk, cara istiwanya makhluk, maka akan tertolaklah syubhat ini. Dan mereka tidak akan kebingungan, keheranan tentang apa yang diinformasikan oleh Nabi SAW tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan Allah turun ke langit dunia ini munculnya jauh di belakang. Zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak ada. Mereka langsung menerima. Karena kepasrahan hati mereka kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian wajib bagi kita menerima semua informasi dari Allah dan Rasul-Nya dalam perkara-perkara yang gaib dengan sepenuh hati. Dan istiwanya Allah di atas aras, turunnya Allah ke langit ini urusan gaib. Wajib kita yakini tanpa mempertanyakan bagaimana caranya, bagaimana arasnya, bagaimana langitnya, keberatan enggak, amruk dong kalau diinjak oleh Allah, kan gitunya. Tanpa ada pertanyaan seperti itu. Tidak mengkritisi dengan akal kita karena perkara gaib jauh di luar jangkauan kemampuan kita. Jangankan perkara gaib seperti itu, di sekitar kita saja ya banyak perkara yang tidak gaib, artinya masih alam nyata tapi tidak bisa kita pahami. Bagaimana struktur molekul udara umpamanya gas, gimana bentuknya kita nggak tahu. Bagaimana bentuk virus? Kita tidak tahu. Kenapa kita yakin virus ada padahal tidak kelihatan? Hanya merasakan efek dari penyebaran virus itu. Kan begitunya. Hanya efek. Bentuknya, wujudnya kita enggak tahu. Itu saja sudah tidak bisa kita jangkau kecuali hanya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi perkara gaib di luar jangkauan kita. Dan contoh-contoh tentang hal ini banyak. Saya tidak ingin memperpanjang pembahasan masalah ini, kata Syaikh Al-Utsaimin. Intinya sikap seorang mukmin terhadap hadis-hadis yang semacam itu wajib menerima sepenuh hati dengan menyatakan shadaqallahu wa rasuluhu kama akhbara. Benarlah Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang diinformasikan. Lalu inilah sikap seorang mukmin yang Allah terangkan dalam Al-Baqarah terakhir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya, demikian juga orang-orang. Masalah akidah
wajib dibangun di atas landasan Quran Sunnah. Dan dalah orang mengetahui. Tidak boleh akal mengotak-ngatik urusan akidah. Bukan tidak boleh apa menggunakan akal untuk akidah, bukan. Tapi mengotak-atik. Gunakan akal untuk memahami akidah langsung dari sumbernya. Tapi jangan mengotak-atik yang bernada mengkritisi atau menolak. Kalau umpamanya ada sebuah keterangan yang sahih, Quran atau hadis yang sahih, berbicara tentang perkara yang di luar jangkauan kita, tapi enggak masuk akal kita, maka wajib diterima. Dan tuduh akal kita terlemah, enggak bisa memahami. Dan itu banyak. Salah satu contohnya ketika kita membahas tentang Asyratus Sa'ah. Asyratus Sa'ah itu apa? Tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat ada yang besar, ada yang kecil. Salah satu tanda kiamat yang besar adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Sekarang kan masih timur. Saya nggak memperhatikan tadi itu masih di barat apa di timur. Masih timur kayaknya ya. Ada hadis yang menjelaskan itu. Hadisnya tidak bisa kita pahami. Hadisnya sahih. Berbicara tentang apa yang di luar jangkauan kita. Ketika matahari terbit apa terbenam? Ngerlap teh. Terbenam. Nabi SAW bertanya, Atadruna aina dhahabatis syams? Kalian tahu enggak kemana perginya matahari? Kok tenggelam gitu? Para sahabat menyatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Cacak mau mobilan menigandengnya, kok mau mobilnyaan tuh. Padahal mobil budak. Cuma cara supaya budaknya tidak sedih, tidak kecewa, tapi kita tidak terganggu. Maknya tidak salah, ya. Anak tidak salah deh. Sana tuh nu salah yang bikin mau mobilan. Itu salah oge kita. Tahu enggak kalian kemana matahari pergi? Para sahabat menjawab Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari pergi sampai dia tiba di bawah arsy Allah. Kemudian matahari tutus sujud selama waktu yang dikehendaki oleh Allah. Lalu kata Allah, idhab ila ma kunta tashriqa bil ams. Pergilah kamu ke tempat yang tadi kamu terbit. Akhirnya matahari pergi lagi ke tempat tadi atau kemarin dia terbit di sebelah timur lagi. Begitu seterusnya. Matahari sujud di bawah arsy. Sampai suatu waktu pas mendekati akhir zaman, kata Allah Azza wa Jalla, pergilah kamu ke tempat kamu biasa terbenam. Maka matahari pun pergi dan terbit dari sebelah barat. Itu menjelang akhir dari kehidupan di dunia, menjelang apa? Kiamat. Coba ini hadis sahih. Bagaimana kita memahaminya? Matahari kok sujud di bawah arsy kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jauh di luar jangkauan kita. Akal tidak bisa memahaminya. Dari sini lahir dua pendapat di kalangan para ulama. Sebenarnya ma'atuh bumi ini terdatar apa bulat? Dan hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh sebagian ulama yang menyatakan bumi ini datar. Dan banyak nas Al-Quran dan hadis yang lain.
Tapi masalah apakah bumi datar bulat, masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama di zaman baheula sampai sekarang. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan datar, iya. Imam Ibnu Abdul Bar juga menyatakan ini datar. Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan ini datar. Ada yang menyatakan ini bulat, ada banyak. Zaman Kiwari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sehingga ketika Syekh Al-Albani dikatakan, ya Syekh, menurut Syekh bin Baz, bumi ini datar. Apa jawab beliau? Semoga beliau yaitu Syekh bin Baz berbicara atas dasar ilmu geografi yang beliau miliki. Ini urusan, bukan urusan syariat. Urusan ilmu geografi, gitulah. Ini ikhtilaf zaman baheula, ikhtilaf sampai zaman sekarang. Biarkan itu dalam keikhtilafannya. Kita nukil pendapat ini, pendapat itu dengan dalilnya, okay. Agar orang tahu ini ikhtilaf, jangan ribut, jangan saling menyalahkan, jangan saling menyesatkan. Boleh kita berpegang teguh kepada pendapat yang lebih kita yakini, ihtiram kepada yang tidak kita yakini. Walaupun pembicaraan masalah ini menjadi kesempatan bagi orang yang tidak suka secara personal kepada dai tertentu. Antum mungkin pernah enggak menerima kiriman cuplikan video, di sana ada saya, ada Ustaz Syafiq, ada Ustaz Firanda, ada Ustaz-Ustaz sunnah lain yang menyatakan bumi ini datar. Kemudian dijadikan itu sebagai candaan, sebagai bahan celaan. Malah di sana ada, saya pernah dapat pendakwah Abu Haidar menyatakan yang tidak percaya bumi ini datar ini kafir, gitu kan? Ada. Saya pernah dikirimi. Saya bilang tidak begitu, itu dipotong itu untuk memojokkan, untuk menyudutkan. Dan lihat komen di bawahnya, hujatan semua. Itu yang membuat saya senang. Dosa-dosa saya murudul gitu. Dasar wahaboy tolol, wah macam-macam lah gitu ya. Padahal itu kita berbicara masalah ketika merengkan ikhtilafnya para ulama. Hanya dipotong saja. Yang menyatakan, siapa yang tidak percaya bahwa bumi itu datar kufur, Syekh bin Baz di antara. Bukan perkataan saya, hanya menyampaikan. Tapi itu salah satu pendapat. Pendapat ulama lain yang berbeda banyak, udah biarkan. Terus pendapat saya cenderungnya kemana? Nggak penting cenderung kemana. Nah saya maaf Pak. Udah, para ulama sudah ada rujukannya, ikuti mereka, abaikan pendapat para ustaz. Begitu saja. Jadi banyak perkara gaib yang di luar jangkauan akal kita. Bagaimana akal kita? Kita gunakan untuk merespon hal itu, wajib kita percayai dan wajib kita tuduh akal kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Itu adalah masalah akidah. Wakadzalika min nahiyatil ibadah at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla kama ya'lamu katsiran minna anna al-ibadata mabniyatun 'ala amrayn asasain. Demikian juga dalam masalah ibadah. Itu tata cara beribadah kepada Allah. Sebagaimana sudah diketahui banyak orang bahwa ibadah dibangun di atas dua asas, dua fondasi. Satu di antara dua fondasi ini tidak ada, ditolak itu ibadah. Pertama, fondasi pertama adalah ikhlas karena Allah. Siapa yang ibadah karena selain Allah? Maksud karena Allah sudah kita terangkan. Maksudnya melakukan ibadah untuk meraih apapun yang Allah janjikan untuk orang yang beribadah tadi. Apa yang Allah janjikan? Pahala, ampunan, surga, dibebaskan dari neraka, rahmatnya, keriduannya, kecintaannya, terkadang iming-iming dunia ya. Ikhlas nggak? Ikhlas. Asal jangan itu satu-satunya.
Kalau kita silaturahmi dengan niat agar dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki, boleh apa tidak? Menyertakan niat itu boleh. Tapi jangan satu-satunya. Kenapa kamu silaturahmi? Ya pertama pahala, yang kedua ampunan, yang ketiga Allah cinta, yang keempat rezekinya diluaskan, umurnya diperpanjang. Nah itu. Jangan, saya mah enggak penting pahala, enggak penting ampunan, enggak penting ridho Allah. Yang penting kaya dan panjang umur, makanya silaturahmi. Nah ini yang jangan. Tapi menyertakan niat itu boleh. Karena Nabi mengiming-imingi kita dipanjangkan umur, diluaskan rezeki dengan silaturahmi. Allah berfirman, siapa yang berinfak akan dibalas 700 kali lipat. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلَهُ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti menanam satu benih, dari satu benih tumbuh 7 batang, dari setiap batang 100 benih. 100 benih satu batang, 7 benih 100 benih dari satu batang, 7 batang berarti 700 benih. Satu berlipat dari 700 kali lipat. Ini orang yang infak. Di dunia, di akhirat pahalanya tidak berkurang. Boleh enggak kita infak dengan niat semoga dilipat gandakan 700 kali lipat? Boleh, asal jangan itu satu-satunya niat kita. Kenapa kamu sering infak? Saya mah hanya ingin kaya, saya mah enggak ingin lah ridho Allah mah enggak perlu pahala, ampunan enggak perlu, yang penting ini. Nah, itu yang jangan. Orang yang infak dapat pahala. Orang yang infak dapat ampunan. Orang yang infak dijanjikan surga. Orang yang infak dijanjikan dibebaskan dari azab. Orang yang infak akan diangkat derajat banyak. Dan orang yang infak akan dilipat gandakan hartanya. Dibukakan pintu rizkinya. Itu diatkan semua itu boleh. Salah satunya itu. Jangan sampai hanya satu. Saya menginfak agar kaya. Enggak perlu pahala dari Allah. Enggak butuh ridho Allah. Nah, itu yang jangan, ya. Paham apa mengerti? Paham dan mengerti. Jadi pertama, ibadah dibangun atas asas yang paling pokok yaitu ikhlas. Siapa yang tidak ikhlas ingin beramal tapi ingin memperoleh dunia. Beramal ingin kaya, beramal ingin dikenal, beramal ingin dipuji, maka itu keluar dari zona keikhlasan, tidak ikhlas. Ini fondasi pertama. Fondasi kedua, mutaba'ah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan ibadah yang kita lakukan tersebut. Hendaklah seorang melakukan ibadah berdasarkan keterangan dari Allah dan Rasulnya, tidak mengada-adakan kebid'ahan dalam agama yang bukan bagian dari agama tersebut. Baik dalam masalah pokok ibadah, tata cara ibadah, dan seterusnya. Apa yang tidak diamalkan di zaman Nabi berarti bukan bagian dari agama. Imam Malik menyatakan, apa yang tidak menjadi bagian dari agama di zaman Nabi SAW, tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini sampai kiamat. Catat dua poin. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya di zaman itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan menjadi bagian dari agama di zaman itu tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini sampai hari kiamat. Ada orang yang menyatakan, oh para sahabat banyak yang mengada-adakan amalan tanpa contoh dari Nabi dan oleh Nabi dipuji. Ada yang begitu? Ya, ada. Contohnya umpama ketika sami Allahu liman hamidah. Ya.
hamdan katsiran tu thayyiban mubarakan dan seterusnya. Itu doa tidak diajarkan oleh Nabi, tapi oleh sahabat dibaca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdoa i'tidal tadi? Tidak ada yang ngaku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku melihat para malaikat berebut mencatatkan. Ada sebagian orang menyatakan ini contoh boleh mengada-adakan cara ibadah yang baik yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bidah ya bidah, tapi hasanah. Itu masuk sebagai sunnah karena ada apa? Itsbat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada legitimasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu benar. Silakan amalkan. Nah, apakah semua sahabat yang berkata atau beramal di luar yang diajarkan dibiarkan oleh Nabi? Tidak. Ada sahabat yang ditegur. Mengatakan sesuatu oleh Nabi ditegur. Karena itu keliru. Itu mengandung unsur syirik. Tapi syirik kecil. Ketika seorang sahabat berkata, Masya Allah wa syi'ta. Oh, ditegur. La taqul Masya Allah wa syi'ta. Walakin kul Masya Allah wahdah. Jangan kamu katakan Masya Allah wa syi'ta. Artinya Masya Allah wa syi'ta tergantung kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulullah. Jangan kamu katakan itu. Ini salah, keliru. Tapi katakan Masya Allah saja. Tanpa saja Masya Allah. Jangan ditambah dengan wa syi'ta. Karena ini menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Kehendak Allah dengan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegur. Teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang mengatakan sesuatu, mengamalkan sesuatu lalu ditegur karena salah banyak. Adapun yang dikukuhkan, okay, amalkan. Berarti sunnah, namanya sunnah taqririyah. Sunnah itu kan ada tiga ya. Sunnah qauliyah, fi'liyah dan taqririyah. Qauliyah itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi'liyah itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqririyah itu ucapan atau perbuatan sahabat di hadapan Nabi dan dibiarkan atau didukung. Nah, itu sunnah. Termasuk sunnah Nabi. Adapun sekarang ucapan perbuatan sahabat yang tidak dibiarkan oleh Nabi bahkan ditegur banyak. Nah sekarang kita mengada-adakan tambahan yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita yakin bahwa tambahan ini akan dianggap baik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada, dan diadakan sekarang lalu dianggap bagian dari agama ini. Bagian dari agama ini tapi tidak diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Bagaimana bisa? Nanti orang semau-maunya mengadakan tambahan-tambahan lalu dianggap bagian dari agama ini. Akhirnya Islam ini nambah ajarannya nanti. Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada, sekarang diadakan gitunya, dianggap bagian dari agama ini, lalu disebut dengan cap bid'ah hasanah. Iya sih bid'ah mereka ngaku, tapi ini kan baik. Disebut bid'ah hasanah. Dalilnya apa? Dalilnya tuh sahabat ada yang membikin-bikin zikir dan oleh Nabi dipuji. Iya, kalau ada pujian dari Nabi, iya betul. Itu berarti sunnah, sunnah taqririyah. Ya. Adapun tambahan yang kita tambahkan zaman kiwari, dari mana kita yakin bahwa Nabi akan membiarkannya? Itulah yang disebut dengan mutaba'ah. Penjelasan saya ini, penerangan dari perkataan Syekh Al-Utsaimin dalam kitab ini. Kata beliau, "Falau anna ahadan athbata syai'an min al-asbab li'ibadatin ta'budu Allah biha duna dalilin radadnahu 'alaihi dzalik."
Wa qulna inna hadza ghairu maqbul. Li'annahu la budda an yuthbita bi anna hadza sabab li tilka al-ibadah. Wa illa falaysa bi maqbulin minhu. Walau anna ahadan syar'a syai'an min al-ibadat lam ya'ti bihi syar' aw ata bihi abi syai'in warada bihi syar' lakin ala hay'atin ibtada'aha aw fi zamanin ibtada'aha qulna innaha mardudatun 'alaik. Seandainya ada seorang menetapkan sesuatu sebab untuk melakukan ibadah, dia beribadah kepada Allah dengan cara itu tanpa dalil, kita tolak. Kita katakan ini tidak bisa diterima. Karena mau tidak mau untuk menetapkan bahwa ini sebab untuk melakukan ibadah itu harus ada dalil. Kalau tidak, kita tidak terima. Seandainya seorang menetapkan syariat sesuatu dari ibadah yang tidak ditetapkan oleh syariat, atau ditetapkan oleh syariat tapi dengan cara-cara yang diada-adakan atau waktu yang diada-adakan, kita katakan ditolak. Kalau Syekh Ali Hasan Al-Athari mengarang sebuah kitab judulnya Ilmu Usulil Bid'ah, beliau menjelaskan bid'ah itu ada dua, bid'ah haqiqiyah, bid'ah idhafiyah. Bid'ah hakikiyah adalah kebid'ahan yang tidak ada asalnya. Ibadah tersebut sama sekali tidak ada asalnya di zaman Nabi, para sahabat, para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak ada di zaman itu pengamalannya diada-adakan sekarang. Maka itu disebut bid'ah hakikiyah. Seperti perayaan-perayaan hari-hari besar Islam yang dianggap bagian dari agama ini. Adapun bid'ah idhafiyah adalah kebid'ahan yang berupa amalan yang disyariatkan tapi dilakukan bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya. Contoh apa? Contoh azan. Azan disyariatkan? Ya. Kapan? Ketika datang waktu sholat, mengajak waktu sholat. Ketika azan diamalkan, dilakukan bukan untuk memanggil waktu sholat. Di waktu lain, maka ini bid'ah idhafiyah. Ada orang sekarang azan tapi bukan untuk memanggil sholat, ada? Kapan? Di kuburan. Untung mayitnya tidak bangun. Aduh, sok gerak khomat. Kalah labur. Ketika apalagi? Ketika mau berangkatkan haji ya. Diantar dengan azan. Azannya disyariatkan. Tapi dilakukan bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya. Ini yang disebut dengan bid'ah idhafiyah. Ini salah satu contoh. Dan contoh-contoh yang lainnya banyak. Nah, jadi dua jenis kebid'ahan ini adalah sama-sama dihukumi bid'ahnya. Karena apa? Karena dua-duanya keluar dari apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu berkata para ulama, innal asla fil ibadat al-khadr hatta yaqumad dalil ala masyru'iyatihi. Padahal asalnya hukum ibadah itu haram, terlarang, sampai datang dalil yang mensyariatkan. Ini kaidah usul fiqih ini ma'ruf di kalangan para tulabul ilm, apalagi para ustadz, para kiai. Al-aslu fil ibadati at-tahrim hatta yaquma fihi dalil. Padahal asalnya hukum ibadah itu haram sampai datang dalil yang memerintahkannya. Ketika ada orang awam tuh, gak ngerti bahasa Arab, gak pernah belajar ilmu fikih, ilmu usul fikih, kaget. Gak benar ini kaidah, kan asalnya ibadahnya wajib. Karena ada ayatnya,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hukum asal ibadah wajib. Kok ini ada kaidah hukum asal ibadah haram? Ini orang bodoh tapi agul ku kabodohan. Kabodohan itu ditemong-temong kabatur. Saya ingat salah satu dosen saya suka ngomong begitu tuh. Rahimahullah. Pernah dengar Pak Endang Saifuddin Ansori? Rahimahullah. Beliau sudah meninggal. Beliau dulu dosen saya. Jadi kalau ada mahasiswa yang salah dalam berbicara, mi aguluku kabodohan. Kabodoh tadi temong-temong gak batur gitu ya. Jadi kalau dalam berdialog gitu ya, dia mengemukakan dalil yang konyol itu ngomongnya begitu. Aguluku kabodohan eta kabodoh ditembong-tembong. Kayak orang tadi, ini kaidah enggak benar, maka hukum asal ibadah haram, kan ibadah asalnya wajib. Ini orang enggak paham. Maksud hukum asal ibadah itu haram adalah tata cara ibadah dan jenis ibadah awalnya haram. Contoh salat, salat haram. Derwayaknya salat umpamanya 3 rakaat. Haram. Salat apa? Ah, salat itu udah salat mah ibadah. Sampai datang dalil yang memerintahkan baik wajib atau sunnah. Ah, ada perintah salat yang 5 waktu wajib. Ada datang perintah salat duha sunnah. Ada datang perintah salat tahajud sunnah. Ada datang dalil perintah tentang tahiyatul masjid, rawatib dan itu sunnah. Selain yang tidak diperintahkan haram. Sok jam segini, sholat 5 rakaat. Sholat itu pokoknya sholat mah ibadah. Haram. Tidak ada perintah. Itu maknanya. Ya. Bukan ibadah secara umum dengan makna umum kepada Allah. Bukan begitu. Ya, ibadah kepada Allah wajib. Tapi maksudnya adalah jenis ibadah, waktu dan caranya hukum asal haram. Karena ibadah kepada Allah wajib, cara beribadah kepada Allah harus berdasarkan aturan dari Allah, bukan semau kita. Caranya, isi doanya, waktunya, bukan menurut semau kita. Tapi Allah yang bikin. Allah menyatakan wajib kalian ibadah. Nah, cara ibadah yang benar yang aku inginkan begini. Waktunya waktu ini, caranya begini, doanya begini, itu tuh maksudnya. Cara-cara, waktunya, jenis ibadahnya, hukum asal haram. Tidak boleh ditetapkan oleh manusia. Ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah itu, maknanya demikian. Allah berfirman yang menjadi dalil adalah surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dhan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat-syariat berupa agama bagi mereka yang tidak Allah izinkan? Jadi ada selain Allah yang membuat syariat berupa agama tanpa izin Allah. Allah tegur, nggak boleh itu. Pernah saya bilang, jangankan orang biasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja diancam kalau bikin syariat tanpa izin Allah hanya dari ijtihad pribadi beliau lalu diaku ini ajaran Allah, oleh Allah diputus tuh urat lehernya. Nabi diancam begitu. Sebagaimana dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48 Allah berfirman. Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, akan kami pegang dia dengan tangan kanan kami lalu akan kami putus urat lehernya. Tak ada seorang pun di antara kalian yang mampu menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Itu ancaman Allah kepada Nabi SAW. Yang menyatakan enggak boleh Nabi menetapkan syariat berdasarkan ijtihad pribadinya. Harus berdasarkan wahyu, instruksi dari Allah berupa wahyu.
Apalagi kita lebih dilarang lagi. Maka siapa orang yang melakukan ibadah tapi enggak nyontok dalam pelaksananya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi enggak ada contohnya dariku, itu ditolak. Pertama melakukan ibadah, tapi ibadah ini enggak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditolak. Kedua, ibadahnya ini diperintahkan oleh Quran, oleh hadis Nabi, tapi tata caranya semau kita. Tidak mencontoh tata cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah, dikurang, dirubah. Maka ini juga tertolak. Dan kalau tertolak maknanya tidak diberikan semua yang Allah janjikan untuk orang yang melakukan ibadah itu. Contoh sholat. Allah menjanjikan orang yang sholat itu pahala yang besar, ampunan yang besar, wajib surga, semua dosa-dosanya itu akan Allah ampuni gitu ya. Allah meridhoi, Allah mencintai, Allah angkat derajatnya gitu. Itu orang yang sholat. Kalau sholatnya di apa? Diterima. Tapi begitu sholatnya ditolak, semua yang Allah janjikan enggak dikasih. Ampunan enggak dikasih. Pahala, keriduannya, surganya, ketinggian derajatnya, enggak. Semuanya itu akan Allah batalkan. Allah cancel. Jadi sudah capek sholat, enggak kepake. Barijang di pake. Karena diazab. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sawal alladzina hum yuraun, dan seterusnya ya. Ini dalam masalah ibadah. Maka wajib dalam masalah ibadah beribadahnya itu sesuai dengan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain ikhlas di dalam hal niat. Siapa orang yang tidak memenuhi satu di antara dua syarat itu, atau dua-duanya, ya tidak ikhlas, ya tidak nyunnah, wah tambah ditolak. Maka ditolaklah ibadah tersebut. Inilah dua asas dalam ibadah. Dalam akidah harus berdasarkan ilmu Quran dan Sunnah, sehingga pengamalan dari akidah kita benar. Dalam ibadah juga harus diambil berdasarkan Quran Sunnah, sehingga pengamalan dari ibadah kita ini benar. Demikian juga dalam tiga hal yang lain. Tiga hal yang lain itu tadi dalam hal akhlak, dalam hal adab, dalam hal muamalah, wajib didasarkan pada ilmu. Jadi semua yang kita miliki dari agama ini, aspek akidahnya, aspek ibadahnya, aspek akhlaknya, aspek adabnya, aspek muamalahnya, itu merupakan pengamalan dari ilmu. Aplikasi nyata dari apa yang Allah terangkan dalam Quran Sunnah berupa sumber ilmu. Kita baru menjelaskan dua poin, akidah dan ibadah. Nanti untuk akhlak, adab, dan muamalah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau ada yang mau nanya langsung boleh, tidak langsung juga boleh. Mangga. Ngobrol. Tahu kedir akhir gambar si pulang ini terkaya.
Ustaznya bukan salaf juga. Pas tanya jawab dengan debat. Pertanyaannya apa? Ini laporan atau mau bertanya? Enggak, maksud saya pertanyaan Pak Mulyono dari kasus itu apa? Oh, laporan aja.

0: karena sama ustaz itu tidak diperhatikan, malah tanya di luar dari tema. Nah setelah itu saya sama ustaz itu tidak usah sampai yang sedangkan pada saya semua tidak ada yang nyata itu tidak sudah 44 kasihan.
1: Di mana ini? Di Bandung? Bukan sama profesornya. Harusnya jengkel ke profesornya. Oh, ini pertanyaan bagaimana itu? Berarti ada pertanyaannya. Bagaimana? Ya begitu. Apa baik apa enggak gitu ya. Kita sudah, yang saya ingat ya, sudah dua kali kedatangan syekh yang dua-duanya pernah mengadakan tabligh akbar di Masjid Al-Ukhuwah. Siapa? Hisham ya. Pertemuan terakhir ada pertemuan khusus dengan asatidah. Kalau yang pertama saya hanya hadir di rumah makan Cibiuk waktu itu karena ada pulang dari Subang, jadi nggak sempat ngobrol panjang. Yang kedua ini sempat ngobrol panjang. Nah, di sesi tanya jawab saya bertanya, ini di bawah khusus para ustadz, jadi tidak diterjemahkan dengan bahasa Arab. Saya bertanya kepada syekh itu. Syekh itu sebenarnya lebih muda dari saya. Tapi ilmunya kan lebih tinggi. Minimal ilmu bahasa Arabnya. Syekh, kadang-kadang kita ini terjebak kepada satu keadaan yang mengharuskan kita diskusi dengan orang yang berbeda akidah, berbeda manhaj. Atau kadang-kadang ada tantangan debat terbuka. Hayu sia ketemu. Gitu kan. Secara terbuka. Beberapa kali pernah kita layani. Tapi tak ada sesuatu pun yang berakhir maslahat. Semua berakhir madarat. Itu data itu tidak saya ungkapkan ke saya. Itu hanya saya bertanya. Kadang-kadang kita diundang untuk munaqasyah. Diskusi dengan yang berbeda manhaj, berbeda akidah gitu ya. Bagaimana, apa kita layani apa tidak? Sebab apa? Kenapa saya nanya begitu? Pertama sering kejadian. Yang kedua, kita tahu para ulama kita melayani debat. Syekh Al-Albani rahimahullah debat dengan orang tokoh ikhwan muslimin sampai 3.

hal tentang Ibn Taymiyah. Nah, kita gimana? Beliau menjawab, hukum asal munaqasyah dengan cara yang baik ya disyariatkan. Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Hukum asal berdebat disyariatkan asal dengan cara yang baik. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Nah, itu ada, dibolehkan. Nah, makanya para ulama melakukan itu. Tapi bagaimana dengan kita? Lihat kapasitas kita, karakter orang itu. Kalau karakter orang itu bukan apa namanya mencari kebenaran, tapi ingin apa namanya riuh ngeri riuh, ingin mencari kemenangan. Kalau dia menang hujahnya kita akan dipojokkan mati-matian. Kalau umpah kalah hujahnya ngajak gelut. Ada yang begitu? Ada. Kita umpamanya apa kalah otaknya kita ngadu otot kan gitu ya. Ada yang seperti itu. Wah, kita pasukan lebih banyak. Kalau kita kalah dari segi hujah, kita kerahkan pasukan. Makanya mereka yang seperti itu yang demen mempersekusi pengajian. Ada pengajian yang tidak mereka sukai, bubarkan, bubarkan. Kalau ininya sudah enggak sanggup otaknya. Melayani debatnya sudah enggak sanggup. Nah itu, berakhir ke sana. Jadi hasil debat, hasil apa namanya diskusi, bukannya taslim, bukannya mengakui kebenaran, tapi mengerahkan kekuatan massa. Itu terjadi di banyak tempat. Tapi kalau ada orang yang hanif, orang itu benar berilmu dan mencari kebenaran. Kelihatan ketika diterangkan suatu mereka mengerti faham, taslim. Silakan berdiskusi dengan orang itu. Nah, tapi kalau umpamanya tidak demikian, lebih baik menghindar. Walaupun kita disoraki, takut kalau dan seluruh. Dan itu teralami oleh para ulama. Imam Syafi'i menyatakan, rahimahullah, jadaltu jahilan wa ghalabani. Aku berdebat dengan orang bodoh dan dia mengalahkan aku. Karena enggak nyambung. Saya enggak tahu ini dalam kitab apa, tapi pernah mendengar kisah dari Syekh Ali Hasan Al-Athari rahimahullah bahwa Ibnu Aqil penyusun kitab syarah Alfiyah. Alfiyah Ibnu Aqil. Alfiyah itu kitab bahasa Arab, nahu ada, sharaf ada, tajwid ada, berisi 1000 bait lebih yang isinya kaidah bahasa Arab. Ini menjadi rujukan utama di seluruh dunia tentang bahasa Arab, nahu sharaf dan tajwid juga ada di sana. Menjelang akhir hayatnya beliau pulang, mau pulang ke kampungnya. Di tengah jalan waktu Jumatan, sholat di sebuah masjid, kelihatan imam ini salah baca karena beliau ahli bahasa Arab. Kemudian ditegur berdua karena begitulah akhlak salaf ketika menegur nggak boleh di hadapan orang banyak berdua. Dia malah menggusur tangan beliau ini ke tengah umat. Ini orang mau mengajak debat saya. Apa pertanyaan? Bingung ini orang. Akhirnya beliau bertanya, ma huwa makhrajul alif? Apa atau di mana makhraj alif? Tempat keluarnya huruf alif. Gimana cara mengeluarkan huruf alif? Dia enggak paham dengan pertanyaan itu, tapi jawabannya alif, ba, ta, ta. Terus disebut huruf hijaiyah sampai? Iya. Gak nyambung antara pertanyaan dengan jawaban. Pengikutnya sorak, wih ini guru kita hebat-hebat. Coba, mau bisa dialog gimana lagi dengan orang bodoh sebenarnya? Akhirnya
Beliau meninggal.

meninggalkan orang ini. Ibnu Malik ini meninggalkan orang ini, udah nggak ada manfaat, disorakin, wih kalah begitu, biarkan kalah itu kalah berhujah karena tidak nyambung gitu ya, bukan karena hujah dia benar tapi nggak nyambung dengan isi pertanyaannya. Jadi betapa banyak ya kita mengemukakan sesuatu tidak difahami, dia menjawab dengan sesuatu lain yang tidak nyambung. Apa yang dialami oleh orang tadi pernah saya alami. Awal-awal kita dakwah tahun 90-an, ada yang ngajak dia loh di sebuah universitas swasta di daerah Buah Batu. Saya datang, orang itu lulusan Madinah. Tapi manhajnya Haruki. Ketika saya menjelaskan kenapa kita harus kembali ke manhaj salaf, dalilnya, Qur'annya, hadisnya, qaul ulamanya, dia malah buka-buka apa, tidak mendengar omongan saya. Setelah beres giliran dia, dia apa bilang? Gak ada satupun dalil yang mengharuskan rujuk ke manhaj salaf. Tikene dijelaskan. Gak ada ulama yang, waktu saya ngomong barusan, nanti mendengar enggak? Gitu. Terus dia menyebutkan hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi lafaznya keliru. Padahal dia jurusan hadis. Afan Ustaz. Lafaz hadis tadi itu bukan kayak begitu. Kan kita berbicara kaidah dalam mustalahul hadis. Nggak boleh merubah walaupun satu huruf. Ini Anda menyatakan, dia sebut Imam Bukhari meriwayatkan hadis khairul qurun qarni. Enggak, lafaznya bukan khairul qurun, khairun nas. Terus begitu. Baru belum satu jam, waktu itu belum musim HP, musim pager. Oh, maaf, saya ada perli. Maaf, saya enggak bisa selesai. Lenyeng, saya kabur. Si orang yang memfijarnya teh kawannya, udah kabur saja. Harusnya sampai asar ini baru jam 10, dari jam 9 sampai jam 10 sudah kabur. Beleh, kumaha tuh ieu teh gitunya. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kita melihat karakter orang itu, bukan kebenaran yang dicari, jangan dilayani walaupun akhirnya kita disoraki. Akhirnya kita disoraki. Awal-awal kita dakwah, kita menerima tantangan diskusi beberapa kali. Ada yang datang tapi baru setengah jam kabur. Ada yang mereka nantang kita datang, dianya nggak datang gitu. Ada lagi yang sudah komitmen, pembatalan nggak jadi. Ada yang seperti itu. Di awal-awal kita tahun 90-an dakwah begitu. Sekarang kita sudah kapok. Mau ada yang menantang, yang ngajak, enggak kita layani. Sekalipun kita apa? Dituduh macam-macam. Oh kalah, pengecut, enggak berani. Enggak. Karena selalu berakhir buruk. Selalu berakhir mawarat. Selalu menimbulkan banyak permusuhan. Ya. Ketika dialog terjadi, masing-masing mengklaim ini lebih kuat, ini lebih kuat. Dan netizennya, para pendukung masing-masing itu memuji ini, memojokkan itu. Ini juga begitu. Nggak ada maslahatnya ya. Tambah mempertajam perbedaan dan kebencian mereka kepada dakwah ini. Saya kaget kalau umpamanya ustadznya dan asistennya nyalaf, yang hadir bukan salaf kok bisa ya? Biasanya yang bukan salaf nggak mau hadir. Tuh apalagi sudah 44 kali pertemuan kok bisa? Karena orang Arab. Oh iya.

0: Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya ya. Amin. Ada lagi pertanyaan lain? Enggak? Ada mic enggak? Pertanyaannya apa? Boleh enggak gitu? Atau laporan juga? Laporan ada orang yang hanya mencari fatwa yang menguntungkan dirinya saja. Pertanyaannya, gimana orang kayak gitu? Gitu. Ya begitu. Orang itu kayak begitu. Orang itu hanya mencari fatwa yang meringankan. Itu namanya talfiq. Apa makna talfiq? Talfiq itu adalah akhdul qaul bima yunasibul hawa. Mengambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ada banyak pendapat, diambil bukan yang terkuat hujahnya, argumentasinya atau dalilnya, tapi yang dia ambil adalah yang lebih menguntungkan dirinya. Kalau hukum dari sebuah amalan, berdasarkan beberapa pendapat, semuanya itu berisiko. Dia ambil yang paling kecil risikonya. Bukan berdasarkan apa? Berdasarkan mana yang lebih kuat dalilnya. Contoh umpamanya. Yang ma'ruf ini. Hukum akhwat menutup wajah. Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan wajib. Ada yang menyatakan sunnah. Tidak ada yang menyatakan mubah apalagi haram. Fatwanya keperbedaannya antara wajib dan sunnah. Lalu ada akhwat, lebih baik saya mengambil yang sunnah lebih lebih enteng resikonya daripada yang wajib besar resikonya. Itu namanya talfiq. Akhdul qaul bima yunasibul hawa. Mengambil pendapat sesuai dengan hawa nafsu. Mestinya pelajari dalil keduanya. Yang wajib dalilnya apa, yang sunnah dalilnya apa. Ambil mana yang terkuat. Dan toleran kepada yang tidak kita ambil. Umpamanya, berdasarkan kajian ini saya lebih cenderung wajib. Maka amalkan untuk dirinya, tapi jangan celah akhwat yang masih berpendapat tidak wajib. Masih membuka wajahnya. Jangan celah. Apalagi punya, ahli maksiat tuh. Jangan. Bidah bukan nyalap, tidak bersadar mah. Enggak. Banyak yang tidak nyalap, tapi tidak bersadar. Karena ulama ikhtilaf. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan, ini sunnah. Menutup wajah sunnah. Tapi sunnah yang memang sudah waktunya harus diamalkan, kata beliau. Para ustaz kita juga ikhtilaf. Ada yang berpendapat sunnah, sehingga istri-istrinya tidak bersadar, ya. Dan kita hargai, enggak masalah. Kalau ada istri ustaz tapi tidak bercadar, mungkin ustaz itu berpendapat sunnah. Dan tidak berdosa orang yang membuka wajahnya. Enggak masalah. Kalau saya secara pribadi cenderung wajib. Istri saya diwajibkan. Tapi kalau ada umpamanya yang berpendapat sunnah lalu tidak, enggak masalah. Silakan saja. Asal memang tadi objektif. Insaf. Berdasarkan dalil yang mereka pahami ini. Jangan sampai saya sunnah dan ini lebih aman sih. Jangan. Itu hawa nafsu namanya. Ya. Demikian juga dalam masalah-masalah yang lainnya. Maka jangan ambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi ambillah pendapat yang menurut kita hujahnya lebih kuat. Walaupun lebih berisiko. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah, jangan ada lagi. Sudah lewat waktunya. Insya Allah kita jumpa kembali hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
0: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpame ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahualam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang ngisi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000, tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur bisa terjerumus ke dalam syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir, kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam, kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu, termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ans, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah, doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan, jangan sampai sehari sekali, apalagi nggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekali, jarang. Kadang memang dua bulan bisa sekali, kadang sebulan dua kali, kadang dua tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bilma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. Wa abdilhu daran khairan min darih, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji, wa adkhilhu aljannah, wa aidhu min azabin nar, wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk salat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Nggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, nggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan tuh dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM
6: agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90% dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, satu utama bukan. Ah, walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha wali hasabiha wali maliha fadfar wali diniha fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa ya. Tidak bertolak belakang.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
8: Gak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Radio Tarbiyah Sunnah.
0: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com. Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah SAW yamuddu qira'atahu ayatan-ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qal alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma qal ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Loh, imamnya tadi dikeraskan, sok selama di sana kumaha? Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, gak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.

Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi di atas ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya ya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah

0: Celakalah hamba pakaian-pakaian model. Celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi, dia akan senang, ridho. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang membalikkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai taghut-taghut di antara taghut-taghut yang ada.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana menyikapi doa misal minta dijauhkan dari musibah tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya, pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang ternyata akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar lebih baik kegetok orang. Musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya, ya. Berdoalah sesering mungkin.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat, pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur.

0: kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu bareng gitu, rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari, oh enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang 2 jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nauh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dhanbin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada. Dan 2 tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya, karena sesungguhnya nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan, dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, "Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah." Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat, pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud, kecuali iblis. Iblis enggan, iblis tidak mau, wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dan sholat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah." Maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in", hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Ibnu Taimiyah berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya." Ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan", maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah". Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga, ada neraka, kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6, ya.
8: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua, membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'asik madkhalahu wa'gsilhu bilma'i wa'thalji wa'lbarada wa'naqihi minal khataya kama yunaqqath thawbul abyadu minad danas. Wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya

Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha. Ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya.
bertolak belakang? Enggak.

0: Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya, suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi, orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a thumma ata almasjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala, ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga. Satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Muka-muka. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. Fa'idha dakhala al-masjid kana fi salati ma kanatis salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah sayangilah orang ini. Ya Allah ampunilah orang ini. Ya Allah terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing arep njaluk donga mengone ustaz ngene kiai ini gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa, akeh dosa, jan malah luwih akeh. Ya. Malaikat, malaikat mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Ndik. Suwe temen ya. Cak cok wae. Jenengane sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima tobat dia, ya Allah sayangi dia. Bolak-balik sampai koma dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain. Satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbir ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Bisa apa kisih mangan jengkol ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Wah, kebelet ya misalnya pengin buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya, ini dua syarat hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nuhun sewu nih, kadang-kadang ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu masjid ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrolin kok bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Bulan-bulan, jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, sing manga akeh kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustad-ustad yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 km itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan. Dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang, dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan. Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek. Hatimu itu sempit. Hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
3: Bagaimana dengan fenomena di Indonesia? Orang dengan latar belakang pendidikan agama memiliki jabatan, Tapi ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan. Apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya. Ruwaibidah disebut juga ahlul ahwa. Ahlul ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ro'yu. Ya. Semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan sesat tentang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya. Walaupun S2, S3. Walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah. Walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana. Di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah, seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan, fasih. Ketika dia berbicara, berpendapat. Ketika ditanya, menjawabnya benar. Setelah selesai, lulus, ada gelar, pulang. Nah, kayak bunglon. Ya. Di tempat dia berasal, warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana, warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa? Dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama Ahlus Sunnah. Wasil bin Atha-nya menjadi tokoh Mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia, tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya, dari apa namanya tingkah lakunya, itu yang lebih mencerminkan. Tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada enggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus? Ada. Salah seorang ustaz kita juga ada yang kayak begitu, yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya, tahu benar. Dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo. Kan gitu. Allahu a'lam bissawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khayru khotta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita insya Allah pada majelis kita hari ini kita akan melanjutkan kajian dari Kitab Tauhid Alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di mana ya pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas ya sedikit tentang ruqyah. Dan kemudian insya Allah kita juga akan membahas ya tema yang sangat penting yaitu tentang tabarruk. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ya kesyirikan yang ada pada jimat. kita menjelaskan bahwa ya jimat atau menggantungkan jimat, mengenakan jimat, meyakini ya tentang jimat itu adalah sebuah kesyirikan. Dan kita telah menjelaskan sebelumnya bahwa kesyirikan di sini ya terbagi menjadi dua. Ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Maka seseorang yang mengenakan jimat atau menggantungkan jimat, maka kondisinya antara dua kemungkinan. Kesyirikan yang dia lakukan tersebut antara dua kesyirikan, syirik akbar atau syirik asghar, tergantung pada apa yang ada di keyakinannya. Tergantung pada apa keyakinan yang ada di hatinya. Maka di sini kita lihat ya, kita murojaah sedikit ya. Kalau misalkan dia meyakini bahwa jimat tersebut adalah sebab yang bisa mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, atau sebab yang bisa menghilangkan kemadharatan, begitu ya. Maka ini adalah syirik asghar. Kalau meyakini itu adalah sebab, yakni tetap meyakini bahwa yang memberikan kemaslahatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ya melalui ya jimat ini sebagai sebabnya. Sebagaimana kita meyakini misalkan bahwa ya yakni Allah yang memberikan kita rezeki, memberikan kita makan dan minum, yang membuat kita ya kenyang dan ya lepas dari dahaga, akan tapi sebabnya adalah dengan makan dan dengan minum, begitu ya. Jadi kalau kita meyakini bahwa jimat tersebut adalah sebab, maka ini adalah syirik asghar berdasarkan kaidah man ja'ala sababan atau man ittakhadha sababan. Barang siapa yang mengambil sesuatu sebagai sebab, lam yaj'alhullahu sababan la syar'iyyan wala qadariyan, padahal sebab tersebut, padahal sesuatu tersebut tidak Allah jadikan sebagai sebab baik secara syar'i ataupun secara qadari atau kauni, ya, maka itu adalah syirik asghar, ya, fahuwa syirkun asghar. Yani maka yang telah dilakukan oleh orang tersebut adalah syirik asghar. Akan tapi ya, telah kita jelaskan sebelumnya, walaupun itu namanya adalah syirik asghar, syirik kecil, tetapi ya dia lebih berbahaya daripada al-kabair. Kenapa? Karena tetap saja dia merupakan kesyirikan. Dan ketika misalnya kita terbiasa melakukan syirik asghar, terbiasa ya meyakini bahwa jimat tersebut adalah sebab yang bisa mendatangkan kemaslahatan atau bisa menghilangkan kemadharatan, ya misalkan jimat ini dapat menyembuhkan, jimat ini dapat yakni khasiat jimat ini adalah bisa menangkal penyakit atau bisa membuat pencuri tidak bisa masuk ke rumah kita dan seterusnya. Awalnya mungkin kita meyakini itu hanya sebagai sebab, yang melindungi kita adalah Allah, yang menyembuhkan kita adalah Allah. Walaupun kita awalnya meyakini demikian, tapi kalau lama-lama ya kemudian kita meyakini bahwa jimat tersebut adalah sebab ya yang seperti tadi, kemudian ternyata ya Allah berikan istidraj kepada kita, ternyata tidak pernah sakit, masya Allah, ternyata ya tidak pernah kecurian, padahal rumah tetangga semuanya kecurian, semua cuma rumah kita istidraj, maka kemudian lama-lama bisa jadi ya na'udzubillah min dzalik, maka bisa jadi dia akan menuju meyakini bahwa jimat itulah yang menyelamatkannya, jimat itu sendirilah yang menyembuhkannya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemudian ya beranjak dari syirik asghar menuju syirik akbar. Maka jimat berbahaya ya, dan itu mengapa penulis ya menyebutkan pembahasan tentang jimat, membahas tentang jimat di bab pertama ketika beliau hendak membahas tentang contoh-contoh kesyirikan. Ya, perhatikan, kalau kita perhatikan dari awal kitab tauhid ini ya, maka contoh kesyirikan yang real terjadi di masyarakat yang disebutkan pertama kali oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah apa? Adalah tentang jimat. Mengapa? Karena ya hal ini sangat menyebar di masyarakat. Maka kemudian ya di bab sebelumnya penulis juga menjelaskan tentang ya jimat dan ruqyah. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa ruqyah itu adalah doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa supaya Allah menyembuhkan kita ya, atau menyembuhkan orang yang sedang sakit di hadapan kita, maka itu adalah ruqyah. Jadi, sebagaimana semua orang bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang bisa meruqyah. Baik dirinya sendiri, meruqyah dirinya sendiri atau meruqyah orang lain. Ya, jadi tidak boleh kita meyakini bahwa yang namanya ruqyah itu harus dari orang-orang tertentu saja. Tidak boleh. Kenapa? Karena ruqyah itu adalah doa. Ruqyah dia doa. Ruqyah itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebagaimana doa bisa dipanjatkan, bisa ya dilakukan oleh semua orang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula ruqyah. Akan tetapi tentunya kita tidak menafikan adanya pengaruh dari kesolehan dan keimanan ya dan ketakwaan orang yang berdoa, orang yang melakukan ruqyah. Naam, ini kita tidak menafikannya. Akan tetapi kita juga tidak boleh meyakini membatasi bahwa ruqyah itu hanyalah ya bisa dilakukan oleh orang-orang khusus ya yang yakni yang soleh, yang bertakwa dan seterusnya. Ini pertama. Jadi ruqyah adalah doa. Ini kaidah yang pertama. Maka sebagaimana doa itu bisa dipanjatkan oleh semua orang, maka ruqyah bisa dipanjatkan, yakni bisa dilakukan oleh semua orang. Terutama untuk meruqyah diri kita sendiri. Maka ya yang paling utama adalah kita meruqyah diri kita sendiri. Dan tentunya kita sudah membahas di bab tentang keutamaan merealisasikan tauhid secara sempurna, yaitu apa? Yaitu keutamaan orang-orang yang tidak meminta orang lain untuk meruqyah dirinya akan diberikan keutamaan, yakni masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mengapa? Karena dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini dengan dia bertawakal kepada Allah, dia meminta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, maka ya penyakit yang sedang dideritanya itu ya akan sembuh biiznillahi taala. Kemudian ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ruqyah itu ya adalah yakni ibadah. Maka wajib bagi kita untuk ya memperhatikan bagaimana kita melakukan ruqyah. Ya, sebagaimana ibadah pada umumnya kita harus memperhatikan dua hal ya, niat yang apakah niat kita baik, apakah niat kita ikhlas, atau apakah niat kita tersebut ya yakni untuk mencari kepopuleran, kemasyhuran, mencari dunia dan seterusnya. Ya. Apakah kita melakukan ruqyah tersebut adalah untuk ya yakni menolong orang lain atau untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau apakah niat kita itu adalah yakni untuk mencari dunia, mencari harta, mencari muka dan seterusnya. Ini yang pertama, niat yang harus diperhatikan. Yang kedua, tata caranya. Tata caranya telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, harus dengan menggunakan ya ayat-ayat Al-Qur'an ya, atau yakni menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau lafaz-lafaz doa atau zikir dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan menggunakan lafaz-lafaz yang dipahami maknanya dan baik isinya, yakni sesuai dengan syariat. Yakni kalau kita mengingat kaidah yang paling pertama tadi bahwa ruqyah adalah doa, maka sebagaimana kita boleh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa apapun yang kita bisa begitu ya, tetapi tetap kita katakan paling utama, paling afdol adalah kita berdoa kepada Allah dengan bahasa Arab. Kalau kita memahami maknanya, kalau kita tahu bahasa Arabnya, doanya begitu ya. Yang paling afdol lagi adalah sesuai dengan lafaz ayat ataupun lafaz hadis. Jadi terkadang orang berdoa dengan bahasa Arab tapi tidak sesuai, yakni tidak mengikuti lafaz Al-Qur'an atau lafaz hadis misalkan ya, ketika misalkan ya Allah a'tini sayyarah, nah, ini lafaz bahasa Arab, doa bahasa Arab, masya Allah. Kan tapi maknanya bukan, ini doa bukan dari Al-Qur'an atau bukan dari As-Sunnah, karena makna dari doanya adalah ya Allah berikanlah aku mobil. Walaupun dalam bahasa Arab, akan tapi ya ini lafaznya bisa macam-macam, sebagaimana dalam bahasa Indonesia lafadznya bisa macam-macam. Jadi yang paling utama adalah menggunakan lafadz Al-Quran atau lafadz doa atau zikir dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kalaupun tidak mengikuti lafadznya, akan tapi ya menggunakan lafadz yang lain selama maknanya sesuai dengan syariat, ya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah, tidak ada sesuatu yang menyelisih syariat, atau bahkan dengan bahasa lain seperti bahasa kita, bahasa Indonesia. Atau bahasa daerah misalkan, kalau kita memang tidak mampu untuk berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab ya terutama, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dan itu bukan karena ya Allah itu bukan orang Arab, bukan karena demikian ya, tidak boleh kita mengatakan mensifati Allah Subhanahu wa taala, yakni bukan orang Arab atau bukan orang kaza dan seterusnya, bukan orang ini, orang itu dan seterusnya. Tidak boleh kita yakni mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan-perkataan yang demikian. Maka lafaz yang kita ucapkan ketika meruqyah itu harus kita perhatikan, ya. Tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz yang tidak dipahami maknanya, seperti yang telah dicontohkan pada pekan lalu, ya. Misalkan ada yakni lafaz-lafaz bahasa Arab yang diucapkan oleh sebagian peruqyah, habsun habis wa hajarun yabis wa shihabun qabis dan seterusnya, ya. Habsun qabis wa hajarun yabis wa shihabun qabis, bisa jadi diulang-ulang seperti itu. Ini apa maknanya? Ya, kalau diterjemahkan letter luck, ya bisa dipahami, yakni bisa diterjemahkan. Tetapi maknanya apa? Intinya apa? Kontennya apa? Tidak ada. Yani ini mirip dengan perkataan, lebih mirip dengan perkataan dukun daripada yani perkataan ruqyah yang syar'iyyah. Maka yang seperti ini tidak boleh. Ini harus kita berhati-hati. Ini bisa jadi adalah jampi-jampi atau mantra dari dukun, ya, dari jin. Maka demikian, jadi lafaz harus diperhatikan. Kemudian juga tata cara meruqyah, tidak boleh ada ikhtilat, tidak boleh ada ya menyentuh lawan jenis yang bukan mahram dan seterusnya. Kemudian ya yang ketiga, jadi yang pertama adalah ruqyah adalah doa, yang kedua adalah ruqyah adalah ibadah, yang ketiga adalah ruqyah itu selain untuk mengobati, dia juga adalah untuk berdakwah. Mendakwahi orang yang sedang sakit dan mendakwahi jin kalau memang ada jin yang mengganggu orang tersebut. Ya, yakni mendakwahi orang yang sedang sakit, yakni ketika kita meruqyah, kita sembari mengajarkan ketauhidan, sembari mengajarkan bahwa kita harus semakin taat kepada Allah, semakin mentauhidkan Allah, tinggalkan kesyirikan, ya. Ini bisa jadi kena sihir seperti ini karena banyak jimat, karena belajar ilmu tenaga dalam, ya, atau yang lain-lain begitu, ya. Tenaga dalam itu kalau di yakni banyak orang yang kemudian menggunakan bahasa halus dari tenaga dalam, yaitu energi internal. Bahasa halus, tenaga dalam kemudian disebutnya energi internal. Khalas, yakni energi internal ada di fisika, ya, di termodinamika, tapi itu bukan yang antum maksud. Energi internal yang antum maksud adalah tenaga dalam. Maka ini tidak boleh, ya. Ini yakni tidak boleh. Maka wajib bagi kita untuk yakni mengingatkan orang yang sedang sakit tersebut untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau ya untuk lebih lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, harus yakni banyak beribadah, kita dakwahi supaya dia lebih banyak beribadah, kemudian lebih banyak menuntut ilmu syar'i, perkuat akidah, ya, hilangkan kesyirikan dan kebid'ahan dan seterusnya. Yaitu dakwah kepada orang yang sedang sakit tersebut. Ya, atau kalau orang yang sedang sakit itu adalah diri kita sendiri, maka ya sudah, dakwahi diri kita sendiri. Yakni kita harus menyemangati diri kita sendiri untuk semakin banyak beribadah, semakin banyak menuntut ilmu syar'i, semakin banyak berkumpul dengan orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu, ya. Maka dengan cara itulah, ya, jin-jin yang akan mengganggu kita itu akan yakni akan mikir dua kali. Bismillah. Kemudian ya dakwah juga kepada jin yang kalau memang ada jin yang mau mengganggu, ya, sebagaimana kata para ulama, misalkan Syekh yakni As-Sadhan, ya, beliau berkata bahwa jin itu memiliki di antara tabiatnya jin, yang Allah ciptakan jin dengan tabiat tersebut, dengan tabiat tersebut, itu adalah jin memiliki perasaan yang kuat, ya, perasaan yang kuat, yakni gampang tersentuh, sehingga kalau kita meruqyah seseorang yang misalnya terkena sihir misalkan, atau kesurupan misalkan, kita niatkan dengan ruqyah kita tersebut, kita niatkan untuk yakni mendakwahi jin yang mengganggunya tersebut, ya, mendakwahi supaya dia kembali ke Islam, kembali ke dalam yakni kembali menuju jalan yang lurus, kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menjadi jin fasik atau kafir. Ini kita dakwahi dengan apa? Dengan cara yakni kita niatkan bacaan-bacaan ruqyah kita itu adalah untuk yakni supaya Allah memberikan hidayah kepada orang yang sedang sakit ataupun jin kalau misalkan ada jin yang mengganggunya. Jadi kan kita harus mengingat bahwa Rukyah adalah doa, sehingga kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan hidayah kepada orang yang sedang sakit ini dan juga kepada jin yang mengganggunya.

berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada jin tersebut, maka itu insya Allah, kata para ulama, insya Allah lebih efektif, ya, biznillah, dan itu banyak dijumpai di lapangan. Ya, ketika kita meniatkan bahwa ini supaya Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan hidayah kepada orang yang sakit tersebut atau jin yang bisa jadi ada jin yang mengganggunya, maka biiznillah ini lebih mudah untuk sembuh biiznillah. Kemudian itu yang keberapa? Ya, yang kesekian, ana lupa ya. Yang pertama ruqyah adalah doa, yang kedua ruqyah adalah ibadah, yang ketiga adalah ruqyah adalah dakwah. Ya, tidak hanya sekedar mengobati, tapi ruqyah juga adalah dakwah. Kesempatan untuk berdakwah kepada orang yang sedang sakit tersebut, dan kesempatan berdakwah kepada jin yang bisa jadi ada jin yang mengganggunya. Kemudian yang keempat, ya, kita harus meyakini bahwa yakni yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, ketika kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka kita tidak hanya sekedar membaca saja, ya, lisan kita bergerak, tidak. Akan tapi sebaiknya kita mentadaburi, ya, makna dari ayat tersebut, mentadaburi tafsir dari ayat yang kita baca tersebut. Ya, sebagaimana ini yang dilakukan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau terkenal, ya, dalam beberapa kesempatan meruqyah orang yang sedang ada yang kesurupan, ada yang kena sihir dan seterusnya. Dan alhamdulillah di kesempatan-kesempatan tersebut Allah memberikan kesembuhan kepada orang yang sedang sakit atau terkena sihir tersebut. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau yakni memahami ayat yang beliau baca, mentadaburi ayat yang beliau baca, ya. Sehingga dengan cara mentadaburi atau memahami ayat tersebut, maka pengaruhnya biiznillah taala akan menjadi lebih kuat kepada jin yang bisa jadi ada jin yang mengganggunya tersebut, ya. Maka sekali lagi ini karena, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, ya, yang menyembuhkan orang tersebut. Baik. Maka ini yang keempat. Yang kelima, ya, bolehkah berprofesi sebagai peruqyah? Maka kita katakan sebaiknya ini dijauhi. Mengapa? Karena orang-orang terdahulu tidak ada yang kemudian menjadikan profesi sebagai peruqyah, mengkhususkan diri, yakni anak tukang ruqyah. Kita lihat misalkan, kita ambil contoh tadi misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau beliau misalkan yakni mengkhususkan yakni profesi sebagai tukang ruqyah, maka tentunya akan banyak sekali yang mendatangi beliau. Kemudian kalau kita lihat misalkan, ya, para sahabat, para tabi'in tidak ada yang mengkhususkan. Jadi sebaiknya ini dihindari, ya. Akan tetapi, ya, kalau misalkan ada orang yang sedang sakit, maka ya silakan ruqyah sendiri, ya, ruqyah diri kita sendiri. Atau misalkan, ya, kalau teman kita sakit atau keluarga kita sakit, maka ya kita bisa meruqyah teman atau keluarga tersebut, atau tidak masalah untuk, ya, mencarikan orang yang berilmu, orang yang saleh, ya, yang yakni bagus akidahnya, lurus akidahnya, untuk meruqyah teman atau keluarga kita tersebut. Ya, akan tetapi kemudian kalau misalkan ada orang yang mengkhususkan profesi sebagai peruqyah, tukang ruqyah, maka ini tidak ada di generasi terdahulu. Ya, para ulama terdahulu mereka menyibukkan diri mereka dengan menuntut ilmu, dengan berdakwah, dan tidak ada, ya, yang menyibukkan diri sebagai, yakni, secara khusus menjadi tukang ruqyah. Baik. Kenapa? Karena bisa jadi, ya, dan itu banyak yang terjadi, yakni banyak tukang-tukang ruqyah yang tidak sesuai tata caranya, sesuai dengan syariat. Dan ketika ada yang sesuai, maka yakni syaitan membisiki bahwa kalau tidak ke tukang ruqyah itu, maka tidak akan berhasil. Nah, ini yang kembali kemudian kepada kaidah yang paling pertama tadi kita sebutkan, bahwa ruqyah itu adalah doa, maka setiap orang yakni bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah yang paling utama. Kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu yakni ada keyakinan bahwa harus orang lain itu yang berdoa, kalau tidak maka tidak diterima oleh Allah. Ya, dalam konteks ruqyah harus orang tersebut yang meruqyah, maka kalau tidak, tidak sembuh. Ya, ini adalah, ya, talbis iblis, tipu daya syaitan kepada manusia, ya, dengan melalui perantaraan orang. Bisa jadi orang tersebut soleh, bisa jadi orang tersebut berilmu, bisa jadi orang tersebut lurus akidahnya,
akan tapi digunakan kesempatan oleh syaitan untuk membisikkan

0: membisiki manusia-manusia yang lain, membisiki manusia yang lain bahwa kalau tidak merukyah ke tukang rukyah yang ini, maka tidak akan sembuh. Ini adalah tipu daya dari syaitan. Kemudian berikutnya, tentang rukyah adalah apakah boleh merukyah yakni banyak orang, ya, maka Syekh bin Bas rahimahullah beliau menyebutkan bahwa kalau misalkan ada orang yang merukyah dua orang atau tiga orang begitu ya, maka itu tidak masalah, kata beliau, beliau tidak melihat ada masalah di situ. Akan tapi kalau misalkan satu ruangan penuh dan seterusnya, Allahu a'lam, ana belum menemukan, ya mungkin karena penelaahan ana yang kurang banyak atau ya yakni terlewatkan begitu ya. Wallahu a'lam, itu lebih baik dihindari, ya lebih baik dihindari kalau sampai satu ruangan. Kenapa? Karena pertama karena tidak ada contohnya, kemudian juga yakni setiap orang yang sakit, setiap orang yang yakni mau kita rukyah tersebut, dia memiliki ya memiliki masalahnya masing-masing. Dan memiliki yakni kalau kita mengingat bahwa rukyah adalah dakwah, maka dakwah itu adalah baru efektif kalau kita merukyah satu orang atau dua orang atau tiga orang. Tapi kalau satu ruangan begini ya, maka dakwahnya menjadi dakwah secara umum saja, tidak terfokus pada satu orang yang kita ingin rukyah tersebut. Allahu a'lam, lebih baik ini dihindari, ya wallahu a'lam. Kemudian rukyah berjamaah, yakni orang yang merukyah ada beberapa, kemudian secara berjamaah sama-sama membacakan ayat Al-Quran. Maka para ulama menyebutkan ini tidak ada contohnya, ya ini tidak ada contohnya, maka ini sebaiknya tidak dilakukan juga. Demikian pula, ya tardid, yakni ada satu orang yang merukyah, membacakan ayat Al-Quran, kemudian diikuti oleh orang-orang lain mengikuti bacaan ayat Al-Quran yang selesai dibacakan oleh satu orang pertama tadi. Ini juga tidak ada tata cara seperti ini. Rukyah adalah ibadah. Kembali ke kaidah kedua. Rukyah adalah ibadah, sehingga tata caranya harus yakni tidak boleh mengada-gada atau tidak boleh menghususkan dengan tata cara tertentu yang itu tidak ada dalilnya. Baik. Maka ini tentang rukyah. Ya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini pembahasan tentang ruqyah. Kita sekarang menuju ke pembahasan tentang tabarruk, yaitu bab ke-8 dari kitab ini. Babu man tabarraka bisajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang ya orang yang bertabarruk dengan pohon atau batu atau yang semacamnya. Maka di sini kita lihat penulis menyebutkan ya dua dalil, ya Allahu a'lam, ya na'am, menyebutkan dua dalil. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulullah taala afra'aytumul lata wal uzza wa manat ats-tsalitsatal ukhra, ya afra'aytumul lata wal uzza wa manat ats-tsalitsatal ukhra. Apa yang kau katakan tentang al-lata wal uzza dan manat yang ketiga? Al-lat wal uzza dan manat itu adalah tiga berhala yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka beribadah kepada ya berhala-berhala tersebut, maka pada awalnya berhala-berhala tersebut adalah orang saleh. Seperti misalkan ya yang terjadi pada Al-Lat. Al-Lat itu adalah orang saleh yang sering membuatkan adonan roti untuk orang-orang yang pergi naik haji ya ke Makkah, yakni ke Ka'bah. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang kafir Quraisy mereka masih memiliki syariat sisa-sisa dari syariatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimas salatu wassalam. Di antara syariat tersebut adalah ibadah haji ya ke Ka'bah. Maka ada orang saleh bernama Lat yang julukannya Lat gitu ya, membuatkan adonan roti untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah manasik haji tersebut. Maka ketika orang saleh ini meninggal, ya amalan solehnya tentunya ya banyak dibutuhkan, yakni banyak bermanfaat bagi orang-orang, ya adonan rotinya banyak dibutuhkan oleh orang-orang, sehingga orang-orang mengenalnya sebagai orang soleh, ya berkhidmat kepada jamaah haji. Maka ketika sudah meninggal, kemudian lama-lama tempat dia biasa mengadu adonan rotinya itu dijadikan sebagai tempat untuk mengingat, memorial, tugu memorial istilahnya kalau zaman sekarang. Allahul musta'an. Di zaman generasi pertama, mereka mungkin menganggapnya hanya sebagai tugu memorial. Lama-lama, tugu memorial tersebut menjadi sesembahan, menjadi berhala yang kita kenal kemudian dengan nama Al-Lat. Maka di sini kemudian, ya mereka ketika yakni melihat batu ya alat tersebut, maka mereka meminta keberkahan ya kepada batu tersebut. Mereka meminta keberkahan ya, orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Arab yang lain itu biasa untuk ya mengusap-ngusap batu tersebut, mengusap-ngusap berhala tersebut, menginginkan keberkahan, menginginkan supaya maslahat itu tercapai atau madarat itu terhindarkan. Mereka menginginkan supaya hajat yang mereka inginkan itu terkabul, dan mereka menginginkan supaya ya madarat yang sedang mereka ya rasakan atau yang sedang mereka alami atau madarat yang mereka khawatirkan itu supaya hilang. Maka di sini kita lihat ya ini adalah bentuk mencari keberkahan dari batu, mencari keberkahan dari pohon, sebagaimana kasusnya Al-Uzza. Al-Uzza itu adalah pohon. Ya, pohon besar yang kemudian ternyata ada jin perempuan di situ, yang kemudian itulah yang ditebas oleh Khalid bin Walid ketika beliau diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan Al-Uzza. Adapun Manat adalah berhala antara Mekah dan Madinah yang kemudian itu banyak disembah oleh orang-orang di sana. Jadi Al-Lat di Mekah, di Ka'bah, Al-Uzza di Taif, Manat itu kalau tidak salah antara Mekah dan Madinah. Allahu a'lam. Jadi di sini kita lihat ya, mereka banyak meminta keberkahan kepada ya berhala-berhala tersebut. Tetapi tidak hanya itu, ya tidak hanya itu, mereka juga banyak meminta keberkahan misalkan kepada ya batu-batu yang lain, kepada pohon, kepada ya berbagai macam benda-benda yang ada. Dan itu sampai sekarang ini terjadi. Ya, sampai sekarang praktek ini terjadi. Tabarruk, meminta keberkahan, mengharapkan keberkahan, atau dengan kata lain ngalap berkah dengan benda-benda, entah itu batu, entah itu pohon, entah itu ranting, entah itu pasir, entah itu kain, entah itu macam-macam, entah itu tembok. Praktek ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin ya sampai saat ini. Ya, itulah yang kita khawatirkan, dan itulah mengapa kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi kaum muslimin, misalkan dengan adanya kajian ini, ya kajian para ulama, kajian para ustaz, begitu ya, mereka mengedukasi supaya praktek-praktek ini ditinggalkan. Ya, jadi mereka misalkan meyakini bahwa batu ini bisa mengangkat madarat atau bisa mendatangkan maslahat sehingga kemudian diusap, kemudian meminta mengharapkan keberkahan dan seterusnya, ini adalah praktek ya kesyirikan. Dan sebagaimana pembahasan kita tentang jimat, maka pembahasan tentang tabarruk di sini ya juga ya ada dua jenis. Apakah tabarruk ini adalah kesyirikan syirik akbar atau kesyirikan syirik asghar? Tergantung keyakinan orang yang melakukannya. Ya. Kalau orang tersebut kemudian meyakini bahwa misalkan ya yakni Allah yang memberikan keberkahan, kemudian Allah yang memberikan maslahat, Allah yang menghilangkan madarat, akan tapi ya ini mengusap batu ini, mengusap ya dinding ini atau mengusap pohon ini hanya sekedar sebab saja, maka ini adalah syirik asghar. Akan tetapi kalau misalkan ya, kalau misalkan dia meyakini bahwa pohon tersebut, batu tersebut, dinding tersebut, itulah yang memberikan kemaslahatan, itulah yang secara zatnya menghilangkan kemadaratan, maka ini adalah syirik akbar. Dan kita ingatkan pada kaidah, terbiasa melakukan syirik asghar, dikhawatirkan akan terjerumus kepada syirik akbar, terutama ketika dia diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa itu istidraj? Hukuman dari Allah, yaitu semua hal-hal yang tidak sesuai syariat, akan tapi Allah yakni turuti keyakinannya tersebut padahal itu tidak sesuai syariat. Seperti misalkan dia meyakini bahwa bahwa kalau misalkan mengusap batu ini maka penyakit akan hilang. Penyakit walaupun seberat apapun akan sembuh. Sebagaimana yang terjadi pada ya di sebagian negeri kaum muslimin, ya ada batu ya kalau diusapkan maka penyakit hilang, penyakit sembuh, begitu ya. Awalnya mungkin meyakini itu hanya sebagai sebab, ini hanya sekedar yakni ikhtiar untuk mencari kesembuhan dan seterusnya. Tapi lama-lama ketika kemudian dia sakit, kemudian mengusap ke batu tersebut sembuh, sakit lagi, mengusap ke batu tersebut sembuh lagi, sakit lagi. Ya, mengusap ke batu tersebut sembuh lagi. Ini istidraj. Lama-lama dia meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan adalah batu itu. Nauzubillah min dzalik. Maka di sini kita lihat ya kesyirikan yang ada pada tabarruk dengan tabarruk yang tidak sahih ini, tabarruk yang merupakan kesyirikan ini bisa syirik akbar atau bisa syirik asghar. Dan kalau kita perhatikan, ya, tabarruk yang merupakan syirik asghar tetap masuk dalam kaidah yang telah kita sebutkan pekan lalu dan tadi, man ja'ala sababan, man ittakhadha sababan, lam yaj'alhu Allahu sababan la syar'iyyan wala qadariyan, ya, bahwa syirkun asghar. Barang siapa yang melakukan, yang mengambil sesuatu sebagai sebab padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab baik secara syar'i ataupun qadari, maka ya itu adalah syirik asghar. Jadi perlu diperhatikan di sini kaidah syirik asghar ini, ya, kalau kita perhatikan sampai akhir dari kitab tauhid ini akan selalu ya muncul berkali-kali. Ya, sampai akhir dari bab dari kitab tauhid. Baik. Jadi kaidah sebab ya menjadikan sebab itu ya harus kita hafalkan atau harus kita ingat, harus kita pahami. Kemudian kaidah bahwa terbiasa melakukan syirik asghar bisa mengarahkan kepada syirik akbar, ini juga adalah kaidah yang umum yang harus kita hafalkan dan pahami juga. Baik. Nah, sekarang kita lihat ya tabarruk. Kalau kita katakan tadi ya ada tabarruk yang merupakan kesyirikan, berarti kita bisa jadi akan bertanya-tanya, apakah ada tabarruk yang merupakan ya kebaikan, tabarruk yang sahih. Kalau ada, tadi kita menyebutkan secara sekilas ini adalah tabarruk yang merupakan kesyirikan. Pertanyaannya, ada tidak tabarruk yang merupakan amalan soleh, tabarruk yang benar, tabarruk yang merupakan ibadah? Naam, jawabannya naam. Tabarruk itu ada dua jenis, tabarruk yang syar'i dan tabarruk yang ya syirki. Ya, tabarruk yang syar'i dan tabarruk yang merupakan kesyirikan. Ada dua jenis, tabarruk yang syar'i dan tabarruk yang merupakan kesyirikan, yang syirki. Dan untuk memahami mana yang syar'i dan mana yang syirki, kita harus memahami dua kaidah. Ya, kita harus memahami dua kaidah. Yang pertama adalah untuk meyakini bahwa sesuatu itu memiliki atau diberikan keberkahan oleh Allah, itu butuh dalil. Itu satu. Butuh dalil untuk meyakini bahwa sesuatu ini adalah benda yang diberkahi oleh Allah. Baik. Kaidah yang kedua, untuk mendapatkan keberkahan dari sesuatu tersebut, gitu ya, harus juga tata caranya, tata cara tabarruknya harus juga ya sesuai, harus sesuai dengan dalil syar'i. Jadi dua kaidah ini harus diperhatikan. Yang pertama apa? Untuk meyakini bahwa apakah sebuah benda itu adalah benda yang diberkahi oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, ini harus butuh dalil. Butuhkan dalil syar'i, ayat atau hadis. Yang kedua, ya, kaidah yang kedua, tata cara untuk tabarruk dengan atau ya dengan benda tersebut harus menunggu dalil syar'i juga, harus ada dalil syar'inya juga. Maka perhatikan dua kaidah ini. Sekarang kita ambil contoh, kita bahas dulu tabarruk yang syirki, tabarruk yang merupakan kesyirikan. Tabarruk yang merupakan kesyirikan adalah tabarruk yang tidak memenuhi salah satu atau bahkan dua dari kaidah tersebut. Kita bisa katakan dua kaidah tadi sebagai syarat, ya, dua syarat. Jadi misalkan tabarruk yang tidak memenuhi kaidah pertama, berarti gimana? Ya, kita ajak pendengar untuk berpikir juga, ya. Tabarruk kepada benda yang tidak memenuhi, yang tabarruk ini tidak memenuhi kaidah pertama. Bagaimana contohnya? Yaitu apa? Tabarruk kepada benda yang tidak ada dalilnya bahwa benda tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atau memiliki keberkahan. Contohnya apa? Contohnya batu tadi. Sebarang batu yang kemudian diyakini ini dapat menyembuhkan, dapat yakni memberikan keberkahan, dapat menangkal penyakit, dapat menyembuhkan penyakit. Apa dalil bahwa batu ini ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Contoh lain, pohon. Ya, contoh lain, kuburan orang saleh. Hah? Kuburan orang saleh. Apa dalilnya bahwa kuburan ini secara khusus ini adalah ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini untuk meyakini hal-hal ini kita harus membutuhkan kepada dalil, ya, Jadi tidak boleh kemudian ya praktek kuburan orang soleh diusap. Kenapa? Karena ini akan memberikan keberkahan. Kita ngalah berkah ke kuburan orang soleh ini, atau kita ngalah berkah kepada ya batu ini, kita ngalah berkah ke dinding ini, kita ngalah berkah ke mana dalilnya? Tidak ada. Ya, dan ini terjadi di banyak negeri kaum muslimin, ya, di seluruh dunia ini banyak terjadi. Dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dan lihat di zaman penulis, beliau menyebutkan bab tentang tabarruk ini setelah beliau menyebutkan tentang jimat, ya. Maka ini menunjukkan bahwa sangat banyak pemahaman yang salah yang tersebar dalam masalah ini. Kemudian, ya, itu contoh tabarruk yang tidak memenuhi kaidah pertama. Apa dalil bahwa batu ini ya memiliki keberkahan? Apa dalil bahwa ya pohon ini memiliki keberkahan? Apa dalil bahwa kuburan ini memiliki keberkahan? Nah, ini kuburan orang soleh. Akan tapi mana dalilnya bahwa ya kuburan orang soleh ini memiliki keberkahan? Itu yang harus kita tanyakan. Itu mengapa perkataan para ulama merupakan kebaikan seseorang ketika dia mulai memperhatikan agamanya dengan bertanya apa dalilnya? Mana dalilnya? Ini adalah awal kebaikan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ketika dia mulai menanyakan apa dalilnya, mana dalilnya. Kemudian, ya, contoh tabarruk yang tidak memenuhi kaidah kedua, tapi memenuhi kaidah pertama. Contoh tabarruk memenuhi kaidah pertama, yaitu berarti benda tersebut memiliki dalil bahwa benda tersebut adalah benda yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Ya. Yani Ka'bah, yani sesungguhnya rumah yang awal dibangun untuk tempat beribadah manusia, yakni Baitullah, yakni Ka'bah yang ada di Makkah, yang ada di Bakkah, ya. Mubarakan. Ya, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Jadi mubarakah di sini, lalladzi bi Bakkata mubarakah. Maka di sini kita lihat mubarakan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan keberkahan? Inna awwala baitin, baitin. Yani Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Yani berarti ini ada dalilnya bahwa Ka'bah itu adalah ya sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ada dalil untuk bagaimana tabarruk dengan Ka'bah. Harus butuh dalil syar'i bagaimana kita cara tabarruk dengan Ka'bah. Gimana caranya? Apakah dengan diusap-usap ya? Tidak hanya rukun Yamani yang diusap, akan tapi seluruh bagian Ka'bah diusap, atau kiswah Ka'bah digunting dijadikan jimat, atau bagaimana? Ya, atau dipeluk, atau dibagaimanakan? Butuh dalil. Hajar Aswad. Suatu yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya untuk tabarruk dengan hal tersebut? Ini dengan menciumnya. Kenapa? Karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ya. Jadi cara yang benar itu harus didapat dari dalil syar'i. Ya, jadi memenuhi kaidah pertama, yakni kalau kita bicara Ka'bah, ini sudah memenuhi kaidah pertama, ada dalilnya bahwa Ka'bah itu adalah yang benda yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah yang di Bakkah, yakni di Makkah, yang itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian bagaimana cara untuk bertabarruk dengan Ka'bah? Yang pertama, dengan tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Karena itu ada dalilnya. Kemudian kalau kita bicara Hajar Aswad, dengan menciumnya, karena itu ada dalilnya. Kalau kita bicara rukun Yamani, dengan mengusapnya. Nah sekarang bagaimana dengan makam Ibrahim? Bolehkah diusap? Tidak boleh. Tidak ada dalilnya. Ya, jadi harus terpenuhi dua kaidah tersebut. Kalau contoh tabarruk yang memenuhi kaidah pertama, tapi tidak memenuhi kaidah kedua, contohnya tadi, kiswah Ka'bah digunting. Ya, kiswah Ka'bah digunting, kemudian dengan meyakini bahwa ini Ka'bah ini ada yang diberkahi, kiswah Ka'bah yang juga berarti diberkahi, kemudian digunting dan disimpan. Ini adalah kesalahan. Sehingga kalau terpenuhi dua kaidah tadi, maka ya itu berarti dia adalah tabarruk yang syar'i. ya, tabarruk yang syar'i, seperti contohnya tadi mencium Hajar Aswad. Kita mengapa melakukannya? Karena Nabi Muhammad SAW melakukannya. Maka ini merupakan tabarruk yang merupakan ta'abbudiyah, tabarruk yang merupakan ya bentuk mengikuti ya sunnah Nabi Muhammad SAW. Contoh lain, misalkan masjid. Masjid rumah Allah, tempat yang diberkahi. Tapi bagaimana cara ya tabarruk dengan masjid? Berarti sudah memenuhi kaidah pertama. Ini tempat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keumuman dalil bahwa ya masjid adalah tempat yang harus kita muliakan, tempat yang diberkahi, tempat ibadah. Tapi sekarang masalahnya gimana cara tabarruk dengan masjid? Apakah diusap pilarnya, diusap dindingnya, ya? Maka ini ya harus butuh dalil. Dan apa dalil-dalil yang berbicara tentang masjid? Dalil-dalil yang berbicara tentang masjid adalah sholat di dalam masjid, beribadah di dalam masjid, ya, kemudian i'tikaf di masjid dan seterusnya. Jadi cara kita tabarruk dengan masjid, bagaimana caranya? Sholat di masjid, ya, sholat jamaah di masjid, sholat sunnah bisa jadi, atau kemudian i'tikaf, atau kemudian beribadah, zikir dan seterusnya di masjid. Itu cara tabarruk. Contoh lain, orang yang berilmu, misalkan syekh atau ulama, ya, orang yang berilmu. Nah, ilmunya adalah sesuatu yang diberkahi. Ya, ilmu yang dimilikinya adalah sesuatu yang diberkahi. Kesolehan yang dimiliki tentunya adalah sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ini disifati dengan ilmu dan kesolehan dan ketakwaan, masya Allah. Ya. Tapi bagaimana tabarruk dengan orang tersebut? Gimana caranya? Ya. Tabarruk dengan orang tersebut kalau caranya adalah dengan mengusap tangannya, dengan mengusap sajadahnya, mengharapkan mendapatkan keberkahan dari usapan tersebut, atau yakni dari bajunya, atau dari surbannya, atau dari pecinya, atau bahkan air liurnya dan seterusnya, maka ini tidak ada dalilnya ya untuk selain Nabi Muhammad SAW. Ya, tabarruk hissi, tabarruk secara yakni tabarruk dari fisik seseorang itu hanya boleh dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat saling berebut ya dengan air wudhu bekas Nabi Muhammad SAW. Apakah boleh kemudian ya kita boleh bertabaruk dengan berebut air wudhu bekas seorang ulama misalkan? Tidak boleh. Para sahabat menyimpan rambut Nabi Muhammad SAW. Apakah kemudian kita boleh bertabaruk dengan rambutnya ulama setelah Nabi Muhammad SAW? Tidak boleh. Kenapa? Karena dalilnya hanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada para sahabat setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada para sahabat yang bertabarruk dengan cara-cara seperti itu kepada Abu Bakar misalkan, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, dan seterusnya. Jadi ini adalah tabarruk yang salah. Bagaimana cara tabarruk dengan orang soleh? Ini pertanyaannya berarti. Maka tabarruk yang benar dari orang soleh, dari orang yang berilmu, dari seorang alim adalah antum datang ke orang tersebut, pelajari ilmunya, belajar ilmu darinya, kemudian amalkan ilmu tersebut. Itu cara mendapatkan keberkahan dari orang soleh. Hah? Keberkahannya di mana? Di ilmunya, di ketakwaannya, di kesolehannya. Teladani ketakwaan dan kesolehannya tersebut. Pelajari ilmu dari orang tersebut, ya, pelajari ilmunya. Kemudian amalkan ilmunya, ya, ikuti kesolehannya, ikuti ketakwaannya. Maka dari situ kita akan mendapatkan keberkahan. Ini tabarruk yang syar'i. Jadi tabarruk dengan orang soleh itu ya ada yang syar'i, ada yang syirki. Ada yang syar'i tapi ada juga yang merupakan kesyirikan, syirki. Ada yang syar'i, ada yang syirki. Tabarruk dengan masjid, ada yang syar'i, ada yang syirki. Tabarruk dengan Ka'bah, ada yang syar'i, ada yang syirki. Ya. Kenapa? Karena itu semua ada dalil tentang keberkahannya dan ada dalil tentang bagaimana cara kita tabarruk dengannya. Adapun tabarruk dengan pohon, dengan batu, ya, sebarang batu, sebarang pohon gitu ya, walaupun itu dianggap keramat oleh orang-orang, akan tapi karena sudah tidak ada dalilnya maka tidak ada tabarruk yang benar dari situ. Tabarruk dengan pohon itu, tabarruk dengan kuburan orang soleh itu, tabarruk dengan batu itu tidak ada dua jenis, tapi cuma ada satu jenis, yaitu tabarruk syirki saja. Tidak ada tabarruk syar'inya. Atau kalau mau dipaksakan tabarruk dengan kuburan orang soleh, gimana cara tabarruk yang benar? Antum yakni ketika misalkan antum kebetulan dekat dengan kuburan itu, antum udah ziarah kubur kemudian ingat kematian dari situ, khalas, selesai. Lakukan seperti kuburan-kuburan yang lain, tidak ada bedanya. Kuburan orang soleh ini, kuburan sebelahnya lagi, kuburan sebelahnya lagi, ya, tidak ada bedanya. Kita ziarah kubur, kita mengingat kematian, khalas. Maka inilah yang ada dalilnya. Ya, jadi sekali lagi semuanya kembali kepada dua kaidah tadi. Apakah benda tersebut adalah benda yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada dalilnya? Dan yang kedua, apakah ada dalil untuk bertabaruk dengan tata cara yang syar'i, ada dalilnya ya untuk bertabaruk dengan benda tersebut? Itu dua kaidah yang harus kita pahami. Baik. Kemudian kita masuk pada ya dalil kedua yang disebutkan oleh penulis, An Abi Waqid Al-Laitsi qol kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Diriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laitsi bahwa beliau berkata, kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, yakni dalam ketika kejadian atau peristiwa Ghazwatu Hunain, perang Hunain, ya, wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin, dan sebagian dari kami, sebagiannya saja ya, sebagian dari kami baru masuk Islam. Jadi masih dekat jaraknya dengan periode kekafiran dan kejahilan yang dilakukan sebelumnya. Jadi baru masuk Islam, baru paham Islam. Maka hadis ini ya, kalau kita ingat, hadis ini pernah kita bahas, pernah ditulis oleh penulis di kitab Al-Qawaidul Arba. Ya, hadis ini pernah kita bahas dan pernah kita pelajari di kitab Al-Qawaidul Arba. Jadi kita lihat di sini, kita lanjutkan. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yunutuna biha aslihatahum. Yuqalu laha dhatu anwab. Ketika dalam perjalanan tersebut, ya, menuju Hunain tersebut, maka orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon yang dengan pohon tersebut mereka menggantungkan, mereka beriktikaf di pohon, di sekitar pohon tersebut, beriktikaf, berdiam diri di sekitar pohon tersebut, dan menggantungkan ya senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Tujuannya apa? Ngalap berkah, meminta keberkahan. Yuqalu laha dhatu anwat, pohon tersebut disebut sebagai dhatu anwat, yakni sesuatu yang memiliki gantungan-gantungan, yakni karena banyak digantungi oleh senjata-senjata. Senjatanya orang musyrik. Famarana bisidra, maka kami melewati pohon tersebut. Fakulna, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Kemudian kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Maka para sahabat, sebagian sahabat, ya sebagian saja, sebagian sahabat yang baru masuk Islam ini, mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ya mengkhususkan sebuah pohon sehingga pohon itu bisa menjadi tempat untuk iktikaf dan tempat untuk menggantungkan senjata, intinya tempat untuk ngalap berkah. Coba bayangkan, ini disebutkan oleh sebagian sahabat, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka baru masuk Islam, ya. Tapi mereka baru masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allahu akbar. Innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil li Musa." Allahu akbar, ini adalah jalannya orang-orang terdahulu. Antum berkata, engkau ini, kalian ini berkata demi zat yang jiwaku berada di tangannya, engkau ini berkata sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya, ij'al lana ilahan kama lahum alihan. Ya, ij'al lana alihan, ij'al lana ilahan. Yani jadikanlah untuk kami ilah sebagaimana mereka memiliki alihah. Ya, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Ya. Maka ini adalah perkataan yang sama yang sebagaimana diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Request-nya sama. Ya. Request-nya sama, yaitu sama-sama mencari atau sama-sama meminta untuk dikhususkan tempat untuk ngalap berkah. Ya. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka kemudian Nabi Musa berkata, sungguhnya kalian itu adalah kaum yang jahil. Maka di sini kita lihat ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela permintaan dari sebagian sahabat tersebut. Dan ini, permintaan ini adalah permintaan yang merupakan permintaan untuk menjadikan sesuatu sebagai tempat kesyirikan. Akan tapi tentunya ya, mereka itu diberikan uzur karena tidak mengetahui atau belum mengetahui hukumnya, baru masuk Islam. Akan tetapi tetap walaupun demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap ya memperingatkan dan mencela hal ini. Dan itu terlihat dari perkataan beliau, Allahu akbar, innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Ya, Allahu akbar, ini adalah jalannya orang terdahulu. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian itu telah melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bani Israel kepada Musa. Dan lihat apa jawaban Musa. Innakum qaumun tajahalun. Sungguhnya kalian itu adalah kaum yang jahil. Dan di sini kita lihat ya bahwa yakni yang dilakukan atau yang diminta oleh sebagian sahabat tersebut itu diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah mengetahui mengapa diingkari ya, karena itu adalah akan mengarahkan kepada tabarruk dengan tabarruk yang syirki ya, tabarruk dengan tabarruk yang syirki. Maka dilihat di sini ya, di antara faedah atau ya ada ayat lain yang disebutkan oleh penulis di sini, latar kabunna sunana man kana qablakum, afwan bukan ayat, hadis ya, latar kabunna sunana man kana qablakum, sungguh kalian itu akan mengikuti sunnahnya orang-orang terdahulu, jalannya orang-orang terdahulu. Sunnah di sini maksudnya jalan, sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang terdahulu. Maka dari sini, dari hadis ini kita mendapatkan banyak sekali faedah. Yaitu apa? Yaitu yang pertama, ya, adanya permintaan dari sebagian sahabat menunjukkan bahwa memang ini adalah syubhat yang mudah untuk menyerang seseorang. Yang mudah untuk menyerang ya suatu masyarakat, suatu negeri. Yaitu apa? Yakni syubhat ingin menjadikan sesuatu sebagai tempat ngalap berkah. Tempat untuk bertabarruk, tapi tidak ada dalil untuk bertabarruk dengan benda itu. Atau tidak ada dalil bertabarruk dengan cara itu. Ya. Jadi ketika para sahabat saja yang safar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ya kepikiran dengan hal tersebut, maka ya kita menyadari bahwa ini adalah syubhat yang na'am, bisa menyebar kepada orang-orang. Dan itulah yang terjadi. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah berikutnya, ya, faedah berikutnya bahwa sangat berbahaya untuk banyak berinteraksi dengan orang-orang musyrik. Sebagaimana sebagian sahabat tadi, hanya dengan melihat zatu anwat yang dimiliki oleh orang musyrik, karena melihat itu mereka jadinya ingin juga memiliki zatu anwat yang serupa. Maka ini memberikan faedah kepada kita bahwa ya bahayanya yakni berinteraksi dengan orang-orang kafir dan musyrik ketika misalkan ya akidah kita tidak kuat. Oleh karena itu ini adalah sebuah kaidah yang sangat penting bagi orang-orang kaum muslimin yang tinggal di negeri barat. Ya, ingat-ingat hadis ini. Pengaruhnya sangat besar ya. Hanya dengan sekedar melihat, walaupun dengan melihat sekilas, bisa jadi kita terpengaruh dan ingin mengikuti atau ingin melakukan hal yang sama tersebut. Auzubillahi min dzalik. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini ya, lihat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh mereka untuk syahadat kembali ya, tidak menyuruh mereka untuk bersyahadat kembali. Berarti ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu ada dua jenis, kesyirikan yang mengeluarkan seseorang dari Islam dan kesyirikan yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Jadi dari sini di antara dalil mengapa kemudian kita katakan syirik itu ada syirik akbar dan syirik asghar. Selain dalilnya adalah ya hadis yang menyebutkan secara eksplisit syirik asghar. Ya, yaitu riya. Sesuatu yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa syirik itu ada dua jenis, syirik akbar dan syirik asghar adalah hadis ini. Ya, yaitu menginginkan atau membolehkan adanya hal tersebut begitu ya. Yakni bahwa para sahabat meyakini itu adalah sebab untuk mendapatkan keberkahan. Tentunya para sahabat, sebagian sahabat yang meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut begitu ya, yang meminta untuk menjadikan adanya zatu anwat khusus untuk kaum muslimin sebagaimana ada zatu anwat untuk orang kafir, tentunya mereka tidak akan meyakini bahwa pohon inilah yang memberikan keberkahan. Pohon inilah yang yakni memberikan maslahat atau menghindarkan madarat. Itu adalah kemungkinan yang sangat kecil, sangat-sangat kecil. Kenapa? Karena mereka sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sekali lihat zatu anwat pohon tersebut tidak akan berpikiran, oh pohon inilah yang kemudian memiliki rububiyah seperti Allah Subhanahu wa taala, tidak, ya. Kemungkinannya sangat kecil. Tapi sekedar ya menginginkan bahwa ini adalah sebab untuk tabarruk, kita ingin juga, ini syirik asghar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak, yakni itu adalah kesyirikan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak yakni meminta mereka untuk syahadat kembali, maka ini menunjukkan bahwa kesyirikan yang mereka lakukan adalah yakni syirik asghar. Tapi mereka melakukan permintaan ini karena mereka belum tahu ilmunya, ya. Ya, mereka belum tahu ilmunya. Sebagaimana telah disebutkan di awal hadis, wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufri, kami baru saja masuk Islam. Baik, tentunya para sahabat yang senior, para sahabat yang lain yang sudah lama masuk Islam, apalagi para orang-orang yang yang terdahulu dalam masuk Islam, para sahabat yang terdahulu dalam masuk Islam, maka tidak ada dari mereka yang melakukan atau mengutarakan permintaan seperti itu. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini juga adalah lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam latarkabun sunan man kana qablakum, ya. Setelah menyebutkan ayat terkait permintaannya Bani Israel kepada Nabi Musa, dan juga perkataan Nabi Musa kepada Bani Israel, ya, innaka qaumun tajhalun, innakum qaumun tajhalun, sebenarnya kalian itu adalah kaum yang jahil. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, latarkabun sunan man kana qablakum, sesungguhnya kalian itu akan mengikuti jalannya orang-orang yang sebelum kalian, yakni orang-orang kafir sebelum kalian. Maka di sini kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat ini ada dua kemungkinan, antara doa atau khobar. Dan para ulama mengatakan ini kemungkinannya adalah khobar, yakni mengabarkan bahwa sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang umat-umat sebelum kalian. Dan ini adalah khobar, dan ini adalah khobar yang telah terbukti dan telah terjadi. Ini menunjukkan ya kenabian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sebutkan benar-benar terjadi. Kaum muslimin di zaman ini banyak yang mengikuti ya jalannya orang-orang terdahulu. Bahkan walaupun orang-orang tersebut masuk lubang dam, maka kaum muslimin ada yang mengikutinya. Lihat kaum muslimin sekarang mengikuti lifestyle-nya orang kafir, lebih bangga dengan lifestyle-nya orang kafir. Lebih bangga kalau berbahasa dengan bahasanya orang kafir, tapi malu kalau dengan berbahasa Arab. Lebih bangga kalau misalkan lifestyle-nya, penampilannya, penampilan zahirnya itu seperti orang kafir, tapi malu kalau misalkan penampilannya ya dengan menampakkan syiar-syiar Islam. Banyak kaum muslimin yang ada sekarang yang kemudian mengolok-olok Islam, misalkan sebagian kaum muslimin demikian, begitu ya. Maka benarlah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan mengikuti jalannya orang-orang umat-umat sebelum kalian. Oleh karena itu ya wajib bagi kita untuk senantiasa yakni introspeksi diri, jangan sampai kita termasuk bagian dari orang yang disebutkan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks mencela tersebut. Yani jangan sampai kita termasuk dalam keumuman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi hadis yang mencela. Harusnya masuk dalam keumuman hadis atau ayat yang memuji, gitu ya. Seperti misalkan ayat-ayat tentang orang yang beriman, ayat-ayat orang yang berbuat ihsan dan seterusnya. Maka di sini kita lihat ya, dan ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini telah terjadi. Ini mirip dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu bahwa orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 ya firq ya 71 yakni kelompok, orang Nasara akan terpecah menjadi 72, Islam akan terpecah menjadi 73. Maka ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini ya terjadi secara nyata. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak mungkin menyatukan kaum muslimin sekarang dalam satu kelompok yang semuanya berada di atas akidah yang lurus. Tidak mungkin. Kenapa? Sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW akan terpecah menjadi 73. Yang mungkin kita lakukan sekarang adalah diri kita sendiri. Keluarga kita. Ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, ya jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Yang bisa kita lakukan, yang mungkin bisa kita lakukan adalah apakah diri kita dan keluarga kita itu di atas akidah yang lurus, di atas firqoh najiyah, di atas yakni kelompok yang selamat yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti ya pemahaman generasi terdahulu dalam beragama. Maka demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Insyaallah kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah.
1: Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas pemaparan materinya, dan insyaallah berikutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab, dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau bisa raise hand untuk pertanyaan secara langsung. Oke, alhamdulillah Ustaz, sudah ada yang raise hand. Kami persilakan kepada Akhi Leo Abu Sajid. Alhamdulillah Akhi.
2: Jazakallahu khairan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, barakallahu fikum Ustaz dan juga jami'an semua. Ustaz, ini ada contoh kasus nih Ustaz.
0: Nah.
2: Jadi beberapa hari yang lalu kan ana ada ngebenerin satu pekerjaan rumah lah. Manggil tukang gitu Ustaz ya. Nah, pada saat instalasinya itu lama nih Ustaz, apa namanya, enggak beres-beres nih pekerjaannya. Nah, akhirnya dia ada kebetulan ada satu alat yang perlu diambil keluar, kemudian dia keluar, itu udah sekian lama ya, dan balik dari luar, dia bawa alat, kemudian dia sambil bakar rokok. Nah, begitu bakar rokok, ketemu Ustadz masalah instalasinya. Kemudian dia mengucapkan bahwa, nah ini nih katanya penyebabnya, harus bakar rokok dulu, maka masalah instalasinya ketahuan ada di mana. Nah, ini sempat terpikir nih terpintas, apakah ini termasuk salah satu syirik asghar atau gimana gitu Ustaz. Itu aja Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Jazakallahu khairan. Nah, kita kembali kepada kaidah man ittakhadha sababan lam yaj'alhu Allahu sababan la syar'iyyan wala qadariyan fa huwa min asyrikil asghar. Barang siapa yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, baik secara syar'i ataupun qadari, maka itu adalah syirik asghar. Nah sekarang kita ya terapkan kaidah ini pada kasus ini. Orang bakar rokok, kemudian baru ketemu masalahnya. Ya, maka ini mengkaitkan antara adanya hubungan sebab akibat antara bakar rokok dengan ketemu masalahnya, gitu ya. Apakah hubungan sebab akibat ini ada dalilnya secara syar'i? Apakah Allah menjadikannya sebab secara syar'i? Yani apakah ada dalil bahwa kalau bakar rokok masalahnya bisa ketemu? Kalau ada dalilnya maka insya Allah setiap masalah jadi gampang, ya. Tinggal rokok diborong semuanya, dibakar, insya Allah masalah. Ujian, borong rokok kemudian bakar semua, nanti insya Allah benar semua, begitu ya. Maka ini adalah tentunya tidak ada dalilnya. Berarti kita coret kemungkinan bahwa Allah menjadikan ini sebagai sebab secara syar'i. Sekarang kemungkinan yang kedua, apakah Allah menjadikannya sebab secara qadari, yakni secara kaun, yakni apakah ada logika, apakah ada logikanya antara bakar rokok dengan ketemu masalah? Apakah ada yakni penelitiannya, eksperimennya gitu ya, ada yang hubungan sebab akibat antara dua hal ini? Tidak ada, ya, tidak ada. Maka kita katakan ya ini adalah yakni bentuk keyakinan yang tidak boleh kita yakini, ya. Jadi ini termasuk syirik asghar kalau kita benar-benar meyakini hal tersebut. Tapi mungkin orang tersebut hanya bercanda, mungkin saja, ya. Tapi kita katakan bercanda dalam masalah ini pun tidak boleh. Ya, bercanda dalam masalah ini pun tidak boleh. Dan ala kulli hal, tentang hukum rokok sendiri maka itu adalah haram karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la darar la dirar. Tidak boleh ada sesuatu yang bahaya dan membahayakan dalam syariat. Dan rokok semuanya sepakat bahwa itu berbahaya. Kalau tidak percaya baca sendiri bungkus rokoknya. Nah. Baik. Maka yakni demikian yang bisa Anda jawab untuk pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus yaitu penerapan langsung dari kaidah. Nah.
1: Ya, kalau khair atas jawabannya Ustaz, lanjut kepada pertanyaan di kolom komentar Ustaz. Ini terkait tentang ru'ya berjamaah Ustaz. Qadarullah dulu anak belum paham ilmunya dan mengikuti ru'ya berjamaah. Apakah ini salah Ustaz? Dan jika salah, bagaimana cara kita untuk bertaubat Ustaz? Ya, telah khair.
0: Nah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Allahu'alam, anak lebih baik, anak lebih cenderung pada pendapat lebih baik untuk menghindari hal tersebut, begitu ya. Dan secara umum, lebih baik kita tidak menghadiri, yakni kita tidak meminta orang untuk meruqyah kita, lebih baik kita ruqyah diri kita sendiri. Itu yang paling utama. Baik. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya bahwa ya yakni orang yang tidak pernah meminta diruqyah, maka dia akan mendapatkan keutamaan merealisasikan tauhid dengan sempurna, dan sehingga keutamanya adalah dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yani sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Humul ladzina la yastarkun wa la yahtawun, ya, wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." Naam, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Jadi humul ladzina la yastarkun. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Jadi itu yang pertama disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita lihat ya sehingga ketika yakni ketika kita pernah melakukan hal tersebut, maka na'am, kita bertaubat ya dan terkait masalah ya apakah kemudian kita tidak punya kesempatan lagi untuk masuk surga tanpa hisab tanpa azab mengingat kita pernah meminta untuk diruqyah, maka jawabannya adalah semoga tetap ada kesempatan ya. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Gitu ya. Dan telah kita sebutkan sebelumnya bahwa sebenarnya meminta ruqyah itu hukum asalnya mubah. Meminta ruqyah itu hukum asalnya mubah. Sehingga kalau taubat dari kemaksiatan, keharaman atau bahkan taubat dari kekufuran dan kesyirikan saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi ya bertekad untuk tidak mengulangi sesuatu yang hukum asalnya mubah demi untuk mendapatkan sesuatu yang yakni memiliki keutamaan yang besar, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka semoga ini lebih-lebih lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam.
1: Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Lanjut kepada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Aywa, sudah ada yang raise hand. Mungkin ana berikan kesempatan bagi yang raise hand terlebih dahulu. Silakan. Tafadhal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya ingin menanyakan berkelanjutan tadi bab ruqyah ya, Ustaz ya. Pengalaman saya pribadi dari tetangga ya, saudara dekat lah. Saudara tetangga, ada beberapa tetangga yang qadarullah terkena sihir apa? Ya, godaan siapa atau berupa sihir atau ada juga yang kena ain karena kondisi darurat. Kalau mau memanggil yang ahlinya, mungkin waktunya juga nggak mencukupi karena kondisinya di malam hari dan darurat. Dan saya datanglah ke saya dan saya berusaha untuk ya membantunya. Alhamdulillah sampai sadar, sampai kembali normal. Apakah seperti itu termasuk ini ya, Ustaz ya? Menggantungkan kepada orang lain ya. Jadi dan saya biasanya kalau setiap ada yang meminta saya meruqyah itu saya mengatakan lebih baik ruqyah mandiri dulu, lebih baik bergantung sama Allah dulu, kuatkan tauhidnya dulu gitu. Kalau emang udah berusaha baca Al-Qur'an dengan cara yang gimana tidak ruqyah dulu. Nanti kalau orang udah benar-benar udah enggak mampu sama sekali baru saya bisa bantu. Itu seperti apakah saya seperti sikap saya yang begitu itu apa dibenarkan ya Ustaz ya? Jadi tidak mau meruqyah dulu sampai dia benar-benar bergantung sama Allah gitu. Apa sampai sini.
0: Jazakallahu khairan. Nah, ini adalah suatu yang bagus karena kita berarti telah mendakwahkan ya hal tersebut, yakni mendakwahkan untuk hendaknya masing-masing dari kita ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, utamakan hal utama yang kita lakukan adalah ruqyah diri kita sendiri. Kalau kita merasa ada penyakit atau ada sesuatu begitu ya, maka kita ruqyah diri kita sendiri karena ruqyah adalah doa sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Jadi ini adalah sesuatu yang baik. Nah, adalah sesuatu yang baik. Tapi tentunya kalau kita melihat misalkan ada orang yang memang sudah tidak mampu atau memang butuh untuk kita tolong, maka menolong orang lain juga adalah suatu amalan yang soleh. Nah,
1: lanjut kepada pertanyaan berikutnya, Ustaz, ini masih berkaitan tentang ru'yah. Apakah ada ciri khusus dengan adanya jin di dalam tubuh seseorang dan bagaimana cara ru'yah secara mandiri tersebut, Ustaz? Ada sedikit cerita, saya pernah berniat ru'yah mandiri dan baru membaca Al-Fatihah, badan saya langsung terasa tersetrum. Jadi tidak saya teruskan, Ustaz. Ya, kalau khair.
0: Nah, di antara yakni para ulama menyebutkan di antara ciri-ciri kita terkena gangguan jin yaitu malas beribadah, ya, kemudian malas untuk menuntut ilmu syar'i, ngantuk ketika ini kalau disebutkan nanti banyak yang merasa, ya. Kalau dilanjutkan nanti banyak yang merasa. Allah musta'an. Tapi itu di antara yang disebutkan oleh para ulama, ya. Malas beribadah, malas baca Quran, malas menuntut ilmu syar'i, ngantuk ketika menuntut ilmu syar'i, begitu ya. Subhanallah. Maka itu di antara yakni tanda-tandanya, demikian pula tanda-tanda yang seperti tanda-tanda fisik, seperti misalkan ketika kita membaca ayat Al-Qur'an kemudian merasakan ada hal yang seperti itu, begitu ya, seperti kesetrum atau panas dan seterusnya. Allah alam itu bisa jadi nah memang ada gangguan jin, maka kita terus berdoa kepada Allah, yakni meruqyah diri kita sendiri tersebut, ya, mengharapkan kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perbanyak ibadah, perbanyak menuntut ilmu syar'i, kuatkan akidah kita, ya, jauhkan diri kita dari kesyirikan dan kebid'ahan, maka itulah cara supaya kita terhindar dari gangguan jin. Ya, jadi tentunya kita tidak akan mengetahui secara pasti. Itu adalah hal yang gaib. Jin itu adalah makhluk gaib, demikian pula pengaruh dia itu adalah sesuatu yang gaib. Kita hanya bisa, itu mengapa kita hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Baik, saya kalau khair atas jawabannya, lanjut kepada pertanyaan berikutnya, Ustaz, masih tentang ru'yah. Ustaz, izin bertanya, saudara saya masih ada yang menggunakan benda-benda untuk menolak bala. Bagaimana cara terbaik untuk mendakwai mereka, Ustaz? Ya, kalau khair.
0: Jazakallah khairan. Caranya adalah yakni bisa dengan memberikan penjelasan, ya, dengan pelan-pelan, dengan baik-baik, bahwa ini adalah tidak boleh dalam Islam, begitu ya. Atau tapi kalau kita misalkan tidak bisa menjelaskan, bisa dengan membagikan video-video kajian atau artikel, gitu ya, artikel ilmiah. Maka itu semoga bisa membuka, ya, menjadi pembuka, yakni hidayah bagi orang tersebut, bagi keluarga kita tersebut. Tentunya kita harus pelan-pelan dan harus dengan penuh kesabaran ketika kita berdakwah seperti ini, begitu ya. Mengapa? Karena yakni tentunya kalau orang tidak mengetahui ilmunya, maka bisa jadi dia akan menolaknya pertama kali. Maka kita harus wajib untuk sabar, ya, menjelaskan dalilnya, ya, datangkan dalilnya, kemudian sebagaimana yang telah kita bahas, gitu ya. Kita ambil kitab tauhid, kemudian kita lihat dalil-dalilnya, itu yang kita sampaikan, ya. Kemudian kita minta beliau untuk, ya, jangan lagi menyimpan atau mengoleksi benda-benda seperti ini. Kalau misalkan, karena ini tergantung kondisi, ya, bagaimana maslahat madarat dan bagaimana sifat dari orang yang ingin kita ajak bicara tersebut, begitu ya. Kalau misalkan, ya, kondisinya susah, kalau misalkan kita memprediksi, kalau kita langsung bahas topik ini, maka pasti akan menjadi ada kemadaratan, pertikaian, bisa jadi, begitu ya. Maka bisa dengan, yakni membuat keluarga kita tersebut atau teman kita tersebut senang dulu dengan kajian para ulama atau kajian para ustaz, para ulama sunnah, para ustaz sunnah, begitu ya. Senang dulu, misalkan dia suka dengan sirah, kita sering berikan kajian-kajian tentang sirah dari ustaz-ustaz, ya, ustaz-ustaz sunnah. Jadi semoga dengan perantaraan atau dengan menuntut ilmu yang awalnya dari siroh tersebut misalkan, atau kalau dia suka misalkan fikih ya udah kasih kajian fikih, kalau dia suka misalkan parenting kasih parenting gitu ya. Tapi dari ustadz-ustadz sunnah, kalau dia sudah kemudian terbiasa dan suka dengan pematerinya, maka dia sendiri yang akan mencari ya kajian-kajian lain gitu ya. Dan ketika nyampe ke kajian akidah ya, maka bisa jadi dia sendiri nanti yang akan membuang benda-benda tersebut. Bismillahirrahmanirrahim.

0: tiba seperti itu, bagusnya kita langsung ke rumah sakit atau kita cari tukang rukyah yang soleh, yang beriman, yang lurus gitu. Bagus mana, kira-kira? Kalau tiba-tiba anak katanya kejang-kejang, setelah sadar kita tanya, kenapa tadi? Katanya dia didatangin orang yang berkumis, yang kukunya panjang-panjang, ada perempuannya katanya dia gitu. Dia ngeliat katanya. Nah, bagaimana bagusnya ke rupiah atau ke rumah sakit? Waktu itu anak larin anak ini ke rumah sakit.
1: Nah.
0: Tidak tahu tukang rupiah, tidak tahu tempatnya karena buru-buru, karena udah panik gitu, nggak tahu apa yang mau dilakukan gitu. Tiba-tiba anaknya kejang-kejang, nggak sadarkan diri gitu.
1: Nah. Jazakillah khairan, Bu. Baik. Kalau terjadi seperti itu, maka kita gabungkan ya keduanya. Kita rukyah anak kita tersebut secara mandiri, kita sendiri yang merukyah, sembari kita larikan ke rumah sakit. Begitu ya. Jadi kita lakukan keduanya. Jadi merukyah di sini kita sendiri yang melakukannya. Tidak perlu ya memanggil orang lain atau tukang rukyah, tidak perlu. Kita sendiri yang merukyah anak kita, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan pada anak ini. Sembari kita melakukan ikhtiar, yakni pergi ke dokter atau ke rumah sakit, ya sehingga kita menggabungkan keduanya.
2: Lanjut kepada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini terkait tentang sebuah pernyataan, Ustaz. Semisal untung nggak lewat ke sana, atau untung kita nggak jadi ke sana sehingga kita nggak jadi jatuh, atau dan yang semisalnya, apakah pernyataan-pernyataan seperti ini juga termasuk syirik asghar, Ustaz?
1: Nah, perkataan seperti ini, untung anak tidak melakukan itu, kalau tidak maka begini-begini. Untung ada kamu, kalau tidak maka begini-begini. Untung kita demikian-demikian, begitu ya. Maka ini perkataan seperti ini ada perincian. Kalau perkataannya itu hanya sekedar untuk mengabarkan, ya. Kalau hanya untuk sekedar mengabarkan, ya ini tetap meyakini bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tapi sekedar mengabarkan kejadiannya, begitu ya. Maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena aku maka Abu Thalib pasti akan berada fid darkil asfal minan nar, di ceruk terbawah di neraka, begitu ya. Nah, kalau bukan karena aku, itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi laula ana, begitu ya. Kalau bukan karena aku, maka Abu Thalib akan berada di tingkatan terbawah dari neraka. Di sini ini mengabarkan saja. Bukan tujuannya untuk ujub atau takabur, begitu ya. Tentunya ini tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau untuk mengkaitkan nikmat bahwa beliaulah sumber nikmat, tidak demikian, gitu ya. Jadi kalau untuk hanya sekedar mengabarkan fakta, maka ini ya tidak masalah. Maka ini tidak masalah. Seperti misalkan contoh yang disebutkan oleh para ulama, untung kalau bukan karena anjing di rumah ini atau di halaman tersebut, maka pasti ada pencuri. Nah, kalau ini hanya sekedar untuk mengabarkan bahwa yakni bahwa anjing ini memang tugasnya adalah untuk menjaga rumah sehingga pencuri tidak masuk, begitu ya. Maka misalkan kita lagi ngobrol ya, misalkan kita memotivasi orang lain untuk ya antum harus punya anjing penjaga juga misalkan. Ini bentuk yakni di antara contoh yakni perkataan yang disebutkan oleh para ulama, begitu ya. Tentunya anjingnya tidak dibawa masuk ke dalam rumah. Ya, jadi anjing dalam beberapa kondisi boleh untuk digunakan, seperti misalkan untuk berburu, untuk menjaga atau yakni menjaga pertanian, misalkan bisa jadi ya, tidak masalah. Tapi kita lihat perkataan tadi, gitu ya. Kalau kita sedang memotivasi, misalkan yakni antum harus punya ya harus punya alarm, misalkan kalau tidak ada alarm seperti ini maka pencuri bisa jadi masuk. Nah, kalau kita memotivasi hanya sekedar motivasi, maksudnya adalah yakni ya antum punya alarm juga supaya ya, terhindar, begitu ya, maka ini semoga tidak masalah. Akan tapi kalau kemudian kita menisbatkan nikmat atau meyakini nikmat itu datangnya dari alarm, sekedar dari alarm itu, begitu ya, maka ini adalah sesuatu yang tidak boleh, karena ini menisbatkan nikmat kepada saudara.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yakni selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tidak boleh.
1: Baik, jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz, dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan Ustaz, namun karena keterbatasan waktu maka kita cukupkan sampai di sini, karena sebentar lagi di tempat Anda sudah masuk maghrib Ustaz.
0: Masyaallah.
1: Nah, baik, sebelum Anda tutup, Anda sampaikan jazakallahu khair kepada Ustaz atas kehadirannya, atas ilmu serta waktunya. Semoga antum senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah, senantiasa dilindungi oleh Allah, sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa kepada rekan-rekan yang hadir, baik di Zoom maupun di para peserta atau rekan-rekan yang menyimak di kanal-kanal media Tarbiyah Sunnah Learning, Anda sampaikan ya muhair, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi menjadikan penambahan faedah serta pencerahan bagi kita semua, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya bagi kita semua. Dan ana akhiri dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak. Apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama, cari alasan. Kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah? Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah. Kata ustaz saya juga, ya. Itu teh syirik tahu, bukan dari agama kita, itu mah adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah. Kamu mah serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. Menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji. Ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya, ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik. Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember, gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya. Piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3. Ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi suruput-suruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya enggak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman. Letah di antingan. Badan ditatoan, ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah, liar punya bapak segitu. Gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh, ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu, semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita, para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung, menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
5: Menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam enggak ada maslahat, malah ada madarat. Memaafkan hanya ada maslahat, tak ada madarat. Pertama, memaafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa orang yang selalu memaafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita tuh ya. Sebagaimana ayat Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ya, ayat berapa? Sekitar 24 atau 25, sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang enggak ada hubungan kekeluargaan, kalau butuh pertolongan pasti ditolong. Sejak di Mekah sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan, sejak di Mekah dibantu, sampai pindah ke Madinah juga dibantu. Pokoknya budi jasa Abu Bakar kepada orang ini enggak kehitung. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus hadithul ifki, berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya, apalagi Aisyah istri Nabi alaihissalatu wassalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah ini. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. ya, sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang enggak dongkol? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah bukannya mendukung malah ikut menjerumuskan. Termasuk Abu Bakar dongkol. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Tidak akan ngasih apapun lagi ke mereka. Berdasarkan peristiwa ini, turun ayat. Allah menegur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang punya kecukupan itu bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan memberi lagi. Fa'fu wasfahu. Maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Aturiduna ayaghfirullahu lakum? Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Dan ayat ini menyatakan siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah SWT. Abu Bakar yang merasa ayat ini turun tentang dirinya lalu merespon, bala nuhibbu antaghfirolana. Ya, kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian dan dendam, enggak akan saya maafkan 7 turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita? Enggak ada untung kalau umpam memaafkan, ya sudah saya maafkan. Oh, untungnya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ciri khas orang bertakwa. Kedua adalah apa tadi? Diampuni dosa kita. Ketiga, memberi maaf itu sedekah. Akan memperlebar sedekah. Seorang sahabat, dia fakir, dia miskin, tapi imannya tinggi. Kalau datang perang, oh dia nomor satu, tapi dia itu gak punya bekal apapun kecuali pedang untuk dirinya. Dia ingin berbuat sesuatu untuk Nabi SAW. Menyumbang infak sedekah dengan harta gak punya, akhirnya dengan tenaga. Barang-barang perbekalan Nabi SAW dia bawa, dia pikul. Itu infak fisabilillah yang dia bisa berikan dengan tenaga. Suatu saat ada seruan perang. Dia semangat. Dia datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, mana barang perbekalanmu? Biar saya yang menggendong, yang membawakan. Kata Nabi SAW, saya tidak memiliki. Kecuali pedang ini. Kalau pedang masa dibawain juga. Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan dari tenaganya fisabilillah ketika perang itu. Akhirnya ketika di tengah jalan pada malam hari, mereka berkemah dulu di suatu tempat. Kemudian dia sedih, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak bisa menyumbangkan tenaganya di jalan ketika perang. Ketika sholat subuh, setelah Nabi SAW beres melakukan sholat subuh, berzikir, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak, bersedekah? Gak ada seorang pun sahabat yang menjawab. Karena gak ada yang merasa berinfak, bersedekah. 3 kali beliau bertanya. Akhirnya sahabat tadi ngacung, saya ya Rasulullah. Apa yang kamu infakkan? Kamu kan gak punya apa-apa. Dia kemudian menjawab, ya Rasulullah, seorang fakir. Tak bisa berinfak dengan harta, tapi saya berinfak dengan apa? Dengan tenaga. Setiap kali ada perang saya bawakan barang-barangmu. Tapi perang kali ini engkau tidak membawa apapun kecuali pedang. Saya sedih. Lalu tadi malam saya berkata kepada Allah, ya Allah, siapapun yang pernah bersalah, berbuat zalim, berbuat dosa kepada saya maafkan mereka, ya Allah, dan maaf saya ini sebagai sedekah saya bagi mereka. Sedekahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Coba bayangkan. Berkata Rasulullah SAW, fabshir fa innallaha qad taqabbala sadaqataka. Berbahagialah engkau karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahmu. Memberi maaf itu sedekah. Dan akan menerima apa? Pahala seperti pahala sedekah. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk pelit ya. Orang umpamanya kaya, banyak uang, ya gitu. Ayo sedekahnya untuk fakir miskin, untuk kepentingan dakwah, untuk pembangunan masjid dan ma'had. Dia menjawab, saya tiap saat juga sedekah, memaafkan semua kesalahan saya, kesalahan orang-orang kepada saya. Sedekah saya mah, gak perlu dengan uang. Pelit, itu mah ya. Sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Ha antum haulai tud'auna. Kalian ini adalah orang-orang yang diseru untuk infak fi sabilillah. Faminkum may yabkhal. Di antara kalian itu ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalul an nafsi. Siapa yang bakhil, celit, pedit, maka pelitnya itu kerugiannya untuk diri sendiri. Itu surah Muhammad ayat yang terakhir. Yang merupakan celaan kepada orang yang bakhil. Jadi sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Iya itu. Kalau yang kaya dengan harta, ya sedekahlah dengan harta. Oleh karena itulah maka keuntungan bagi orang yang sedekah salah satunya adalah apa? Orang yang memberi maaf lah itu adalah sedekah. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain dari memberi maaf. Oleh karena itulah maka terapi syariat agar kita selalu terdorong untuk memberikan maaf dengan menjelaskan bahwa memberi maaf itu menguntungkan lahir dan batin, dunia dan akhirat, baik aspek sosial atau termasuk aspek ekonomi. Allah akan berikan berbagai macam keuntungan dunia akhirat, lahir dan batin, individu dan juga masyarakat sekitar kita.
3: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal, barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat. Minta maaf sudah terlambat. Karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi, ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak
5: Salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam. Ketika kita safar lalu berdoa. Ketika kita saum lalu berdoa. Di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa. Sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan soliha. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, tanya, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus, selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua seringkali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpah punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan seringkali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara

bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek perdukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya,
hanya dalam bentuk umpamanya tawasul

0: kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar, ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'ina isma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Dikatakan tadi beranak pinak, berarti Ya'juj Ma'juj ini berupa laki-laki dan perempuan. Lalu apakah mereka dibangkitkan kembali atau hidup selama berjuta tahun? Mereka manusia biasa mati. Generasi dulu sezaman dengan Zulkarnain sudah mati. Cuma yang nanti keluar di akhir zaman turunannya. Ya, mereka itu komunitas, dua komunitas. Laki dan perempuan, makanya beranak pinak ya.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: قد قيل.
1: Ikhwatul iman, azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
2: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tidak ada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat. Dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut, saudaraku, saudariku, إِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَائِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ. Apabila engkau berkhalwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya. فَاسْتَحِي مِنْ نَظَرِ الْإِلَهِ وَقُلْ لَهَا إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي. Malulah kepada penglihatan ilah. Katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihat perbuatanmu. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga. Mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia, dalam kegelapan, dalam kesunyian, mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Disinilah wahai saudara saudariku, pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya, kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di benak dan di pikiran kita. Saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Raqabatullah ini, keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita, ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu, apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, ayyuhas siddiq. Karena ketika maksiat berusaha untuk menjeratnya, syaitan berusaha untuk menjeratnya. Hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu, Rokhobatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibalit tahamah, seperti gunung Tahama, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, thumma ja'alahallahu haba'an mansur. Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia. Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsyana, bahwa dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisap dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita, baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah, membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau, hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua, bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan, tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya perhatikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan, kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah yakni menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita gak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula, dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata, ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita, wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh, banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan, dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam, jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, yakni pesan yang begitu, yakni begitu mendalam, yang senantiasa saya kenang dalam diri, dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas, mengerjakan semua kebaikan-kebaikan, dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, wallahu tabaraka ta'ala, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu al-Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisa. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu, sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslim dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi. Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i. mentelaah, bermuzakar, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua, memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.
4: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpam jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin, awwabin itu salat duha, hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha. Kalau ada ikhwan yang tertarik dengan wajah akhwat yang dipajang di medsos. Di BBM, aduh DP-nya antik banget, itu bisa di-save loh. Ya, bisa masuk kepada album si ikhwan. Kalau itu di Facebook juga bisa. Dan bisa disalahgunakan. Jangan heran kalau suatu saat membuka website yang berisi tentang prostitusi online, nanti ada foto akhwat di sana. Siapa yang mengambilnya? Ya mereka. Oh ini cantik banget pakai jilbab. Lalu diiklankan ya, akhwat berjilbab siap dipanggil umpamanya. Ini fotonya cantik. Dia pakai ajang nipu. Ada yang begitu? Ada banyak. Kedua, kalau ada ikhwan yang tertarik, di save di HP-nya, di Android-nya. Di Android itu merek bukan? Bukan ya, jenis ya. Setiap malam sebelum tidur ditatap. Dosa enggak? Dosa, sahanu dosa. Ikhwana ahwatna. Dua nana. Jadi, man sanna fil Islam sunnatan sayyatan. Fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan keburukan kepada orang lain, dia menjadi penyebab orang lain berbuat buruk, berbuat dosa, dia akan memikul dosa, ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukan itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Ada 1000 ikhwan yang menatap foto akhwat tersebut. 1000 orang berdosa, akhwat menanggung dosa 1000 ikhwan itu. Tanpa mengurangi dosa masing-masing ikhwan tersebut. Akhwatnya mati. Bukan mendoakan ini, bukan. Tapi pasti kan suatu saat mati. Fotonya masih menjadi penyebab bermaksiatnya ikhwan. Masuklah dosa itu ke alam kubur. Itu menjadi penyebab diazabnya akhwat tersebut di alam kuburnya. Akhwatnya sudah mati masuk ke alam kubur. Dosa yang ditimbulkannya masih menyebar di kalangan orang-orang yang masih hidup. Terus sampai hari kiamat. Mau gak akhwat seperti itu? Na'udzubillah ya. Daripada memajang foto diri, apalagi umpamanya akhwatnya jelek. Ngambil foto artis, tak ini foto saya. Banyak tuh yang nge-like, yang ngasih jempol, yang ngasih komen, yang ngajak kopi darat, segala macam. Tahan harga, gak mau takut maksiat, padahal takut ketahuan. Bohong dia ya. Karena ada orang yang tertarik jatuh cinta kepada seorang melalui medsos sampai mau ngelamar pas ketemu berbeda dengan yang difoto. Sampai digugat ke pengadilan kan. Tapi di negeri orang itu. Padahal jauh sudah mengumpulkan uang pakai pesawat, ya, berharap bertemu dengan orang yang dicintainya. Bahwa foto pas ketemu beda, oh kok kamu begini di foto, kenyataannya begini. Padahal saya sudah keluar uang banyak jutaan, lapor polisi di penjara. Nah, mana yang mau Ahwat pilih, ya? Mau banyak yang muji, bermaksiat, dan menimbulkan banyak dosa sampai masuk ke alam kubur, dosanya tetap mengalir, dosa jariah namanya, atau mau selamat dari hal itu? Kalau mau selamat dari hal itu, mulai sekarang stop pajang-pajang foto sendiri di medsos, di BBM, di WhatsApp, di Instagram, di LINE, di Facebook, di mana ondeh lah, mungkin kayak banyak muncul macam-macam tuh, ya.
5: مرحبا
6: مرحبا بأنسان الصباح الشريف
5: وأنفاسه الزكية النقية.
6: اللهم بك أصبحنا
7: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah.

0: aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal ardh, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhan.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح. اللهم بك أصبح.
2: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majlis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab fadlul ilmi. Ya, makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha, ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu, hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adhamu tiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya. Berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita. Karena kita hadir di satu majlis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majlis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga gak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IGY dengan gubernur. Apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. tadi loh, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmatullah wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. "Aku sering Ibnu Taimiyah berkata, aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, 'Iyyaka na'budu fihi ilajun liriya.'" Ucapan iyyaka na'budu pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Dung?
6: Alhamdulillah. Ustaz, ana mau tanya sedikit. Yeah. Bukankah orang yang ikhlas itu Ustaz adalah orang yang berbahagia hidupnya?
7: Iya, yeah, benar.
6: Lalu apakah bisa kita katakan sebaliknya Ustaz, orang yang riya itu dikatakan dia menderita gitu?
7: Iya, benar. Orang yang riya adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas perhatian dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Dan tatkala dia berbuat amal soleh dan dia tahu Allah mengetahui amalannya, sudah cukup bagi dia. Allah mengetahui, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang riya, dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Karena di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq, yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana komentar Allah tentang dirinya. Dan tatkala dia sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui dia beramal soleh, maka dia akan bahagia, dia tidak pedulikan dengan komentar orang lain. Orang yang riya, dia sibuk. Kenapa? Tiap hari bagaimana komentar orang, bagaimana pujian orang, bagaimana celaan orang. Dia senantiasa mengikuti ya komentar-komentar orang lain. Orang seperti ini akan senantiasa gelisah dan tidak bahagia.
6: Penderitaan itu seperti apa, Ustaz? Artinya penderitaan di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana?
7: Iya, benar. Orang yang riya, dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Adapun menderita di dunia, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, orang yang riya akan menderita sebelum dia beramal soleh, kemudian dia menderita tatkala sedang beramal soleh, dan dia menderita pula tatkala sedang dan setelah selesai beramal soleh. Sebelum beramal soleh, dia akan sibuk bagaimana mempersiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan, jika dia seorang da'i, maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik, bagaimana sound systemnya bisa dengan baik, bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh, dia sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun, dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang da'i yang riya, dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini? Tetapi tatkala yang hadir banyak, maka dia bahagia. Sehingga dia pun gelisah seperti ini. Orang yang sedang umroh kemudian ingin riya, maka dia sibuk tatkala sedang melaksanakan umroh, ingin difoto di sini, ingin foto di sana, ingin berpose di hadapan Ka'bah, ingin berpose di tatkala sedang sa'i di Safa dan Marwah. Ya, demikian juga orang sedang berhajian, sedang ingin berpose di Padang Arafah, sedang bergaya berdoa di foto, dia sibuk tatkala sedang beramal soleh dan dia gelisah. Allah berikan dia kegelisahan. Terlebih lagi tatkala selesai dia beramal soleh. Kenapa? Dia menantikan pujian orang. Kapan dia dipuji? Dia sudah berusaha dan dia sudah berkorban. Yang berdakwah, dia sudah sibuk menyiapkan materi, dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh. Yang dermawan, dia sudah mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya. Sekarang tinggal tunggu tujuan dia itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang muji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa? Tujuan dia tidak tercapai. Kemudian jika ada yang muji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang muji dia, tidak sesuai dengan harapan dia. Ya? Tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin, Orang yang miskin ini tidak pandai memuji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar. Kalau tidak ada bantuan ini saya akan meninggal dunia Pak. Dia ingin seperti itu, dipuji, diangkat setinggi langit. Tapi ternyata orang yang dibantu tidak pandai memuji. Maka dia pun gelisah, dia sedih ternyata pujiannya seperti itu. Ya, oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang sedang sholat. Ya, seorang sedang sholat, kemudian tatkala dia sedang sholat, ada dua orang di sampingnya sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, lihatlah orang yang sedang sholat itu, orang ini rajin sholat. Rupanya orang yang sedang sholat ini, dia juga sedang berpuasa dan dia mendengar pujian mereka. Dia mendengar pujian mereka. Tatkala dia tahu pujiannya masih kurang, ada dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu, maka dia pun mengatakan, membatalkan sholat, dia mengatakan, saya juga sedang berpuasa. Agar mereka tahu bahwasanya dia bukan cuma sedang sholat, tapi dia juga sedang berpuasa. Kenapa? Dia tidak puas dengan pujian yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Oleh karena orang seperti ini gelisah. Kemudian tatkala dia dipuji pun, sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan gelisah lagi. Kenapa? Dia berharap pujian tersebut berkesinambungan. Dan kita tahu namanya orang tidak mungkin muji terus-menerus. Terkadang dia muji, terkadang dia kurang pujiannya, terkadang dia mencela, maka dia pun senantiasa dihinggapi dengan kegelisahan. Dan Bang Dung yang paling menderita, orang yang menderita, tatkala muncul seorang yang menyaingi dia. Namanya orang yang riya, dia ingin dinomor satukan. Seorang yang penyumbang, donatur, tatkala ada orang yang menyaingi dia, ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu dia sangat gelisah dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang riya. Demikian juga seorang dai yang ternyata tujuan dia bukan ila Allah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang dai yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang riya di dunia.
6: Yang di akhirat.
7: Oh iya, yang adapun penderitaan seorang yang riya di akhirat, ya. Maka penderitaan mereka bertubi-tubi orang-orang yang riya. Yang pertama, Bang Dung, orang-orang yang riya, ya, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan permalukan mereka. Dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal sore agar disebut-sebut, maka Allah akan sebutkan niat busuknya, Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Barang siapa yang beramal soleh supaya riya, supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan keburukan niatnya tersebut di hadapan khalayak. Bukan di depan satu dua orang, tapi di hadapan khalayak. Bagaimana seorang tidak dipermalukan? Dia permalukan. Dia dahulu nampaknya seorang yang ikhlas, seorang yang dermawan ikhlas, seorang dai nampaknya ikhlas. Ternyata ada niat busuk dalam dirinya. Dia ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin dinomor satukan. Dan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas, ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya, syirkul asghar adalah riya." Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas. Allah akan berkata, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala liha'ula. Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai, dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat, dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru. Apakah mereka akan bisa memberi balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Karena pada hari kiamat jaza, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bentuk dipermalukan, ya. Allah mengatakan, "Kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari. Cari muka sama orang tersebut." Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk, orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu. Itu kalian dulu cari mencari muka kepada orang tersebut, tuh orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula, mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan awwalu ma yuqdha yaumal qiyamah, orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tiga orang. Tiga orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Ya, maka Allah fa'utiya bihi, Allah datangkan orang yang mati syahid ini. Kemudian Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, Allah jadikan dia seorang pemberani, Allah jadikan dia seorang yang pandai menggunakan senjata. Ya, maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushid." Ya Allah, aku berperang ya karena engkau sampai aku meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau dusta." Walakin qatalta liqal annaka jari, tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Lihatlah Bang Dung bagaimana seorang yang riya, dia rela mengorbankan bahkan nyawanya. Ini saya sangat takjub dengan hadis ini. Ini orang dia berjihad buat apa? Supaya dipuji. Liyura makanahu, agar orang ketahui kehebatannya, orang mengetahui kepandaian dia memainkan senjata. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Demi untuk apa? Demi untuk dipuji. Kemudian dia dipujinya bukan sekarang, setelah meninggal dunia baru dipuji. Apa yang dia dapatkan dari pujian tersebut sudah meninggal dunia. Namun bagi dia tidak jadi masalah, dipuji tatkala masih hidup atau setelah meninggal dunia, yang penting dia dipuji. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan penyakit seperti ini, penyakit riya, syahwatun khafiyah. Syahwat, orang ingin pujian itu syahwat. Sebagaimana orang yang lapar punya syahwat terhadap makanan, seorang laki punya syahwat terhadap wanita yang cantik, orang yang riya juga punya syahwat ingin dipuji. Maka dia mengorbankan segala sesuatu, yang penting dia memuaskan syahwatnya tadi. Yang penting dia dipuji. Seorang mujahid bahkan mengorbankan nyawanya. Ya. Orang yang dermawan mengorbankan hartanya. Yang penting apa? Dipuji. Maka orang yang mujahid tersebut, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Keinginanmu untuk dipanggil sebagai pemberani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini juga dalil bahwasanya pujian orang, tunduknya orang kepada kita, sanjungan orang kepada kita bukan dalil bahwasanya kita selamat. Bisa jadi kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bang Dung, adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu. Yang kedua adalah ustaz. Ustaz atau kiai yang dia belajar ilmu. Namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang untuk menjadi ustaz, luar biasa pengorbanan. Dia harus belajar, harus bangun malam, kemudian harus menghafal Al-Qur'an, harus menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus menghabiskan waktu banyak untuk membaca buku-buku para ulama, kemudian dia kemas dalam suatu ceramah yang indah. Ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya ingin dipuji. Ya. Dia bukan menyeru kepada Allah, tapi menyeru kepada dirinya. Ya, buktinya kalau ada orang da'i yang lebih bagus atau da'i yang menjadi saingan dia, maka dia pun benci. Kenapa orang-orang mulai pergi ke da'i yang lain? Seharusnya dia bahagia kalau ada da'i yang lain. Karena tugas dia berkurang. Seharusnya dia berdakwah 1000 orang, ternyata 500 orang pergi ke da'i yang lain. Namun karena dia niatnya bukan karena Allah, tapi karena dakwah kepada dirinya, maka dia akan menderita. Orang seperti ini, ya, dia belajar ilmu. Ya, kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin suaranya yang indah dalam baca Al-Quran, kemudian kecerdasannya, kekuatan hafalannya. Maka Allah bertanya, "Wama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, "Ta'allamtu al-ilma wa qara'tu fika al-Qur'an." Aku belajar ilmu, ya Allah, dan aku baca Al-Qur'an karena engkau, ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau mengajarkan Al-Qur'an liqal annaka qari', supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Qur'an, wa qad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar." Maka Allah merintahkan para malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bang Dung, yang disiksa pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang dermawan. Kita tahu dermawan adalah ibadah yang sangat mulia, membantu orang lain. Maka rajulun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahu min asnafil mali kullihi, seorang yang Allah berikan segala bentuk jenis harta kepada dia. Sawah ladang dia punya, tanah banyak dia punya, rumah mewah dia punya, istana dia punya, mobil mewah dia punya. Allah bertanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infakkan. Artinya apa, Bang Dung? Ada anak yatim yang minta saya beri, saya bantu. Ada orang ingin bangun pondok, saya bantu. Ada orang ingin bangun masjid, saya bantu. Ya Allah, orang ingin dakwah, saya bantu. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya, liyuqal annaka jawad, tetapi engkau melakukannya supaya dikatakan engkau dermawan, wa qad qil, dan telah dikatakan. Niatmu untuk dikatakan sebagai dermawan dikabulkan oleh Allah. Kau dapat bagian di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka Allah merintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini dalam neraka jahanam. Oleh karenanya, Bang Dung, orang yang ria, dia adalah orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dia menderita di dunia, terlebih-lebih lagi menderita di akhirat. Tidak ada jalan keluar dari hal ini kecuali seorang melatih dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahala atau amalan dia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
6: Jazakallahu khairan, karena sudah paham apa yang antum sampaikan.
7: Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
ittaqu la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, durur-durur-durur-durur-durur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nang kono kenapa? Lah gue mbok akeh sampah nang kono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir mani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, ketika Allah turunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai dari harta. Ketika Allah turunkan ayat ini, ada seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya yang bernama Abu Talhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, telah diturunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, ya Rasulullah, adalah sebuah sebidang tanah yang ada di depan masjid yang bernama Bayraha. Ia adalah merupakan kebun yang Rasulullah suka masuk ke situ, di mana Rasulullah SAW suka minum ya dari airnya yang segar. Dan itu adalah merupakan harta yang paling disukai oleh Abu Talhah. Ketika Allah turunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai, Abu Talhah berkata, "Hai Rasulullah, aku saksikan bahwa aku menginfakannya di jalan engkau, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya." Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bah, dhaka malun rabih. Itu harta yang sangat menguntungkan sekali. Aku berpendapat, kata Rasulullah, kamu bagikan untuk saudara-saudaramu saja, karib kerabatmu. Masya Allah. Saudaraku, sebuah kisah yang tentunya memberikan faedah besar. Lihatlah sahabat ini. Bagaimana mereka begitu turun ayat Allah, segera mereka mempraktikkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah mengatakan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Abu Talhah ini segera melihat hartanya yang paling ia cintai, segera ia infakkan di jalan Allah. Adakah ya akhwan Islam keimanan yang luar biasa seperti ini? Makanya salafus saleh semakin mencintai suatu harta, semakin malah mereka infakkan di jalan Allah. Karena mereka sadar bahwasannya harta itu hakikatnya yang akan mereka bawa adalah yang sudah diinfakkan. Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, hartaku, hartaku. Padahal hartanya hakikatnya kata Rasulullah yang sudah ia makan, atau yang ia sudah pakai, atau yang sudah ia sedekahkan. Maka apa yang kita sudah sedekahkan itulah yang akan kita bawa sampai ke surga insya Allah. Kisah yang luar biasa saudaraku. Sahabat ini ya adalah sahabat yang betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ia infakan hartanya yang paling disintai. Maka sudahkah kita berusaha seperti ini? Mengaplikasikan ayat sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang saudaraku, termasuk orang-orang yang senantiasa berjiwa dermawan dan berusaha untuk menginfakkan apa yang kita cintai dari harta kita. Karena mencintai harta itu hanya akan merusak hati dan menyebabkan kita akhirnya kurang berlomba menuju kehidupan akhirat. Wabillahi taufik, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-solihun, thumma al-amthal fal-amthar. Terus, yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa'in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram, umpamanya kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM, kerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. 2 bulan, masih belum dapat kerja. 3 bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada satu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah orang tepang deui kanggo neraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Orang masih ngabahas bab kathratu turuqil khair, seueurna jalan-jalan kasayan. Hadis anuku urang dibahasnya katampi ti Jabir radhiyallahu an, yen Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadawuh, kullu ma'rufin sadaqah. Sadayana anu ma'ruf eta sadaqah. Hadis ieu riwayat Imam Bukhari oge Imam Muslim dina kitab Sahih Bukhari sareng Sahih Muslim. Ia anu ngajelaskeun yen kasayan nemutkeun kacamata syariat kalintang seurna. Pokona sadayana kasayan eta teh sedekah. Boh kasayan anu dilakukeun ka Allah, boh kasayan anu dilakukeun ka papada makhluk. Makhlukna tiasa manusia, tiasa malaikat, tiasa binatang, tiasa lingkungan orang, tatangkalan, sareng satrasna. Ya. Nah, anu disebut ma'ruf. Al-ma'ruf ma yata'arufun nas ala husnihi. Ma'ruf teh hartosna sagala perkara anu dikenal dikanyahokeun ku manusia yen eta teh sae. Lamun manusia sepakat eta teh sae, eta disebut ma'ruf asal di luar urusan syariat. Sebab seueur poin-poin syariat anu dianggap awon ku papada manusia, kusabagian jalmi. Contohna wae umpamana ngancurkeun berhala, ngancurkeun naonnya peninggalan-peninggalan, situs-situs peninggalan anu ngandung unsur syirik, tiasa dijadikeun unsur khurafat, dihancurkeun kalawan parentah syariat. Seueur jalmi anu nganggap eta teh kaawonan. Sareng satrasna nya. Tah anapon di luar kacamata syariat, di luar urusan syariat, maka segala anu disepakati sae ku manusia berarti eta sae. Anapon anu ditetepkeun sae ku syariat, jelas eta mah kasayan anu teu tiasa dirobah ku sudut pandang manusia. Lamun umpama nawe aya kamungkaran di hiji

Jadi nu dimaksudku ma'ruf ayat 2 anu berkaitan sareng muamalah sareng Allah Azza wa Jalla seperti salat, seperti saum, seperti umpama nawai umroh sareng haji, seperti zikir, tasbih, tahlil, takbir, istighfar sareng satrasna. Maka eta ma'ruf sebab ditetapkan mangrupi kasean ku syariat. Sedangkan hal-hal anu dianggap sae ku manusia mangrupi hubungan antar sesama manusia. Seperti umpama ngamulyakeun tamu, nulungan, sareng ngabantos, sareng umpama nawae ngahibur jalmi anu nuju teu damang. Kuhiburan anu masihan support, masihan sumanget, maka eta ge kasayan komode nu ditetepkeun ku duanana. Manusa sadaya nanggap eta kasayan, syariat oge nanggap kasayan, maka eta laras-laras ma'ruf. Kumargi kitu, sadayana ibadah nu dilakukeun ku jalmi kalebet zikir eta sedekah. Sakumaha pidauh Rasul sallallahu alaihi wasallam dina hadis anu katampi ti Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an diriwayatkeun ku Imam Muslim kana sanad anu sahih dina kitab Sahih Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam netelakeun kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun anil munkar sadaqah. Setiap tasbih eta sadaqah. Setiap tahlil eta sadaqah. Setiap tahmid eta sadaqah. Setiap amar ma'ruf eta sadaqah. Setiap nahi munkar eta sadaqah. Pokokna mah sadayana kasayan anu diparentahkeun ku syariat kalabat zikir, kalabat amar ma'ruf nahi munkar, kalabat dakwah, kalabat talabul ilm atanapi diajar ilmu, atanapi ngajarkan ilmu, eta sadayana sodakoh. Sodakoh kanggo saha ari tasbih. Kan teu aya manfaatna tasbihna urang kapada manusa, kabatur. Saur sahat daya manfaatna. Kahiji minimal sodakoh kadiri sorangan. Sodakoh kana alat-alat zikir. Sepertos lidah, letahnya, bibir, lambai, pikiran, hati. Sabab sadayana tubuh urang ngalap manfaat, ngaraoskeun manfaat tina eta zikir. Lahir, batin, dunya dugikeun ka akhirat. Aya kasayan anu bakal katampi karaoskeun ku sadayana tubuh urang ku zikir urang. Hate jantan tenang, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Aya pahala, aya gugur dosa. Aya barokah, aya rahmat. Barokah rahmat anu ku Allah dipastikan ka hiji jalmi anu zikir bakal karaos ku kulawargana, ku tatanggana, ku lingkungan hirupna, sareng satrasna. Jadi jelas sedekah, nilai sedekah tina salat, tina saum ari saum naon nilai sedekahna kasaha sedekahna. Minimal kadiri sorangan secara lahir, secara batin. Ai lahiriahna manfaatna naon ku saum suhur atau sehat. Micin toksin, micin racun, micin kokotor tina tubuh urang. Saum teh kitu sok taroskeun ka para ahli kesehatan, ka para dokter. Saum teh sehat. Ngaraoskeun lapar haus kalawan dihaja diniatkeun dina tempo waktu tertentu teulami teuing teu dugikeun ka sadinten sawengi paling geus 13 jam

0: 17,5 jam. Te sakedap teuing teh 1 jam 2 jam. Eta teh sehat. Manfaat kanggo badan. Sanes aya hadis sumutasihu, eta hadis dhaif. Tapi ieu iya mah realitana. Sehat kana badan, sedekah teu, sedekah kana badan urang. Sedekah kana jiwa urang. Turun rahmat, cinta kanya ka dedeh, ka asih ti Allah ka urang, barokah. Maka karaos, bakal karaos ku kulawarga urang nage jadi lembut. Karena karakter oge ngaruh, jadi sae, jadi bager, jadi mulia akhlakna. Karaos ku kulawarga urang, ku istri anatana picar oge urang, ku murang kali urang, ku pembantu urang lamun gaduh pembantu maku. Ku sepuh urang, ku tatangga urang, jadi bager, jadi sae. Sedekah. Dah. Anapon muamalah kapada manusia. Setiap anu dianggap sae ku manusia, maka eta ma'ruf. Sapertos ngalakukeun kasaean kapada jalmi. Ku harta babagi nya. Infak sodakoh masian santunan tutulung kanu butuh tatalang kanu susah meremaweh kapada manusia. Ngabantos ku kadudukan, ku jabatan, ku kekuasaan, ku pangkat, nulungan. Atanapi masang budi pamente anu someah dareh deh biar marahmai kapada manusia nalika tepang. Sarang kapada manusia. Henteu baketut baeud budi amprotan camrut. Henteu kitu. Maka lamun orang imut kapada manusia. Tersenyum imut. Ramah someah dareh deh teweleh. Nembrakeun pamente anu pikaresepeun nalika pendak sareng batur. Teras dinanyario santun, sopan, leuleuy, lemah lembut. Teu sahau kadua bak gaplok bari jeung ti popolotot. Henteu. Mata kresep. Eta sedekah. Sabab nyenangkeun batur. Kumargi kitu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mitarakeun ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal anu paling dipikacinta ku Allah azza wa jalla teh nyaeta masihan kabagjaan, kagumbiraan, kasenangan kana hate papada jalmi. Kumaha we carana, kunaon we carana. Kalabatku pamente anu someah dareh deh biar marah mai pikaresepeun jalmi anu ninggalina. Sanesku sabab geulis sareng kasep mungkin goreng patut. Tapi pamente na loh ekspresi na loh. Teu weleh tersenyum, teu weleh imut, teu weleh gumujeng, teu weleh nyariosna sopan, santun. Hareuna ge lucu bari jeung teu ngabohong. Taya anu ngalantarankeun jalmi senang. Dugikeun ka para ulama netelakeun inna minal khairi idza 'adal insanu maridha ayudkhila 'alaihi surur. Wa yaqul anta fi 'afiyatin. Sar para ulama kalebet kasayan nyata lamun hiji jalmi ngalayar jalmi anu teu damang. Masihan hiburan support sumanget. Kucara ngalaksanakeun oh ieu mah sehat lah insyaallah sehat. Jag-jag waringkas. Lamun ternyata kaayaanana teh Sabalikna eta jalmi teu tebanang teu damang parah. Maka diniatkeun maksud sehat teh langkung sehat tibatan jalmi anu mungkin langkung parah tibatan eta. Aya anu langkung parah tibatan eta sakieu mah jamak lah, mesti sehat, mesti sae. Eta nu kahiji. Nu kadua na eta teh diniatkeun masihan sumanget kanggo damang. Sing enggal damang atanapi ku doa la ba'sa tuhur insyaallah. Makana hadis doa la ba'sa tuhur insyaallah teh maksudna la ba'sa teh naon ieu. Tuhur insyaallah maksud tuhur dua. Tuhur teh hartosna bersih tina panyawat. Alias damang, kaduana tuhur teh bersih tina dosa. Sabab naon? Sabab panyawat ngahapus dosa. Langkung ageng, langkung parah eta panyawat. Langkung parna eta panyawat. Langkung seueur, langkung ageng dosa anu bakal kahapus ku Allah Azza wa Jalla. Sahur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dina hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syauka yushakuhu illa kaffarallahu biha min khatayahu. Teu aya anu nimpa hiji muslim boh kacapean, urang cape, tilas naon we capena teh? Kalebet tilas olahraga. Komo mun capena didamel anu mangfaat. Kerja bakti umpamanya teu dibayar. Mangfaat kanggo balarea. Komo umpama capena teh sanas dibayar di nararaga nyumponan kabutuh kulawarga. Milari nafkah kanggo istri, kanggo pala putra. Buburuh, naon we, capek. Tepati-pati aya anu nimpa hiji muslim, boh kacapean, boh penyakit. Dugikan hammin, wala hammin. Hammin teh hartosna keresahan, gelisahan. Teu pararuguh rarasaan. Aya isu rumor anu beredar ngeunaan urang anu mangrupi kaawanan urang teh aduh ratu ge tutungulan teu raraos. Hem. Wala huznin atanabika sedih aya nu nimpa musibah ka urang, ka kulawarga urang, ka sobat urang. Urang mah teu nanaon. Urang sedih. Atambi adza. Adza itu nya hiji hal anu nganyerikeun fisik urang. Ditajong, tidagor, kagegel dugikeun kagetihan gitu tanya. Wala ghammin atanapi ghammin sami karesah kagelisah karisau sareng kagalau. Jadi eta sadayana mangrupi penderitaan hatta syaukah yusyakuha dugikeun ka aya cucuk anu ngoet kana kulitna dugikeun ka bared komo dugikeun kagetihan. Kajabi Allah bakal ngahapus ku eta musibah kasalahan-kasalahan eta jalan. Dosa-dosana hapus. Kasalahan-kasalahan. Jadi tohur. Jadi bersih tina dosa. Labasa tohurun insyaallah. Kahiji doa. Sapali ulama netelakan hadha mimbabi doa. Kadua hadha mimbabil ikhbar. Wal isbat. Kaduana dina raraga ikhbar sareng isbat. Ikhbar teh masian informasi. masihan terang, itbarte netepkeun yen tohur bersih, insya Allah bersih. Eta nu teu damang teh tina naon tina dosa minimal langkung bersih tibatan samemehna. Tibatan nuju sehat. Ta ieu nu dimaksud masihan hiburan maka jalmi anu nuju teu damang dipasihan doa siga kitu, dipasihan support, sumangat siga kitu, dipasihan kalimat-kalimat anu nengtremkeun kana hatena, maka eta teh kalebet kana hal anu tiasa ngagumbirakeun eta jalma. Ieu amal dipika cinta ku Allah Azza wa Jalla sakumaha pidauh Nabi alaihi salatu wasalam anjeunna netelakeun. Ahabbul amali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal anu paling dipika cinta ku Allah teh masihan kabagjaan kana hate sapapada mukmin. Hadis sahih diriwayatkeun ku Imam At-Tabrani. Dumasar kana hal eta maka eta oge sedekah. Eta kalebet ma'ruf, eta kalebet sedekah. Dumasar kana hal eta maka sadayana kasayan mangrupi sedekah. Kalebet nalika kasumpingan kutamu. Ia mah numutkeun syariat muhun, numutkeun adat oge muhun. Nalika tamu sumping sareng orang Sunda mah geksor. Begitu gek calik sor langsung susuguh teh. Tadi antep karep, tadi antep karep ka kahausan heula, kalaparan heula. Eta ma'ruf, eta kasayan. Nabi SAW dina hadis sahih riwayat Imam Bukhari sareng Imam Muslim netelakeun mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Yang saja anu iman ka Allah sareng kana poe akhir, muliakeun eta tamu. Ku cara ngamulyakeun anu ilaharna dilakukeun ku umumna jalmi di daerah eta. Geksor teh ya. Ya dicontohkeun ku Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dina Al-Quranul Karim. Dina surah Adz-Dzariyat. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-Mukramin. Idza khalu alaihi faqalu salama qala salamun. Qaumun munkarun. Terus datang teh can beja ke arah ranjen ngenaan tamu Ibrahim. Tamu Ibrahim teh jalmi katinggalina mah. Padahal malaikat anu nyamar jadi jalmi. Itu dikenal Ibrahim itu terang yang eta teh malaikat. Disangkana jalmi biasa. Eta teh mengucapkan salam. Dijawabku jawaban anu saya salamun. Nyawan sabam dianggap langkung saya kan sami-sami salam. Qalu salama. Sar para malaikat salama. Ku Nabi Ibrahim dibalas salamun. Salamun langkung saya tibatan salaman. Salaman. Saya tapi salamun langkung saya. Naon sababna? Sabab dina kaidah ilmu nahu disebut salaman disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah teh kalimat anu diawalan ku fi'il. Fi'il teh hartosna bahasa urang nama kata kerja. Salaman ieu teh potongan tina kalimat usallimu alaika salama. Usallimu alaika salaman. Usallimu. Kuring masihan salam ka anjen ku salam anu salaresna disebut jumlah fi'liyah. Lamun jumlah fi'liyah dina kaidah disebut tadulu ala tajaddud wal hudus. Ieu teh enggal. Mudah-mudahan anjeun ayeuna ayeuna unggul salamet. Kamari sareng engke maduka kitu tah. Ku Nabi Ibrahim dijawab salamun. Salamun teh disebutna jumlah ismiyah. Wa alaika salamun. Ya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah teh hartosna kalimat anu diawalan ku isim. Isim teh bahasa orang mama kata benda. Sanes isim jimat kade. Lamun jumlah ismiyah disebut tadullu ala thubut wal istimrar wa huwa ablag. Jumlah ismiyah manubut nuduhkan istimrar sarang thabat. Hartosna mudah-mudahan kasalametan salalawasna nyarangan anjeun. Kamari ayeuna engke dugikeun ka akhirna dugikeun ka teu akhirna. Ya langkung sae. Da hiji kitu. Ieu jawaban salam anu langkung sae kalebet ma'ruf. Teras nu dilakukeun ku Ibrahim guragiru enggal geuat-geuat teu diengke-engke teu lengle teu talangke teu hararese teu bikin bete. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Guragiru Nabiullah Ibrahim lebet ka bumina. Telami ti harita sumping deui bari nyandak ijlin samin. Anak sapi anu gendut. Naon gendut? Sakanggo sapi gemuk. Anu atos dibeuleum. Bahasa urang nama sapi guling. Teras disuguhkeun. Kumaha cing carios salajengna. Engke urang teraskeun ayeuna urang jeda heula sakedap nya. Satos jeda nembe urang teraskeun deui sakedik nya. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga operator.
1: Hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818-647-824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari, di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Canceling YTS. Dapatkan canceling gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813-1014-76. Pilih jenis cancelingnya. Insya Allah, canceling siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah, canceling siap dijemput. Dengan canceling YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan canceling tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813-1014-76. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah.
3: Bandung Islamic School level SMP untuk putri. Saya sekarang berdiri di depan kolam renang untuk putri khusus. Dan di belakang saya ada gedung sekolah, 3 lantai, dan di dalamnya berisi ruangan-ruangan kelas, perpustakaan, laboratorium. Di sinilah kita insya Allah akan mendidik anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang solihah, yang tidak hanya menjadi ahli ibadah, menjadi penghafal Al-Quran, tapi kita lebih menitik beratkan kepada pembinaan akhlak, karakter, tingkah laku, sehingga kelak anak-anak kita tidak hanya menjadi kebanggaan bagi kita sebagai orang tuanya, akan tetapi juga menjadi penyelamat kita dunia sampai ke akhirat nanti dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala.
4: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para wargi kaum dangu anu Allah dimuliakan ku Allah azza wa jalla. Nabi Ibrahim sumping deui bari nyandak anak sapi guling. Disebutkan dina ayat ieu faja'a bi'ijlin samin. Maka Nabi Ibrahim nyandak ijlin samin. Ijlin samin mangrupi disebut min afdali anwa'il lahm. Jenis daging anu pang saya-saya. Rasa naraos tapi terlihat. Sebab nembe anakna. Anu ngalantarankan eta daging nampuk lunak. Ente alot, ente lihat. Teras diduruk dibakar cara masak anu pangsaena pangraosna pangsehatna maka ia mangrupi kasayan faqarrabahu ilaihim. Teras ku Nabi Ibrahim diasongkeun ka aranjeunna henteu disimpan tak diantep mangga nyanda kadang-kadang kan kama orang Sunda ya. Ageung ka isin, kadang-kadang urang tuang heulanya di dia. Oh, atos cikeneh warag padahal nuju lapar. Di antep eta teh si susuguh teh dina meja, da teh ditoel-toel acan hoyong mah hoyong. Nyani isin. Tapi lamun di asong-asong mah enggak candak, mah enggak candak. Isin-isin oge atuh dicomot. Nya. Ya anu dilakukan ku Nabiullah Ibrahim faqarrabahu ilaihim. Diasongkeun eta tuangan teh susuguh teh ka aranjeunna. Tapi naon anu kajantenan eta malaikat teu noel-noel acan. Bingung Nabi Ibrahim teras nyarios ala ta'kulun. Mangga atuh geura taruang. Dari tuel-tuel acan. Fa'aujasa minhum khifah. Maka muncul rasa kasihan. Nah, sabab. Nah, ya adat orang Arab. Seorang orang Arabnya tidak. Sakumaha. Anu dijelaskan ku Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin. Rahimahullahu ta'ala. Nalika ngejelaskan ayat ini. Walihada min famin adatina ilal an. Annahu idza ja'a ad-dhaif wa lam ya'kulu qalu malih yani dhuq min ta'amina fa idza lam yumalih qalu inna hadha rajul qad nawa bina syarra. Kalebet adat urang Arab, orang-orang Timur Tengah dugikeun ka ayeuna lamun sumping tamu teras disuguhan, teras alim. Alim naon? Alim barang tuang. Tenoel-noel acan. Kanu naon anu disuguhkan. Maka aranjeunna nyarios malih. Ayo mangga arawasan hela. Lamun umpamana henteu. Anjeunna langsung suudzon. Inna hadza rajul qad nawa bina syarra. Ya jelema teh niat awun ya ka urang. Nah karena langsung suudzon, langsung curiga. Ya anu kaalaman ku Ibrahim. Ya jalmi. Sumping tinu tempat anu tebih. Musafir rata-rata tebih. Sebab teu dikenal. Kadua teu nyandak bebekalan. Teu katinggali ngajingjing, ngakod, ngagandong, ngajingjing. Atau napi barang bawa nanaon. Katingali teu nyandak nanaon ka bayang hausna ka bayang laparna disuguhan teu noel-noel acan rek naon ieu jelema faujasa minhum khifah muncul rasa kasih ya adat Makanya hati-hati ya orang-orang Sunda, ulah nyanyandak adat orang Sunda nalika orang nyabak karab. Terus mungkin ayah nu ngajamu tamu nya orang nuju mapa umpamana nuju haji ya. Samemeh angka samemeh ngalakukeun ibadah hajina kan orang teh transit heula di apartemen sekitar Mekah kitu tah. Ngantos ke haji umrohna tos beres, ke ngantos hajina kaping 8. Tah urang teh di apartemen ka masjid bulak-balik kitu teh kegiatanna naon jalan-jalan. Nuju jalan-jalan, pamprok sareng orang Arab anu nuju tatih di bumi dan di sauran. Hei, kadia. Ku isyarat. Ayo, linggih di suguhan. Ulah nolak. Canak, we. Resepun orang jena tuh. Atoh kacida, dak itu kahoyong na tuh. Bager orang jena mah. Atau luar biasa. Ulah. Padahal hoyong. Ulah nyanak adat sudah orang Sunda kan itu. Ulah tos warak. Bari jeng nunjuk kana patuangan nga isyaratkan warag. Datu tiasa nyeros murun ku Arab. Naon warag te bahasa Arab. Tapi ku isyarat. Ulah canak sok wasing warag. Atau arahnya. Mun uihna dibahankeun candak. Ulah tekedah. Candak atoh. Lamun teu kitu aranjeunna bakal nyangka ieu jalmi aya niat awon. Ieu anu diterangkeun ku Al-Qur'an, nalika malaikatna teh teu noel-noel acan ala taqulun fa ujasa minhum khifah. Muncul rasa kasihan, ieu bawa rek niat jahat ya. Tapi para malaikat sang tamu teh nyarios qalu la takhaf. Ulah sieun anjeun. Wabasyyaruhu bighulamin alim. Teras ieu malaikat teh masian berita gembira ku bakal sumpingna atanapi gaduhna Nabi Ibrahim putra anu pintar, putra anu bager, anu soleh. Ternyata ieu teh malaikat. Tapi anu ku urang hayang ditekenkeun dina kisah ieu nyaeta padamelan ma'ruf anu dilakukan ku Nabiullah Ibrahim katamu anu teu dikenal. Qaumun ma'rufun salamun qaumun ma'ruf qaulun munkar. Oh, assalamualaikum salam sareng Nabi Ibrahim. Qaumun munkarun. Aranjen kaum anu mungkar. Mungkar teh harusnya sanes awon. Tapi anu teu dikenal. Lawan tina ma'ruf. Ma'ruf mah dikenal, mungkar teu dikenal. Oh anjen jalmi-jalmi anu teu dikenal. Tapi sanes teu dikenal dijamu ku Nabiullah Ibrahim alaih salatu wassalam. Ieu sedekah. Pokona mah cindekna mah setiap kasayan anu dilakukan ku urang. Boh kasayan ku urang ka Allah. Atanapi kapapada makhluk, boh ka jalmi, boh ka ucing, ka hayam. Orang umpamana ninggali ya ucing, ka tinggali siga kalaparan, lebat ka bumi. Ninggal aya daging, aya lauk, aya pindang, aya asin. Naonnya anu kira-kira di bakal dihakan ku eta ucing, pastikan eta sodako. Ninggal umpaman ayah hayam, aduh ayah sangopoe ya tibatan kapicen, awurken. Atoh hayam atuh sana sangubari oge. Ayah umpamana beas, anu awon umpamana ku orang mah teka anggo, awurken ka beas. Mangga di ka, eta ka awurken ka beas, awurken ka hayam. Kumalamun dipasihkan ka jalmi, ulangkung sae ka hayam wae sae. Ngan lamun ka jalmi mah kedahna masian biasa nu pangsaena saes anu awon. Jadi eta sadaya ma'ruf, eta sadaya sedekah. Sedekah kanggo saha? Minimal kanggo urang nyalira. Amal ibadah nu ku urang dilakukeun ka Allah sedekah kanggo diri urang. Sanes kanggo Allah Azza wa Jalla, Allah mah teu butuhna naon ti urang. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allahumma ghani, ghani teh butuh naon ti alam ieu, kalebet teh butuh kana ibadah urang. Nah urang ibadah kanggo kepentingan urang. Sedekah kanggo diri urang nyalira. Cindakna mah setiap kasaya naon wae bentukna anu dilakukeun ku urang eta teh sedekahnya. Tayo para wargi sadayana penjelasan hadis anu netelakeun sareuna kasayan teh sedekah. Cekap mengukur dikin kakak dia, orang masih gaduh sesawak terus kanggo tanya jawab. Wassalamualaikum ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahibu wassalam. Bang Adang.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun Ustaz. Karena pedaran ana, mugia pedaran eta aya manfaat na kang urang, janten ilmu kang urang. Para wargi kaum dangu sadaya, mangga upami bade naros tiasa nalepon ka 0228 86 86 26 37 atanapi WA SMS ka 08 1 1 227 1 47 6. Tad aya sababaraha WA antos lebet Ustad. Nu kahiji teh ti sahayat daya nami. Oh aya telepon heula, mohon mangga atuh Ustad aya telepon. Mangga atas lebat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz Abdi Badin Naros. Kita sedekah atau makhluk kesayangan. Lalu Badin Taroskan, kita mah hanya sedekah diri sendiri. Nyalira. Lalu Taroskan kumaha. Lalu jalmi. Nganak. Ngandangukin kajian online termasuk sedekah atau untuk sekinten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik. Ari diajar ilmu sedekah sane sedekah. Sabab eta kasayan. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kasayan eta sadaqah. Kalebet kasayan diajar ilmu. Kumaha carana? Kalebet ngupingkeun kajian secara online siga ayeuna. Urang teu acan tiasa offline. Tiasa sih ngan paur lah. Paur ngalanggar prokes. Tiasa wae urang netepkeun. Wajib nganggo masker, jaga jarak maksimal 50% tina kapasitas. Aibrog teh sanes 50% tapi 200% anu sarumping. Kumaha cing urang? Tiasa dibubarkan ku polisi. Memang ngalanggar aturan atuh. Urang teu tiasa 150% tos beres. Sadanu saresna uih deui teu tiasa. Kamu ya hampir 2 tahun tengah sarono nya. Tong boro mustami. Para ustadna geto sono. Ngaraoskeun suasana kajian offline di masjid. Benten atuh karaosna nya sareng online. Benten pengorbananna, benten perjuanganna, benten suasanana. Makana benten oge pahalana. Tah, makana online heula. Wayahna jamaah sadayana. Cing sabar heula. Geuning batur mah tos aya nu ngayakeun kajian offline wios batur mah. Asal tiasa nerapkeun prokes. Maksimal 50% tina kapasitas. Urang teu tiasa ngajamin ieu 50% tina kapasitas. Anu baheula-baheula oge. Langkung ti 100% tina kapasitas. Ti tiasa dicarek. Ieu kasayan muhun kasayan. Sodakoh muhun sodakoh. Di mana nilai sodakohna orang diajar ilmu. Sehingga tadi. Sodakoh ka diri orang nyalira. Sebab diri orang nyandak manfaat tina ilmu. Karena hati, karena jiwa, langkung tenang, langkung tentrem, langkung yakin, nambah keimanan, nambah kesabaran, nambah keyakinan, nambah optimisme. Karena pikiran jantan cemerlang oge. Nah, kusayana kondisi jiwa, kondisi pikiran mangaruhan karena raga urang. Sok taroskeun ka para ahli kesehatan, ka dokter, ka psikolog, ka psikiater. Jadi umumna kesehatan jalmi gumantung kana kaayaan jiwa, kana kondisi hate. Hate jiwa raruwet, pikiranna mumet, seueur masalah, seueur problem, seueur tekanan teu dituti dieu da bakal nimbulkeun ka panyawa tensi tingginya. Jantung bakal kena, lambung, wah segala rupa kemana-mana. Tapi sawang sulna, lamun jiwa orang sehat. Teu boleh happy, teu boleh bahagia, teu boleh yakin, teu boleh optimis. Maka masian sugesti anu kalintang ageng. Masian pengaruh anu ageng karena raga orang. Insya Allah sehat secara gitu. Minimal eta ilmu. Sadaqah kanggo diri urang, ku eta ilmu urang tiasa ibadah langkung sae, langkung berkualitas sareng berkuantitas, langkung rajin, langkung hebat kualitas tina ibadahna, salatna tiasa langkung khusyuk, langkung lami, langkung leres tibatan samemehna, saumna oge kitu, baca Qur'anna oge kitu, zikirna oge kitu, doana oge kitu langkung hebat. Ye manfaatna kanggo diri urang nyalira. Nah, komo eta ilmu janten modal sodakoh kabatur mangrupi ngajarkan ilmu. Ngajarkan ilmu sodakoh. Janten jelas. Sadaya nakasayan sodakoh kalebet ngaos. Online siga kianya sabar. Engke hiji mangsa insya Allah saparantos pandemi ya. Ical dina kahirupan urang-urang ngaos di secara offline. Urang rame keun deui masjid-masjid ku kajian-kajiannya. Wallahu a'lam. Mangga deui dah.
5: Alhamdulillah hatur nuhun pangersa ustad ngertos ngawaler mugia pamulyono tiasa ngartos, tiasa ngalenyepkeun, tiasa ngamalkeun naon tadi anu diwaler ku ustad Abu Haidar. Tad aya telepon deui ustad. Mangga tos lebet bisa di mana? Pas putusnya. Nema tagin air lebet di ing disaha di mana mangga tos lebet.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mangga Bu, tos lebet.
5: Mangga Bu.
0: Saha Bu, di mana?
7: Sarang
0: Bu Ika di Cimahi.
7: Bu Ika.
0: Mangga.
7: Kan abdi jadi patarosan. Insiden kena antawi kalimat salamun, sarang salam. Ketanaon jadi terpatah saja kita mangkuan.
0: Bentena naon Bu? Salaman sarang salamun.
8: Halo.
0: Halo Bu. Terus putus? Putus mana hiung?
7: Mungkin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sekali deh Bu.
7: Mohon. Ustaz, aku jadi patarosan. Dukitin tena antau salimat salamun, sarung salam, eta naon. Mungkin tadi sepatah saja, Ustaz.
0: Mangga, mangga.
7: Ya, Ustaz, sarang keluar bisa dengar. Karena pulau wargi ayatnya penolongan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
7: Terang jelas juga kalau terlihat terangkan warahmatullahi wabarakatuh.
0: Afan wa jazakillahu khaira wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Ika di Cimahi, nyunkan diulang bentena salaman sarang salamun. Iya bentena tina susunan kalimat. Salaman dina bahasa Arab disebut nate masdarnya. Atau nabi maf'ul mutlak disebut tatahnya. Salaman etate potongan tina kalimat usallimu alaika salaman. Usallimu na dipijen. Langsung wes salaman. Makana dibaca salaman nasob. Tanda nasobna fathah. Salaman jabar fathah teh. Tanah Jawa Barat. Fathah bahasa Sunana jabar. Ya. Kasroh JR, domah PS, segitu tah. Jadi salaman potongan tina usallimu alaika. Salaman. Usallimu alaika na dipijen. Jadi we salaman. Sami sarang syukran. Syakartu laka syukran. Syakartu na dipijen. Jadi syukran. Sobron. Ya, afwan. Sehingga gitu. Eta teh kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah teh tadi disebutkan kalimat anu diawalan ku fi'il. Fi'il teh kata kerja. Sepertos syukran. Hartosna ashkuru laka syukran. Ashkuru. Sepertos sabran. Isbir sabran jamila. Isbir sabran. Isbirna fi'liyah. Hartosna diawali ku fi'il. Tah. Jadi salaman kalabat jumlah fi'liyah atanapi kalimat nu diawalan ku fi'il. Hartos atanapi makna nu terkandung dina jumlah fi'liyah. Hartosna litajaddud wal hudus. Hartosna baru kanggo saharitan lamun salaman. Harta hartosna mudah-mudahan kasalamatan kanggo anjen ayeuna. Terus pengen saayeuna. Kamari mah henteu, engke mah henteu ayeuna. Ku Nabi Ibrahim dijawab ku kalimat salamun. Ngangomun ku PS-nya. PS-nya naon? Dhammah ari tadi mah fathah salaman. Ayeuna mah salamun. Jawabana salamun. Salamun oge potongan tina kalimat alaikum salamun. Alaikum salamun disebut jumlah ismiyah. Hartosna jumlah ismiyah teh kalimat anu diawalan ku isim. Isim teh kata benda. Naon awalna? Awalna alaikum salamun. Nah alaikum kata benda sanes. Kata alaikum teh jar sarang majrur. Huruf jar ala. Majrunakum. Mana atu iena huruf kata awalna salamun. Jadi asal nama assalamu alaikum. Nah, tadina kitu assalamu alaikum. Tapi dibalik si khobarna diawalkan, si mubtana diakhirkan. Alaikum salam. Maka ia kalabat jumlah ismiyah. Ta jumlah ismiyah yufidul istimrar wasthubut. Jumlah ismiyah ngandung hartos tras-trasan sareng tetep. Mudah-mudahan kasalamatan kanggo anjeun boh baheula boh ayeuna boh engke. Kitu ta bentena. Jadi makna atanapi hartos nu terkandung dina hiji kalimat teu mung ukur tergantung kana kata-kata anu aya dina kalimat tapi oge susunan. Susunan kalimat jumlah ismiyah langkung saya tibatan jumlah fi'liyah. Seperti contohnya umpamana dina kalabat dina kaendahan bak dina kaendahan bahasa umpamanya zahaba zaidun ilal madrasah. Zahaba tos angkat zaid ka madrasah. Ya jumlah fi'liyah sabab di awalanku zahaba. Ku fi'il. Tapi langkung saya lamun orang ada kalimat Zaidun zahibun ilal madrasah. Zaid angkat ke madrasah.